0: Dan video judulnya adalah I Love You But You Lebih Love Me.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
1: Caranya naik

0: badan pom, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang badan pom dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
1: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuray.

0: ini total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
1: secara nasional.
0: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk memulai.
2: Informasi yang diimpun RRI.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
2: Jemaah haji wafat telah melakukan...
3: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
2: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
3: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
5: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
4: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
8: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
7: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
8: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
9: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
8: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
10: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
8: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
11: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
12: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium

@RRI Program Batiga, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ke Jepang.
1: Nah gitu lah, ya. Duitnya nih ada
0: duitnya
1: nih.
0: Duitnya kurang ya ini ya. Ini adalah kondangan untuk apa namanya perjodohan dua ekor orang utan Kalimantan gitu ya tadi ya. Di kebun binatang Tobe, Ehime.

Anda bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP atau nomor induk pegawai 01000001 dan ditetapkan menjadi pegawai sejak tahun 1940. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Pegawai Republik Indonesia milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diterbitkan pada tanggal 1 November 1974 dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu, yaitu A.E. Manuhuru. Lalu, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru ditetapkan menjadi PNS pada tahun 1974, sementara ia telah menjabat sejak tahun 1940? Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1940, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai naik tahta menjadi Raja Keraton Yogyakarta. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengapresiasi dengan mencatatnya sebagai pegawai negeri sipil yang pertama di tahun 1974. Perannya untuk bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi Gubernur Yogyakarta atau Raja Keraton Yogyakarta saja. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua di era Presiden Soeharto, juga sekaligus sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menduduki beberapa jabatan penting lainnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang pagi ini. Kami kembali bersama Anda. Dan pendengar, pemerintah Kota Malang bergerak cepat merespon lonjakan harga cabai dengan mengaktifkan warung tekan inflasi di Pasar Blimbing. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat didampingi jajaran perangkat daerah terkait memantau secara langsung terkait dengan langkah intervensi pasar tersebut pada hari Selasa 6 Juni kemarin, pendengar. Wali Kota Malang menyebutkan bahwa aktivitas warung tekan inflasi dilakukan untuk mengendalikan cabai dalam beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Sebelumnya, saat peninjauan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Pasar Klojen pada tanggal 29 Mei lalu, harga cabai rawit tercatat mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Kondisi tersebut pendengar mendorong perlunya langkah cepat melalui intervensi pemerintah. Dan sejak warung tekan inflasi dibuka pada hari Jumat lalu, harga cabai sudah mulai turun. Cabai keriting dan cabai rawit dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai besar Rp45.000 per kilogram. Dampaknya sudah terasa, harga cabai di pasaran yang sebelumnya mencapai Rp120.000 kini turun menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Menurut Wahyu, komoditas cabai yang dijual di warung tekan inflasi berasal dari kerjasama antar daerah dengan Lumajang, dan diharapkan dengan aktivasinya kembali warung tekan inflasi ini, masyarakat kemudian memperoleh harga yang lebih terjangkau sekaligus menekan gejolak harga di pasaran. Menurut Wahyu, komoditas cabai yang dijual di warung tekan inflasi berasal dari kerjasama antar daerah, dan Wahyu di jajaran Pemkot Malang juga optimis intervensi tersebut dapat terus menurunkan harga cabai hingga mendekati kondisi normal. Keberadaan warung tekan inflasi ini di dalam pasar ini dinilai lebih efektif mempengaruhi harga komoditas karena langsung menjadi acuan bagi pedagang di pasar. Hingga saat ini sebanyak 2,5 ton cabai telah terjual dengan pembatasan pembelian maksimal 2 kg per orang dengan menunjukkan kartu identitas kependudukan atau KTP. Dan mendengar, informasi selanjutnya mengenai warung tekan inflasi Kota Malang untuk meredam lonjakan harga, nanti Anda bisa ikuti dalam dialog Malang Menyapa Pagi yang akan dipandu oleh Esti Sulistia nanti dengan topik tentunya warung tekan inflasi Kota Malang meredam lonjakan harga. Nanti akan menghadirkan narasumber Dr. Eko Sri Yuliadi S.Sos.MM selaku Kepala Diskopinda Kota Malang. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Malang, kenal informasi dan inspirasi.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Masyarakat untuk tak sembarangan buat puntung rokok dan bakar sampah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Khoirul Umam. Umam, silakan.
1: Baik, Ayu dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan daerah Gunung Bromo, tepatnya di hutan lindung milik Perhutani yang berada di Dusun Gedong, Desa Saruan yang Kecamatan Sukapurawi, Kabupaten Probolinggo, Sabtu 6 Juni kemarin. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 18.00, api terlihat membakar vegetasi kering di area perbukitan yang berada di daerah Bromo. Petugas tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kabupaten Probolinggo, Jumadi, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kebakaran diduga dipicu kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda di wilayah Sukapura dalam beberapa hari terakhir. Proses penanganan kebakaran mengalami kendala karena lokasi berada di kawasan perbukitan dengan medan suram dan sulit dijangkau. Si api juga berada di lereng terjal sehingga berisiko membahayakan keselamatan petugas apabila dilakukan pemadaman secara langsung. Kondisi tersebut, petugas gabungan hanya melakukan pemantauan dari sisi terdekat. Pemantauan dilakukan dari Dusun Gedong, Desa Sariwangi, dan Desa Sapi Kerep yang berjarak 100 hingga 200 meter dari lokasi kebakaran. Kabinsa Sukapura, Ketua Agung Wahyu, mengatakan api sempat mendekati kawasan pemukiman warga, namun kobaran api akhirnya padam dengan sendirinya sebelum mencapai rumah penduduk. Berdasarkan perkiraan sementara BPBD Kabupaten Probolinggo, luas kawasan hutan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 5 hektar. Vegetasi kering membuat api cepat merambat dan membakar area hutan di lereng bukit. Tapi demikian, tidak ada korban jiwa maupun kerusakan fasilitas yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Api dilaporkan bahkan sebelumnya sekitar pukul 2.30 setelah membakar kawasan hutan selama beberapa jam. BPBD Kabupaten Probolinggo mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas pembakaran di kawasan hutan. Sementara itu, dan kami Kabupaten Imam Yudi menegaskan bahwa lokasi kebakaran berada di area yang cukup ekstrim sehingga sulit dilakukan upaya pemadaman. Demikian informasi dari Kabupaten RRI Probolinggo, informasi tim laporkan.
0: Baik, terima kasih Umam laporan Anda, pendengar, demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pros 1 RRI Balai.
0: Dan pendengar, jangan lewatkan, nanti kami akan hadirkan dialog Malang Menyapa dengan topik warung tekan inflasi Kota Malang meredam lonjakan harga yang akan dipandu oleh Esti Sulistian nanti pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Selamat pagi, kembali berjumpa dalam program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa. Hari ini Senin 8 Juni 2026. Saya Esti Sulistya bersama Anda. Pagi ini saya akan ajak Anda untuk diskusi bersama soal warung tekan inflasi. Mungkin Anda pernah mendengarnya ya, warung tekan inflasi atau WTI-nya Kota Malang ini ternyata sekarang kembali digiatkan untuk meredam lonjakan harga. Nah, berkaitan dengan bagaimana kondisi terakhir, kita mungkin juga Anda juga terus memantau perkembangan harga. Pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu prioritas nasional karena ini berpengaruh langsung terhadap bagaimana daya beli masyarakat. Nah, dalam beberapa pekan terakhir, Kota Malang juga sempat mengalami adanya lonjakan harga. Salah satunya adalah harga cabai rawit sempat menyentuh pada kisaran harga 100 sampai dengan 120 ribu rupiah per kilogramnya. Dan merespon kondisi ini, pemerintah Kota Malang mengaktifkan kembali ada namanya program warung tekan inflasi atau WTI di sejumlah pasar tradisional. Ini sebagai instrumen untuk bentuk dari intervensi pasar. Dan hasil awal ternyata sudah menunjukkan bahwa harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp120.000 per kilogram sudah turun dan sekarang kisaran harganya pada Rp70.000 per kilogram setelah program ini dijalankan. Bahkan cabai yang dijual melalui WTI ini dipatok pada harga Rp40.000 per kilogramnya. Nah, pemerintah Kota Malang menilai kalau keberadaan warung tekan inflasi di dalam pasar tradisional ini ternyata bisa dibilang lebih efektif dibandingkan pasar murah konvensional. Kalau mungkin Anda sering dengar kalau ada harga naik biasanya kan ada pasar murah atau biasanya ada apa istilahnya operasi pasar gitu ya. Dan langkah yang dilakukan dengan WTI ini ternyata bisa dibilang kemudian ini menjadi salah satu hal yang bisa mempermudah gitu ya, efektif dibandingkan pasar murah konvensional karena bisa menjadi referensi harga bagi pedagang dan juga konsumen secara langsung. Nah, hingga dengan awal Juni 2026 program tersebut telah menjual sekitar 2,5 ton cabai hasil kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Lumajang. Ya, namun demikian, pengendalian inflasi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasokan komoditas ya. Kita akan berhadapan dengan bagaimana tantangan lain yang datang dari misalnya sekarang kondisi yang mungkin Anda bangun tidur suka ngecek gitu ya di gadget Anda, berapa sih nilai tukar rupiah? Karena tantangan lainnya memang datang dari pelemahan nilai tukar rupiah. Ini berpotensi juga pada peningkatan biaya logistik. Kemudian harga barang impor, harga pupuk, ya, kemudian pakan, dan berbagai input produksi lainnya. Dan kondisi ini juga bisa memicu adanya imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan biaya akibat faktor eksternal. Nah, di sisi lain ada juga ini kalau kita pantau bagaimana permintaan pangan itu juga kadang di momen-momen tertentu gitu ya, ada peningkatan dan berpotensi menimbulkan tekanan harga baru. Ya, bagaimana dari perspektif ekonomi daerah, keberhasilan dari warung tekan inflasi untuk menarik kita kaji bersama dalam perbincangan pagi ini. Ya, kadang muncul juga pertanyaan, apakah kemudian penurunan harga yang terjadi ini sifatnya sementara atau berkelanjutan gitu ya. Cabai ini biasanya apa sensitif gitu harganya. Naik, kemudian publik biasanya kayak, aduh mahal banget nih harga cabai gitu ya. Di momen-momen tertentu dengan beragam faktor pendukungnya, ada yang mungkin karena faktor cuaca dan panen dan sebagainya. Nah, ada juga nanti kemudian analisa-analisa lain seputar bagaimana dampaknya terhadap inflasi di Kota Malang. Ya, bagaimana pula strategi yang bisa kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas lain selain cabai, karena kan kita butuhnya nggak cuma cabai aja. Nah, bagaimana pemerintah daerah maupun para pelaku ekonomi harus mengantisipasi risiko inflasi karena ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan rupiah ini. Kami akan berbincang nanti bersama dengan dua narasumber, saya sudah janjian dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Diskopindag, Dr. Eko Sri Yuliadi SOSMM atau Pak Eko Syah. Semoga bisa segera tersambung. Kami juga sudah janjian dengan peneliti senior dari Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi PPKE Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Dari kacamata akademik kita akan melihat bagaimana analisis akademik, kemudian seperti apa sih gambaran tentang inflasi ini, bagaimana kaitannya dengan pelemahan rupiah dan efektivitas kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Anda juga bisa gabung untuk sampaikan komentar Anda melalui nomor WA kami ya di 081 555
6915. Yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Malang Official bisa langsung sampaikan pertanyaan dan komentar Anda di laman di bagian komen ya. Silakan bergabung bersama kami sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami nanti akan hadirkan perbincangan selengkapnya selepas lagu berikut ini. Jadi tetaplah bersama Persatu RRI Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Selamat pagi, Anda masih bersama kami dan masih dalam Malang Menyapa. Tadi saya sempat sampaikan soal beberapa poin menarik yang kita bisa gali tentang bagaimana sebenarnya warung tekan inflasi yang diterapkan di Kota Malang untuk menekan ataupun meredam lonjakan harga. Salah satu yang sudah berhasil adalah untuk meredam harga cabai yang sempat mencapai 100 sampai 120.000 rupiah per kilogramnya. Tapi ini sifatnya sementara atau sebenarnya bisa jangka panjang? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber kami, peneliti senior dari Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi PPKE Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Saya bersama Pak Joko Budi Santoso, SME. Selamat pagi, Pak Joko.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Salam sehat, Pak Joko.
1: Salam sehat semuanya.
0: Siap. Ya, Pak Joko, nanam cabai nggak? Jadi sempat terdampak harga cabai yang naik nggak kemarin?
1: Ya, di bumdes saya dan sekitar lokasi itu kan banyak nanam cabai juga ya. Kemarin sempat menikmati harga 100 ribu ya di tingkat petani, dan sekarang sudah mulai turun ke 80 kalau nggak salah ya kemarin itu.
0: Ya, bahkan Kota Malang sudah sampai sekitar 70.000 rupiah ini pantauan terakhir dari tim liputan kami. Ya, ini kan kemudian salah satu yang menjadi sorotan, ini juga teman-teman media banyak memberitakan termasuk RRI adalah tentang menekan harga cabai ini, pemerintah Kota Malang dengan cara mengaktifkan namanya WTI, Warung Tekan Inflasi. Seperti apa Anda melihat fungsi-fungsi langkah atau kebijakan dengan warung tekan inflasi atau mungkin kebijakan lain untuk menekan gejolak harga ini, Pak Joko?
1: Iya, jadi sebenarnya begini, kebijakan yang sudah banyak dilakukan oleh tim BPID itu kan memanfaatkan semacam agen-agen ya, misalkan warung tekan inflasi atau penyang ini untuk melakukan stabilisasi harga, kan gitu ya. Nah ini yang tentu yang harus dilakukan juga oleh daerah-daerah lain. Yang penting kan bagaimana menjaga pasokan, gitu ya. Untungnya Kota Malang ini ada suplai yang cukup ya dari Kabupaten Malang maupun Kota Batu, yang notabene dua wilayah ini memiliki produksi hortikultura termasuk sayuran maupun cabai ini yang memadai gitu, sehingga kalau dibandingkan dengan inflasi daerah lain gitu ya, itu Malang relatif lebih aman dan lebih terjaga gitu ya, Mbak.
0: Oke. Sebenarnya kayak warung tekan inflasi itu emang bisa masuk kategori instrumen pengendalian inflasi yang efektif nggak sih, Pak? Secara apa ya? Kalau pakai teori ya?
1: Iya. Jadi sebenarnya kan bisa dilihat nanti dari penyebab inflasinya apa. Kalau penyebab inflasinya ada dari volatile food, it's okay gitu ya. Tapi kalau misalkan penyebab inflasinya dari imported inflation misal, atau mungkin dari administrative inflation, misalnya contoh nih, kalau imported inflation harga emas gitu ya naik, maka warung tekan inflasi nggak efektif juga gitu ya. Kemudian administrative price misalkan dari kenaikan harga BBM atau kebijakan pemerintah subsidi listrik dikurangi misalkan. Nah itu WTI tidak akan efektif. Tapi kalau misalnya dari volatile food, penyebabnya itu bisa akan berjalan lebih efektif.
0: Oke, dengan bahasa sederhana ini kita lagi kuliah juga pagi ini. Jadi WTI ini bisa diterapkan ketika misalnya yang naik, kayak misalnya harga cabai nih, kasus yang kemarin ya, harga cabai naik, tapi untuk harga lainnya kayak ya, apa nama istilahnya tadi, imported inflation gitu ya, penyebab dari eksternal tadi, maka
1: itu perlu instrumen lain ya untuk bisa menjaga atau mengendalikannya gitu ya. Nah itu termasuk ya tentu harus di operasi-operasi pasar terbuka ini kan harus terus dilakukan gitu ya. Kemudian sebenarnya kan satu untuk menjaga harga itu kan pasokannya itu
0: stabil,
1: harus
0: aman,
1: stabil
0: ya?
1: Kan, gitu ya, aman gitu ya. Nah itu yang tentu butuh bagaimana kita bisa kerjasama dengan daerah sekitar kita untuk menjaga pasokan tadi kan, gitu ya. khususnya kalau volatile food ya, terkait hortikultura dan yang lainnya, telur, daging, itu bisa lah, kita bisa kerjasama dengan daerah lain. Tapi misalkan kayak untuk misalkan minyak goreng dan yang lainnya, tentu support bulog ini perlu dioptimalkan
0: gitu. Ya. Sebenarnya kan fenomenanya cukup menarik belakangan ini gitu. Kayak misalnya cabai kemarin sempat naik, tapi telur kan sempat turun. Yang bahkan ya, banyak betul. Peternak yang sampai bagi-bagi istilahnya telurnya, kemudian banyak yang kemudian ayamnya dijual dan sebagainya karena dirasa berat bagi mereka. Sementara nilai tukar rupiah terus menurun. Maka sebenarnya ada korelasi apa sih Pak ini kalau dianalisa Pak?
1: Iya.
0: Ada hubungannya atau juga, tidak bahkan gitu?
1: Ini kan fenomena juga menarik ya. Jadi begini, kayak contoh di telur. Harga turun, kita juga bingung juga ini ya. Karena kan input produksinya itu terus naik nih.
0: Betul.
1: Pakannya, karena sebagian pakan juga bahannya dari impor kan gitu ya. Nah ini kalau rupiah tertekan juga pasti kita bayar bahan bakunya jadi lebih mahal. Sehingga dampaknya juga harga dari pakan ataupun barang-barang lain itu juga akan pasti naik kan gitu ya. Kan kasihan peternak juga ya, harga pakannya tidak pernah turun tapi harga telurnya terus jadi mainan gitu ya. Apakah karena MBG-nya banyak yang ditutup atau apa kan gitu ya. Karena kan sebagian besar kemarin juga kita sempat kesulitan telur juga karena kemarin program MBG yang berjalan secara masif gitu ya. Terus kemudian beberapa bahan gitu, contoh kemarin kan geopolitik kemudian jadi rupiah tertekan, kemarin plastik juga kita agak kesusahan gitu ya. Sekarang beberapa kan juga di Madura Mart kita beli apa-apa itu juga gak dikasih bungkus ya. Karena harga plastik juga naik juga. Nah itu yang tentu dampak dari rupiah ini, meskipun orang desa nggak pakai rupiah,
0: nggak pakai dolar,
1: ya, tapi nggak pakai dolar, tetapi dampaknya itu sangat terasa kan gitu ya. Artinya masyarakat desa merasakan dari tertekannya nilai rupiah kan gitu.
0: Iya. Karena apa-apa juga ikut naik gitu kan, akhirnya ikut ngerasain juga gitu. Tapi kembali ke soal tadi cabai ya, salah satu contohnya di Kota Malang kan WTI ini ternyata sukses untuk tekan harga cabai. Kenapa sih cabai ini kayak apa ya, punya pengaruh besar gitu ya pada pembentukan inflasi daerah dibandingkan komoditas pangan lainnya, Pak Joko?
1: Ya, di kan ada kelompok makanan ya. Kelompok makanan itu kan ada tembakau gitu ya. Kemudian ada beberapa yang memiliki bobot lumayan besar. Kayak beras, telur, daging, salah satunya juga cabai gitu ya. Sebenarnya cabai ini mungkin bobotnya lebih kecil dari beras gitu ya. Tetapi dia biasanya kenaikannya itu tinggi banget. Proporsinya tinggi banget. Sehingga dia bisa menyumbang apa terhadap andil dalam inflasi ini tinggi. Karena kalau berasnya paling naiknya di kisaran 1.000 sampai 2.000 gitu ya. Mungkin maksimal 5.000. Tapi kalau cabai ini kan bisa dua kali lipat harganya. Misalkan normalnya di 40.000 ya. Misalkan. Tetapi kan dia naiknya bisa dua kali lipat lebih kan gitu. Itu yang membuat dia andil terhadap inflasi tinggi. Cuman biasanya itu untungnya kemarin kan kita satu, biasanya emas itu menjadi penyumbang inflasi ya selama beberapa bulan terakhir. Kemarin menjadi salah satu untuk deflasi karena
0: emas turun,
1: emas terus, jadi ya? Agak turun ya harganya. Dan beberapa komoditas yang lain ada yang turun. Tapi sekali lagi satu, memang cuaca ekstrim ya. Kalau kemarin itu kan memang ada beberapa yang sudah gagal ya produksi cabai karena ada perubahan cuaca. Nah, ini juga mempengaruhi pasokan kan gitu. Nah itu yang tentu harus kita antisipasi juga ke depan, dan juga perubahan pancaroba yang bisa jadi nanti beberapa komoditas akan terganggu produksinya.
0: Ya, baik. Ada pertanyaan dari pendengar yang gabung ini pagi ini, warung tekan inflasi, apa bedanya dengan operasi pasar? Ya, silakan direspon dulu, Pak.
1: Ya, sebenarnya begini, operasi pasar sekolah kan kita bisa langsung buka ini ya, buka apa, misalkan
0: di pasar mana ya, gitu ya, atau, langsung ya, okay, bisa jualan ya,
1: apa istilahnya mungkin. Nah, maksud kita itu sebenarnya warung tengah inflasi itu, ini sebenarnya agen, ini yang warung tengah tetap gitu ya, bisa menggandeng pasar toko kelontong atau beberapa pedagang di pasar untuk sebagai penyuplai utama atau misalnya menjual barang-barang yang pada saat itu ada proses kenaikan harga. Karena kan harga ini kan dipantau tiap hari ya. Nah, kalau bisa TPID ini lebih jeli di dalam menganalisa pergerakan harga, maka tentu kita bisa manfaatkan WD ini untuk diperkuat suplainya, pasokannya, sehingga stabilisasi harga ini tetap terjaga.
0: Okay. Jadi bedanya adalah kalau warung tekan inflasi itu disuplai barangnya dengan harga yang tadi ditentukan ya, ke warung-warung itu. Jadi yang menjual di warung-warung yang sudah ditunjuk itu ya, bukan misalnya di mobil pickup atau buka meja khusus hanya untuk jualan produk dengan harga yang pas lagi tinggi itu ya Pak ya?
1: Iya, okay. Jadi memang harus difasilitasi juga, karena kan misalnya suplai dari distributor misalnya minyak goreng, ya sudah difasilitasi untuk kerjasama ke sana. Terus beberapa komunitas yang ada di bulog bisa difasilitaskan ke sana juga.
0: Okay. Artinya kan tetap ada intervensi pemerintah di sana untuk bisa mengendalikan atau meredam gejolak kenaikan harga dengan melalui warung-warung tekan inflasi tersebut. Ya, tapi gimana cara mengukur dampaknya ini, dampak program WT ini terhadap inflasi Kota Malang secara kuantitatif?
1: Iya.
0: Kalau harganya udah turun gimana nih Pak?
1: Iya, jadi kan kita melihat inflasi kan secara agregat ya, jadi dampak nilai harga tidak bisa kasuistik gitu ya. Nah, satu memang ketika dampaknya ini berhasil apa enggak, satu pasti harganya menuju ke keseimbangan baru atau turun gitu ya, misalnya dari naik turun. Terus kemudian pergerakan-pergerakan harga komoditas yang lain itu juga relatif stabil. Tapi sekali lagi gini, beberapa inflasi kita itu lebih banyak disebabkan oleh volatile food gitu ya. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga pangan ini. Karena biasanya daerah kalau sudah ngomong dari imported inflation, administered inflation, kalau bicara pemerintah itu akan sulit untuk intervensi gitu ya. Tapi yang bisa diintervensi akan lebih mudah kalau inflasinya memang sebabnya dari volatile food dan seterusnya ini, Mbak.
0: Baik. Oke. Okay. Jadi kalau kemudian kita melihat dari teori ekonomi, ini saya nanya sama ekonom nih soalnya. Intervensi harga seperti ini ada potensi menimbulkan kayak misalnya apa istilahnya bahasanya? Distorsi pasar enggak, Pak? Atau sebenarnya justru ini diperlukan untuk kondisi-kondisi tertentu seperti pada kasus harga cabai ini?
1: Iya. Jadi gini, pemerintahnya sebenarnya sudah menyiapkan belanja daerah, ya, ada anggaran yang taking inflasi istilahnya ya di apa APBD itu. Nah, memang itu dipersiapkan untuk menstabilkan atau menjaga inflasi. Jadi memang operasi-operasi terbuka, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang kayak WTI ataupun misalkan operasi-operasi pasar terbuka itu sudah ada anggarannya gitu ya. Karena memang pemerintah concern terhadap bagaimana menjaga inflasi. Karena kalau inflasi naik sementara pendapatan kita tetap, biasanya nanti kemiskinannya naik gitu ya. Karena masyarakat yang mendang-mending ini ya atau di sekitar garis kemiskinan ini ini apa akan sangat terpengaruh oleh harga atau inflasi ini. Jadi maka pemerintah sangat concern terhadap bagaimana menjaga inflasi ini. Tadi meskipun ya sekali lagi kebijakan pemerintah ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek ya tentu stabilisasi itu adalah melalui pasar terbuka ataupun kebijakan melalui WTI. Mungkin jangka menengahnya bagaimana bisa membuat konsep nih, misalkan kota kita bukan penghasil pangan, ya bagaimana urban farmingnya bisa terus ditingkatkan kan begitu. Dan kerjasama-kerjasama antar daerah ini yang bisa nanti akan membantu bagaimana stabilisasi dalam konsep jangka menengah, ketahanan pangan dan seterusnya melalui urban farming ini bisa berdampak secara berkelanjutan terhadap bagaimana kita bisa menjaga stabilisasi inflasi gitu.
0: Okay. Tapi kalau kemudian melihat daya beli masyarakat gimana sih Pak di tengah Pak Joko bisa dengar suara saya?
1: Halo.
0: Kok Pak Joko nggak bisa dengar suara saya ya? Sebentar. Ya, oke. Pak Joko, udah clear dengar suara saya ya? Oke, baik. Nah, kalau kemudian melihat kondisi belakangan ini Pak, kayak misalnya pelemahan rupiah, ini kan juga banyak yang khawatir gitu ya. Kan informasi di media sosial juga banyak banget tuh, habis ini semua harga naik misalnya. Inflasi tak terkendali, yang bikin orang jadi panik. Seperti apa secara, apa ya, analisa secara realistis gitu, melihat perkembangan yang ada belakangan ini Pak? Dikaitkan dengan harga-harga tadi.
1: Satu sebenarnya pemerintah concern dalam jangka pendek ya bagaimana menjaga stabilisasi harga pangan. Yang penting kan urusan pangan jangan sampai masyarakat lapar kan gitu ya. Kalau nggak kenyang biasanya nggak akan banyak teriak kan gitu. Artinya tidak akan banyak menyebabkan gejolak gitu ya Mbak. Jadi concern terhadap bagaimana menjaga ketahanan pangan ini penting. Terus kemudian pemerintah tidak banyak melakukan kebijakan-kebijakan dalam penyesuaian subsidi. Ya. Meskipun harga minyak naik terus, tapi subsidi energi tetap dijaga. Meskipun dampaknya nanti terhadap APBN yang mungkin bisa membengkak. Dan gitu ya, butuh dana besar untuk itu. Ini yang kekhawatiran juga terhadap bagaimana APBN kita. Nah, kemudian stabilisasi harga stabilisasi rupiah ini kan dampaknya nanti harapannya bisa menjaga apa beberapa produksi dalam negeri tidak mengalami kenaikan, karena kalau rupiah terus tekan maka karena impor kita ini 80% bahan baku penolong Mbak ya, sehingga ketika rupiah itu tertekan, itu akan sangat mempengaruhi industri dalam negeri. Nah, yang industri dalam negeri yang sebagian besar juga untuk konsumen goods di pasar domestik. Nah, ini tentu ya kebijakan tentu pemerintah pusat ya. Bahwa pemerintah daerah agak susah juga. Kalau pemerintah daerah yang penting ya apa? Bisa menjaga stabilisasi harga pangan dengan memfokuskan menyiapkan anggaran yang tracking inflasi ini benar-benar bisa menjaga pasokan komoditas pangan masyarakat.
0: Okay. Jadi mau tidak mau kita harus apa istilahnya mungkin memitigasi diri gitu ya, karena pelemahan nilai tukar rupiah ini jadi salah satu faktor eksternal yang bisa memicu tekanan inflasi di daerah.
1: Okay.
0: Kenaikan harga bahan baku industri itu kan luar biasa Pak. Kita kan masih tergantung pada apa ya barang-barang impor ya. Ini nanti efeknya kira-kira kan seperti apa Pak?
1: Jadi begini, kan 80% impor kita khususnya juga Jawa Timur itu kan bahan baku penolong. Bahan baku penolong itu ya yang digunakan untuk input industri kita gitu ya. Nah, tentu efeknya gitu ya, itu juga pada karena nanti output produksinya kan digunakan juga untuk import dan juga untuk konsumsi dalam negeri. Kalau inputnya saja sudah naik, tentu dampaknya juga akan naik gitu ya, harga dalam negeri gitu ya. Nah tentu ini pemerintah pusat kan juga mulai kita menerapkan beberapa untuk bagaimana melakukan pengurangan terhadap misalkan ada insentif fiskal, misalkan bea cukai, ini pajaknya mulai dikurangi untuk impor barang masuknya, untuk menekan agar harga tidak naik ya. Tentunya efek lanjutannya dari output produksinya tadi, inputnya naik, biar bagaimana inputnya ini bisa ditekan harganya, sehingga nanti tidak akan mempengaruhi output produksi. Jadi sekali lagi kalau terkait dengan ini, kayaknya pemerintah daerah agak intervensinya agak kurang ya. Jadi kalau terkait dengan rupiah ini, tentu instrumen moneter maupun bauran kebijakan dengan fiskal ini yang sangat dibutuhkan. Nah, tentu pemerintah daerah kuncinya itu sebenarnya gini loh. Sepanjang pasar domestik, karena kan kita saat ini lebih banyak mengandalkan pasar domestik, konsumsi rumah tangga kita yang harus kita kejar. Makanya pemerintah daerah dalam konteks situasi saat ini, ya wis percepat belanjanya, jangan ditunda-tunda gitu loh. APBN-nya jangan diparkir di perbankan aja, segera dibelanjakan gitu ya. Maka daya beli masyarakat kita naik. Karena bagaimana juga nanti kalau daya beli naik, ya tentu pasar domestik ini pasti akan bergairah. Pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga. Gitu. Karena konsumsi rumah tangga itu lebih dari 60% kontribusinya terhadap PDRB. Kalau ini naik sedikit aja, pasti otomatis terhadap berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
0: Ya, satu bayanginnya kalau misalnya kemudian kondisinya nggak segera membaik kan, kayak misalnya biaya logistik transportasi juga pasti naik kan Pak, bahan bakarnya, suku cadangnya, alat-alat transportasi. Belum nanti kalau misalnya bicara soal produsen pangan, kan komponen produksinya juga sangat bergantung pada bagaimana harga pupuk, harga pestisida, benih, pakan ternak dan sebagainya, kita masih banyak yang import. Jadi sebenarnya WTI ini bisa jadi kayak solusi permanen atau tidak Pak, nanti ketika misalnya ada gejolak harga lagi?
1: Jadi bisa, sebenarnya gini ya, kebijakan-kebijakan yang sifatnya apa ya, temporary gitu ya, itu bisa tetap dipertahankan. Jadi kita lihat penyebab inflasinya dulu tadi, sebenarnya saya sudah menceritakan. Cuma memang kita perlu langkah-langkah jangka menengah maupun jangka panjang gitu ya. Di tingkat kabupaten misalkan, itu ada koperasi Merah Putih, ada Kebumdes, yang sebenarnya juga bisa fungsinya untuk memperkuat ketahanan pangan di desa. Sehingga mereka juga bisa diberikan fasilitasi untuk bisa bagaimana menjaga stabilisasi harga ini. Tentu mereka, operasi Merah Putih maupun BUMDES ini bisa terlibat di dalam bagaimana memenuhi kebutuhan input produksi dari para petani, peternak gitu ya. Karena kita di BUMDES ini juga sudah mulai kerjasama bagaimana kami memenuhi pupuk gitu ya. Kemudian pakan dari peternak, pakan bebek, kemudian pakan ikan yang sudah kita jalankan, terus masuk obat-obatan gitu Mbak. Terus kemudian kita juga menyewakan alat pertanian. Nah itu yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil yang nanti bisa langsung mensupport dengan kebutuhan petani. Baik. Artinya kita masih punya banyak instrumen gitu ya, untuk bisa menjaga inflasi ini dari berbagai lini gitu ya. Tidak hanya temporary pasar terbuka atau menambah pasokan oleh WTI dan lainnya, tetapi ada konsep jangka menengah dan jangka panjang yang bisa kita lakukan.
0: Baik, Pak Joko, ada beberapa WA yang sudah bergabung. Ini komentar pendengar, ada yang dengar-dengar delay yang dipakai untuk tempe tahu di Malang itu delay impor dari Amerika. Kalau rupiah semakin melempah, lama-lama nanti ukuran delay dan ukuran tempe dan tahunya akan mengecil. Bisa jadi sih ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, kemudian ada yang kasih komentar sebentar, rupiah melemah, harga semuanya akan naik. Harga sementara gaji tidak naik gitu. Oke, dua itu dulu Pak. Nah, ini kan publik kadang juga gitu ya. Nanti kalau semua harga naik, sementara gaji enggak naik. Nah, silakan dianalisa.
1: Iya.
0: Termasuk tadi ukuran tempe dan tahu. Iya. Silakan Pak.
1: Secara nasional kita kan kebutuhan deli itu yang bisa dipasok dari dalam negeri itu hanya sekitar 40%.
0: Jadi yang deli lokal ya Pak ya?
1: Iya, deli lokal. Lebihnya impor gitu ya. Ya, mungkin dulu itu istilah tempe setipis ATM kan sudah ada ya. Kalau kita beli gorengan yang harga 700 atau 1000 itu.
0: Ya kalau mendoan masih masuk akal, Pak, kalau tipis. Kan kalau tipis tambah enak. Nah, tapi problemnya tempe-tempe yang lain ini. Silakan Pak Joko.
1: Ya, ya jadi kan ini juga menyangkut usaha UMKM ya.
0: Betul.
1: Jadi tentu pemerintah satu kan ini juga simalakama juga ya. Kemarin BI menurunkan tingkat suku bunga, tapi karena rupiah ini mau di kan kebijakannya peningkatan imbal hasil. Imbal hasil ini kan nanti instrumennya BI hanya suku bunga kan gitu ya. Yeah. Jadi tadi suku bunganya dinaikkan. Jadi dampaknya ada kredit jadi bisa jadi singkat sepunggungnya naik, padahal kemarin instruksi presiden bahwa UMKM harus bunganya diturunkan menjadi 5%, padahal KUR sudah 6%, tapi Pak Presidennya minta jadi 5%, bingung juga ini perbankan kan gitu ya. Nah tentu sebenarnya bisa melalui kebijakan tentu untuk UMKM ketika memang ada kenaikan bahan baku ini. Satu, bagi sentuhannya yang biar mereka bisa lebih efisien di dalam mensiasati, khususnya dalam proses produksinya ya, itu sehingga bisa mensiasati bagaimana kenaikan dari bahan baku ini. Misalkan juga pembeliannya dalam partai besar, gitu ya, artinya asosiasi, misalkan Sanan Tempe dan seterusnya ini, membelinya dalam partai besar sehingga artinya berkelompok ya ini untuk bisa kalau belinya banyak kan tentu harganya akan juga lebih turun daripada kita harus beli sendiri-sendiri gitu. Okay. Ini salah satu teman siasat kayaknya berkelompok gitu ya. Nah baik. Kemudian tentu juga ada beberapa produk yang lain yang dari di UMKM butuh plastik dan lain-lainnya itu yang tentu pemerintah daerah juga harus concern ke sana karena apa mungkin dana-dana bergulir memperkuat permodalannya UMKM gitu ya untuk bisa mereka survive gitu ya sambil menunggu situasi keadaan ya secara umum relatif dolar apa rupiah mulai mungkin menuju keseimbangan baru gitu. Gak mungkin lah nanti kayaknya turun ke 15.000 lagi kayaknya agak berat ya. Karena targetnya pemerintah hanya kisaran 17.000 sampai 17.500 gitu ya. Menuju keseimbangan baru sehingga nanti juga ini akan menyesuaikan apa ya restrukturisasi biaya usaha juga kan gitu ya. Itu yang pemerintah daerah di sini harus berperan juga bagaimana memfasilitasi, memperkuat permodalan untuk bisa UMKM ini bisa menyesuaikan karena kan butuh duit banyak juga kalau banyak bahan bakunya dari import.
0: Baik, itu yang UMKM. Ya,
1: mungkin itu tapi presiden 5% itu masih melalui dana bergulir APBD gitu masih bisa.
0: Ya, oke. Tapi kalau yang tadi pegawai tadi gaji belum naik semua harga udah naik sementara kapan naik gaji pegawainya nih nggak tahu katanya. Oke, terus ada juga yang komentar begini ini juga menarik nih. Biasanya kalau mau kayak gini tuh banyak yang udah mulai menimbun stok. Nanti mereka nunggu jual ketika harga sudah naik. Nah potensi-potensi itu kan masih ada juga Pak Joko?
1: Iya, moral hazard itu selalu ada ya orang yang mencari keuntungan di tengah apa kegalauan ataupun di tengah kekacauan itu selalu ada gitu ya. Nah tentu ini apa ya tugasnya bersama gitu ya informasi dari masyarakat, APH, pemerintah daerah bagaimana karena begini contohnya itu sebenarnya simpel ya. Kebutuhan pangan itu biasanya kan relatif naiknya tidak terlalu tinggi kecuali pada momen-momen tertentu Ramadan, Lebaran ya gitu ya atau hari besar agama. Tetapi ketika kita main supply and demand, ketika supply-nya tetap permintaan juga nggak begitu nggak ada kenaikan yang berarti misalkan kok harganya naik, nah ini perlu ada diselidiki apa penyebabnya kan gitu ya. Karena kalau dari mekanisme supply and demand normal misalkan, ternyata kok ada kenaikan harga. Berarti apakah satu tadi ada penimbunan atau apa kan gitu. Sebenarnya kan simpelnya begitu. Jadi jalan masuk kita untuk bisa apakah ada tindak moral hasad atau kriminal ataupun yang lainnya,
0: yeah,
1: itu bisa kita berangkat dari di mekanisme supply and demand ini tadi.
0: Baik, ya. Pak Joko, kalau melihat perkembangan sekarang, sebenarnya kan ada batas apa istilahnya, mungkin inflasi ideal. Kayak misalnya di Kota Malang, di Jawa Timur, secara nasional, gimana Pak inflasi yang sebenarnya masih wajar gitu, angkanya?
1: Iya, kalau di kisaran masih di bawah 0,5 ya Mbak, itu saya kira masih relatif terjaga dan terkendali ya, tiap bulannya maksudnya.
0: Oke. Tapi kalau lihat kondisi belakangan ini Pak, adakah misalnya kekhawatiran soal kenaikan harga yang akan sangat tinggi gitu ya, terutama pada semester kedua di 2026 ini?
1: Ya, potensi itu masih ada ya. Satu, karena inflasi itu tidak hanya tergantung dalam kondisi domestik saja, tetapi juga tergantung dari global, kan ya. Itu. Geopolitik di Timur Tengah yang nggak tentu ujungnya seperti apa dan sudah kita rasakan dampaknya kan gitu ya. Jadi potensi-potensi itu akan tetap ada. Karena inflasi ini, satu, kalau misalnya kita lihat dari domestik aja, polanya kelihatan nanti. Nanti di bulan Juli gitu ya, biasanya dari dampak dari pendidikan.
0: Ya, masuk ya, ini, sekolah,
1: kita
0: masuk kuliah.
1: Sekolah, gitu ya. Acara, gitu ya. Terus habis itu biasanya pergeseran musim, ya, pergeseran musim itu salah satu pola juga mendorong inflasi. Kemudian momen-momen tadi seperti Ramadan, Lebaran, kemudian Tahun Baru, gitu ya, itu yang bisa berdampak pada inflasi.
0: Okay.
1: Musim
0: jadi,
1: liburan juga begitu.
0: Liburan jalan-jalan nih, wisata gitu.
1: Biasanya kan transportasinya jadi naik nih, harga pesawat naik, harga tiket kereta naik, nah ini kan berdampak pada inflasi juga.
0: Nah, jadi strateginya Pak yang perlu dilakukan ini untuk menjaga supaya inflasinya nggak melonjak drastis Pak di momen-momen seperti ini ketika rupiah melemah dan kondisi ekonomi kita sekarang. In this economy. Yeah.
1: Dalam ya mungkin kan penyebab inflasi ini banyak. Kalau saya pribadi itu lebih konsen ke volatile food ya, ke volatile food karena ini bagaimana kita menjaga apa kebutuhan dasar dari masyarakat.
0: Oke, jadi strategi supaya satunya menjaga stabilitas pasokan pangan.
1: Iya, betul, gitu ya. Terus kemudian menjaga pokoknya subsidi energi jangan sampai dikurangi, gitu ya. Ya meskipun harga APBN nanti akan berdarah-darah.
0: Harga BBM ya Pak ya?
1: Kan besar.
0: Oke, harga BBM ya.
1: Iya, karena ini dampaknya kan besar Mbak, ke logistik kan gitu ya.
0: Oke, kemudian apa lagi nih Pak?
1: Logistik, karena apa, logistik ini kan nanti yang kita beli online ini kan juga dampaknya terhadap apa ini juga yang nanti ngirim-ngirim kan biaya logistiknya jadi naik.
0: Oke, kalau nah, saya tentu, soal ini sih Pak, sebenarnya bagaimana apa istilahnya mungkin bahasanya apa ya, komunikasi pemerintah ke publik itu, biar publik nggak panik buying, nggak nervous menghadapi gejolak harga ataupun nilai rupiah yang melemah, itu apa istilahnya mungkin supaya pasokan kita aman, itu kan perilaku publik juga harus dikendalikan dalam tanda petik gitu ya, membuat publik merasa aman nyaman gitu. Bentuk-bentuk komunikasi seperti apa yang mungkin perlu dilakukan?
1: Makanya waktu contoh gini, jadi yang penting kan bagaimana pemerintah selalu menyampaikan pasokan aman, stok aman kan gitu. Itu kan sebenarnya bagaimana kita menetralkan pasar. Waktu geopolitik perang Iran AS Israel itu pertama. Sedang pas dilakukan kan banyak waduh nanti pasokan energi kita ini. Tapi kan pemerintah selalu ngomong stok aman kan gitu. Terus kemudian ketika ada apa gejolak harga beras misalkan, pemerintah pasti selalu tampil stok aman kan gitu, stok aman. Sebenarnya yang selalu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pertama adalah menyampaikan bahwa menenangkan masyarakat, dia tidak panik baik kan gitu ya, selalu biasanya pas memastikan stok itu aman, apapun itu ya, energi kah, pangan kah ataupun yang lain-lainnya.

0: Kendalikan di angka berapa nih yang masih logis nih untuk kondisi sekarang nih Pak berarti?
1: Ya di kisaran 0,3 sampai 0,5 saya kira masih aman ya Mbak.
0: Okay. Bisa,
1: artinya
0: ya?
1: Target nanti akumulasi plus minus 2,5 itu saya kira masih aman.
0: Baik, makasih banyak Pak Joko. Terima kasih untuk tadi analisanya juga. Semoga ini juga jadi catatan penting bagi pemerintah Kota Malang. Sayang sekali ini Pak Eko Syah belum bisa bergabung bersama dalam perbincangan kita pagi ini karena sedang ada agenda. Tadi kami sudah menghubungi Pak Eko karena kita ada janjian sebenarnya pagi ini untuk bisa ngobrol dengan Pak Kepala Dinas. Tapi matur nuwun, Pak Joko, salam sekali lagi untuk Anda dan kawan-kawan di PPKE FEB Universitas Brawijaya. Sehat selalu, nanti kita ngobrol lagi untuk
1: PPKE.
0: Oke, mari selamat pagi, sampai jumpa. Demikian tadi perbincangan saya bersama dengan peneliti senior dari PPKE, Pusat Pengkajian Ekonomi, teman-teman di FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Jadi ada Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Universitas Brawijaya, Pak Joko Budi Santoso tadi sudah berbincang bersama kami. Terima kasih untuk komentar yang juga sudah masuk melalui WA, dan Anda yang menyaksikan melalui YouTube maupun Anda yang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Saya Esti Sulistya, terima kasih kebersamaan Anda. Selepas ini jangan lupa untuk gabung di program Halo RRI.
2: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenak meramal kemiskinan Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tohib Al-Ashhar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tohib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Tidak ada pernyataan tersebut, itu adalah hoax. Begitu keterangan Tohib kepada Kompas.com pada hari Rabu 3 Juni 2026. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
5: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
6: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
5: Dari radio dong.
6: Hah? Radio? Apa gak kuno?
5: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
6: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
5: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
6: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
5: Iya.

0: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hari ini dalam sejarah. Setiap tahun pada tanggal 8 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Soeharto. Siapa yang tidak kenal beliau? Tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa ini. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1921, Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998, sekitar 31 tahun lamanya. Sebagai seorang jenderal, Soeharto memulai karirnya di militer dan menjadi ketua komando operasi penumpasan pemberontakan di Indonesia. Ia dikenal karena kepercayaannya untuk menjaga stabilitas negara, khususnya setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Di bawah kepemimpinannya, Soeharto meluncurkan program pembangunan ekonomi yang signifikan, menggandeng investasi asing, dan membangun infrastruktur yang membawa Indonesia menuju tahap perkembangan. Namun, masa jabatannya juga diwarnai dengan kontroversi, termasuk isu korupsi dan pelanggaran HAM. Mari kita kenang jalan panjang sejarah bangsa dan peran Soeharto dalam membentuk Indonesia seperti yang kita kenal hingga hari ini. Hari ini dalam sejarah.
1: Penggunaan api pada alat-alat dapur menjadi potensi ancaman kebakaran, sehingga dapur menjadi tempat paling beresiko terjadinya kebakaran. Ada beberapa tips penanganan mandiri saat terjadi kebakaran di dapur. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Yang kelima, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak

0: waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita berada dalam program Halo RRI, edisi 8 Juni 2026. Hari ini saya Arga Saputra bersama Esti Sulistia akan temani Anda. Kami tunggu, pendengar, laporan beragam peristiwa di Malang Raya terkait dengan kondisi jalan, adakah lubang di jalan yang menghambat perjalanan Anda, adakah traffic light yang padam, mungkin pendengar. Dengar, ada pula rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik, penerangan jalan umum misalnya yang tidak juga berfungsi begitu pendengar, atau ada peristiwa terbaru di Malang Raya, Anda boleh sampaikan kepada kami. Pantauan arus lalu lintas terutama di pusat ekonomi ya, di pusat pendidikan begitu pendengar, di sekolah-sekolah, di kampus, kemudian di berbagai kegiatan masyarakat, bagaimana arus lalu lintas pada pagi hari ini. Di antara Anda yang juga punya pengalaman belakangan ngurus berbagai bidang seperti ngurus KTP begitu ya, KK, SIM, bayar pajak, bayar iuran pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Apabila ada yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, atau bahkan pendengar sudah ada inovasi begitu ya, terkait dengan pengurusan layanan administrasi publik kita, Anda boleh juga sampaikan update-nya. Update seputar pantauan harga kebutuhan pokok, kemudian stok, begitu pendengar, ketersediaannya, bagaimana perkembangan harga di tengah melemahnya nilai tukar rupiah kali ini, dan kabar kenaikan sejumlah kebutuhan pokok juga kami tunggu apabila ada mendapati di wilayah lingkungan Anda. Keluhan apabila ada layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga ketentuan yang berlaku, laporan peristiwa dapat Anda kirimkan berupa foto, video, informasi, lokasi, dan juga waktu kejadian. Itu semua Anda dapat sampaikan kepada kami di program Halo RRI Pendengar. Hari ini ya, edisi 8 Juni 2026, silakan Anda bisa bergabung lewat WA melalui 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan voice note, pesan singkat Anda, kemudian bergabung langsung lewat WA call di 081-555-600-915 juga ditunggu. Atau telepon pendengar di 0341-555-600-915 ya. Sekali lagi di 0341-495-850 atau 081-555-600-915. Program ini Anda dapat akses di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda yang ada di wilayah Probolinggo, Anda dapat mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 88,3 FM. Untuk Anda yang mendengarkan, bergabung bersama kami melalui live TikTok RRI Malang Official, Anda juga dapat sampaikan ada terkait dengan laporan terkait layanan publik, ada peristiwa terbaru di wilayah tempat tinggal Anda, Anda juga bisa update melalui kolom komentar di live TikTok RRI Malang Official hari ini mendengar. Selamat bergabung di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Membuka Halo RRI pada pagi hari ini pendengar, saya mau update ada beberapa mungkin peristiwa dan juga laporan dari pendengar bersama Esti Sulistia di ruang gatekeeper. Kita sambung dulu ya bersama Esti ya. Silakan Esti, selamat pagi.
2: Pagi Arga, pagi ini ada banyak laporan ini ternyata mungkin masih nyambung dengan yang tadi kita obrolin bersama dengan narasumber di program Malang Menyapa. Ada yang lapor harga bawang, bawang merah terutama yang mengalami kenaikan. Kemarin sempat beli bawang merah, tuh harganya naik sekarang jadi Rp55.000 per kilogram.
1: Wow.
2: Ya, barangkali ini untuk yang kualitas yang bawang yang agak gede-gede gitu ya. Jadi sekilonya bahkan tembus sampai Rp50.000-Rp55.000 per kilogram. Kemudian cabai ini sudah sekitar Rp75.000-Rp80.000 per kilogram. Oke, kemudian selamat pagi untuk yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sabers Pungli. Sapu bersih
1: nyemplung kali ya.
2: Nyemplung kali ya. Jadi bukan Sabers Pungli yang lain, tapi ini teman-teman Sabers Pungli yang hari Sabtu lalu melakukan kegiatan bersih-bersih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup 2026. Jadi ini adalah aksi giat Sabers Pungli yang ke-190 itu dengan bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah di kawasan Sidomulyo. Detailnya nanti kita minta info lagi ke Mas Dodi aja ya,
1: yeah. Harga
2: ya, seperti apa kegiatannya, karena hari Jumat lalu kita sempat berbincang dengan Mas Dodi, itu memang direncanakan ada banyak teman-teman yang terlibat untuk aksi bersih tersebut. Nah, pagi tadi saya coba kontak lagi ke teman-teman di kepolisian untuk minta info soal operasi patuh. Tadi pagi aja saya mau berangkat, suami saya udah, jangan lupa ya STNK-nya.
1: Agendanya hari ini ya dimulai ya.
2: Karena kan hari ini ada agenda operasi patu ya. Tapi ini tadi saya barusan dapat kabar, ada informasi katanya ditunda. Biar ini gak jadi hoax atau berita bohong, ya, kita konfirmasi langsung ke kepolisian. Saya bilang tadi saya janjian sekitar 9.30 untuk bisa ngobrol langsung soal operasi patu ini seperti apa akhirnya gitu ya, karena rencananya tanggal 8 sampai dengan 21 Juni
1: ya.
2: Kemudian beberapa komentar lainnya, kok lagi rame MBG, emang dihentikan betul apa tidak informasinya. Sebenarnya kita juga punya program dialog khusus MBG setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kayaknya ini jadi ide juga untuk nanti kita ngasih tema berkaitan dengan publik menunggu soal bagaimana kebijakan MBG, karena sejak Pak Dadan diganti oleh Bu Nani itu kan kabarnya ada banyak kebijakan baru ya, yang dibuat oleh MBG dalam rangka efisiensi juga. Kemudian ada juga yang kasih komentar, terima kasih Halo RRI, kalau misalnya ada laporan tindak kekerasan seksual apakah juga bisa lapor di sini? Bisa, tapi nanti kita verifikasi dulu ya. Kita konfirmasi dulu seperti apa kejadian dan sebagainya. Ketika misalnya ini ada unsur tindak pidana ya, kriminal misalnya, barangkali bisa kumpulkan data dan faktanya untuk nanti dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu yang bisa kita sarankan, tapi kami siap untuk membantu ketika misalnya ada publik yang apa istilahnya, mungkin bingung ya Arga ya. Ini gimana cara prosedur lapornya dan sebagainya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sama kami. Saya coba kontak ke Mas Dodi, kemudian Satlantas, ada juga yang tadi soal harga, kita coba tanya ke teman-teman soal bagaimana perkembangan harga ya. Nanti saya kontak juga ke pedagang atau teman yang punya bisnis grosir soal ini. Arga.
1: Baik, terima kasih Esti. Jadi pendengar, kalau saya kutip dari detik.com ini ya, memang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus level 18.000 itu jadi perhatian ya. Kemudian misalnya di Surabaya, sejumlah pedagang ini mengeluhkan kondisi pasar yang sepi di tengah kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok seperti cabai dan juga bawang, sehingga rawan rugi. Misalnya di pasar Pucang Anom, pendengar, Jumat 5 Juni kemarin maksud kami, harga cabai rawit itu berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai besar itu Rp55.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah, pendengar, itu tembus Rp60.000 per kilogram ya. Dan bawang putih itu harganya Rp30.000 per kilogram. Pedagang sayur Rosida ini mengaku jumlah pembeli yang datang ke pasar tradisional itu berkurang. Menurutnya kondisi tersebut membuat keuntungan para pedagang ini semakin tipis. Dan Rosida juga mengaku tidak bisa memastikan, pendengar, penyebab sepinya pasar. Namun ia merasakan kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan naiknya harga sejumlah komoditas. Ia mencontohkan harga bawang merah yang sebelumnya berada di kisaran 40 hingga 45 ribuan per kilogram, saat ini naik menjadi lebih dari 55 ribu per kilogram, pendengar. Tidak hanya bawang ya, harga cabai besar juga mengalami kenaikan sejak lebaran yang lalu. Cabai besar itu sekarang 55 ribu sampai 65 ribu rupiah sejak lebaran Idul Adha beberapa waktu yang lalu, pendengar. Sementara kalau cabai rawit bisa sampai 70 ribu rupiah. Pedagang yang lain, Ibu Tini, pendengar, juga membenarkan harga sejumlah komoditas itu juga masih berada di level tinggi ya. Bahkan bawang merah saat ini bisa mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga dirasakan para pedagang bahan pokok lainnya. Salah satunya ada Pak Ismail ini, pendengar, mengatakan bahwa harga kedelai naik dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Tepung juga mengalami kenaikan yakni sekitar Rp12.000 ke Rp15.000. Sedangkan beras, gula, kemudian telur itu masih normal. Beras sekitar Rp15.000 per kilogram, telur sekitar Rp26.000, dan gula sekitar Rp17.000, pendengar. Tahu tempe juga masih dijual dengan harga normal ya, masing-masing 4 hingga 5 ribuan. Sementara itu kondisi serupa juga terlihat di pasar Tambah Rejo di wilayah Surabaya. Salah seorang pedagang, Ibu Umi ini dijumpai, pendengar, menyebut harga bawang saat ini juga masih mahal. Bawang merah sekitar Rp60.000-an, barang bawang putih sekitar Rp40.000-an per kilogram, itu yang ada di kawasan Pasar Tambah Rejo, pendengar. Begitupun dengan harga cabai yang harganya sangat fluktuatif. Harga cabai, pendengar, bisa sekitar Rp70.000 hingga Rp90.000. Itu pantauannya. Kalau Anda mendapati kenaikan harga yang serupa, monggo sampaikan kepada kami di Halo RRI di 081555600915. Hari Jumat kemarin, pendengar, kita sempat berbincang ya bersama aktivis Sapu Bersih Sampah Nyemplung Kali, Sabers Pungli, memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional, melakukan kegiatan bersih sungai dan juga bersih sumber air di Dolo, Desa Sidomulyo. Kita update bagaimana kegiatannya kemarin bersama Mas Dodi Eko Wahyudi. Mas Dodi, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
1: Kabar baik, sehat hari ini Mas Dodi?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik, Mas, siap. Kemarin kegiatannya bagaimana Mas Dodi, boleh cerita? Kemarin kan persiapannya, saat ini update-nya, bagaimana hasil kemarin kegiatan bersih-bersih yang dilakukan rekan-rekan Sabers Pungli di sumber mata air Dolo ya, di Desa Sidomulyo. Monggo Mas Dodi.
3: Baik, alhamdulillah Mas, kegiatan kemarin berlangsung dengan baik. Tujuan kami dalam menumbuhkan dan menjaga semangat kesadaran terlibat dari masyarakat juga tumbuh dengan baik juga. Terbukti yang pertama adalah pada saat kami merencanakan kegiatan tersebut, ternyata masyarakat sudah merespon sebelumnya. Jadi mereka juga sudah melakukan bersih-bersih juga sebelumnya. Jadi yang awalnya kami bersih-bersih sungai itu kurang lebih cuma 100 meter, kemarin dengan banyaknya masyarakat yang terlibat hampir 300 meter sungai yang kemarin dibersihkan. Kemarin banyak juga pihak yang terlibat dari masyarakat sendiri, kemudian dari komunitas itu ada koordinator dari kegiatan kemarin, ada Karya Bunda Community, kemudian teman-teman dari Kompak pemakai air Giripurno, dari Giripurno, kemudian dari instansi kemarin dari Balai Besar Wilayah Sungai Berantas juga mengirimkan satu grup, satu peleton pasukan untuk membantu kami untuk bergerak bersama masyarakat juga. Termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup kemarin juga menggerakkan teman-teman dari lapangan juga bergerak juga. Termasuk mengirimkan mobil sampah yang kemarin saya cerita sama saja mau dibawa ke TPS 3R desa terkait, ternyata sama Dela udah kami bawa aja biar kami yang mengolah sampah yang dihasilkan. Kemudian dari teman-teman dari akademisi ada banyak juga kemarin yang datang, ada dari teknik pengairan UB juga membawa banyak pasukan, dari BEM Universitas Negeri Malang juga kemarin juga datang, dari Kementerian Lingkungan Hidup kalau nggak salah Mas, kemudian dari teman-teman Unitri kemarin ada dua jurusan yang datang, ada dari biologi, ada dari teknologi pertanian juga ikut datang juga meramaikan kegiatan kemarin itu Mas. Alhamdulillah. Baik. Lancar jaya Mas.
1: Alhamdulillah, siap. Dari awalnya cuma 100 meter kegiatan yang hendak diselenggarakan kemarin, karena banyak partisipasi dari berbagai elemen, jadi 300 meter ya Mas Dodi melakukan pembersihannya. Baik, banyak bentuk-bentuk atau jenis-jenis sampah atau residu apa saja yang berhasil diangkat kemarin Mas Dodi?
3: Baik, kemarin memang kita fokus sebenarnya pada dua sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Sama anorganik ya kita temukan banyak itu plastik-plastik kresek, plastik-plastik sisa polybag itu, kemudian botol itu, tapi itu gak banyak Mas. Kemarin itu dengan sungai 300 meter itu paling kita menemukan sampah itu untuk anorganiknya itu daur ulang itu gak nyampe 100 kilo. Kemudian memang yang paling banyak memang adalah sampah-sampah organik, jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di samping kanan kiri sungai itu sama masyarakat kemarin dibersihkan semua. Ya mereka bilangnya mumpung kami ada temennya untuk kerja bakti, kami sekalian kami bersihkan juga. Itu lumayan banyak kemarin, hampir satu pickup itu ya seperes bak itulah Mas, kurang lebih paling sekitar 300 kiloan. Kemudian untuk sampah residu ya kemarin kami menemukan beberapa diapers yang kebetulan sepertinya sih bukan dari masyarakat, karena memang kami menemukannya tidak di sungai tapi di kanan kiri sungai itu Mas. Jadi kemungkinan sepertinya karena kemarin kami ada di wilayah Pasar Bunga ya, jadi kemungkinan itu memang ya apa pengunjung atau apa yang tidak menemukan tempat sampah akhirnya membuang sampah-sampah itu di kanan kiri sungai itu.
1: Baik, oleh Dinas Lingkungan Hidup dari Kota Batu kemarin didatangkan armada ya, langsung dibawa ya sampah-sampahnya oleh DLH Kota Batu ya Mas Dodi. Oke, siap. Nah, kegiatan serupa akan digelar kemana lagi, ini kapan lagi Mas Dodi?
3: Insya Allah di bulan Juni ini, nanti juga insya Allah kami merencanakan di akhir bulan ini Mas. Kemarin ada permintaan dari masyarakat di tempat di desa lain itu meminta untuk Mas, ayo Mas kita kerja bakti sebelum Agustusan katanya gitu. Nah nanti kami coba cek lagi apakah kita selenggarakan di Juni ini, akhir Juni nanti atau di awal Juli. Dan kemarin mereka udah minta mumpung airnya agak kecil jadi sampahnya pada kelihatan Mas, jadi ayo kita angkat aja sampah itu.
1: Oke.
3: Rencana itu Mas.
1: Baik. Bulan Juli, Juni Mas Dodi?
3: Ya, akhir Juni atau di awal Juli Mas, nanti kami kabarilah.
1: Baik, lokasinya di mana Mas Dodi?
3: Kemarin infonya ada di Kecamatan Jonrejo, cuma ada beberapa desa yang mengajukan. Nah ini kami perlu ngecek lagi Mas, nanti ada di mana yang pas, yang memang secara kebutuhan perlu kami serang rame-rame. Sekaligus memang ya sesuai tujuan kami. Kami ini membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam menjaga lingkungan, salah satunya memang sungai.
1: Oke, baik, siap. Mas Dodi, terakhir sebagai closing statement, apa yang mau dipesankan ke seluruh warga yang ada di Kota Batu ataupun dimanapun berada untuk selalu terus menjaga lingkungan kita ini, Mas Dodi, monggo.
3: Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Mas, jadi kayaknya ini pesan pentingnya adalah bahwa menjaga lingkungan itu adalah suatu kewajiban, bukan sebuah pilihan. Kalau pilihan kita bisa memilih iya atau tidak, tetapi ini tidak pilihan, ini adalah kewajiban. Mari berbuat menjaga atau merawat lingkungan di sekitar kita dengan apapun yang kita punya, dengan apapun yang kita bisa lakukan. Jadi mari bergerak sedikit, bergerak lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali.
1: Baik, siap, ditunggu ya nanti kegiatan selanjutnya kita bincang-bincang kembali ya, Mas Dodi. Siap, salam sehat, salam lestari, siap, Mas Dodi, assalamualaikum. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Mas Dodi Eko Wahyudi ya, aktivis sapu bersih sampah Nyempulung Kali Sabers Pungli. Bulan Juni ini pendengar akan diselenggarakan lagi nanti kalau tidak akhir Juni atau awal Juli begitu ya, kegiatan sapu bersih sampah Nyempulung Kali dari aktivis Sabers Pungli dan juga berbagai elemen masyarakat. Ditunggu nanti informasinya pendengar di wilayah Kota Batu ya. Kita sebagai masyarakat khususnya di wilayah Kota Batu, kita dukung, kita sukseskan apabila ada inisiasi semacam ini, kegiatan-kegiatan bersih sampah, pembersihan lingkungan di wilayah kita, begitu pendengar, agar lingkungan kita, agar kemudian di wilayah kita itu bebas dari sampah dan juga alamnya, kemudian ekosistemnya terus lestari, begitu ya. Kita tunggu nanti informasinya dari Mas Dodi. Nah pendengar, sejatinya tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 ini kan dilakukan operasi patuh ya dari rekan-rekan kepolisian. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bagi informasinya, ada 12 target atau kemudian sasaran utama dari penertiban operasi patuh ini. Namun, saya kutip dari cnnindonesia.com, disampaikan Kops Lalu Lintas Korlantas Polri memutuskan menunda pelaksanaan operasi patuh 2026 yang rencananya akan dimulai pada Senin 8 Juni 2026 hari ini, pendengar. Kabar penundaan itu juga disampaikan oleh Korlantas Polri Irjen Agus Suryono Nugroho. Ia mengatakan hal itu dikarenakan saat ini Polri tengah fokus menyambut Hari Bayangkara, begitu pendengar. Meskipun operasi patuh 2026 itu ditunda, Polri menghimbau seluruh masyarakat tetap disiplin, berlalu lintas, dan pengguna jalan dihimbau mengutamakan keselamatan serta mematuhi dari aturan lalu lintas dalam aktivitasnya sehari-hari. Sebelumnya pendengar, Korlantas Polri berencana menggelar operasi patuh tahun 2026 secara serentak mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Dalam operasi ini, polisi bakal menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, pendengar, kita akan coba bincang-bincang bersama KBU Satlantas Polresta Malangkota. Bersama kita sudah tersambung melalui sambungan telepon, ada Ibtu Saiful Husen akan memberikan informasi selengkapnya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibtu Saiful Husen.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini, Mas Bapak Angga, ya? Inge Arga di Studio Pro 1 RRI Malang. Sehat hari ini Ibtu Saiful Husen?
4: Alhamdulillah.
1: Siap. Ibtu Saiful Husen, rencananya kan tanggal 8 hingga 21 diselenggarakan operasi patuh 2026. Kabarnya ditunda, betul nggak Ibtu Saiful Husen?
4: Ya, begini, betul Mas Arangga. Ini PR tadi ini dikirim dari Polda Jatim itu sekitar jam 05.00 melalui via WA yang berbentuk SPR. Yang berbunyi gini, Mas, saya bacakan Mas Arga ya,
1: okay,
4: biar masyarakat yang mendengarkan radio RRI ini betul paham tentang penundaan ini ya.
1: Jay, silakan Bapak.
4: Jadi gini, sehubungan dengan SPR nomor 1380 garis 6 offset operasi 2026 disampaikan bahwasannya sehubungan dengan SDR ini operasi patuh Semeru 2006 yang kalau operasi yang di tingkat berlantas operasi patuh, namun kalau di Polda Jatim berjuluk operasi patuh Semeru 2006 dengan mengedepankan gakum dan berbasis X-ray dan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026 ditunda hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut. Jadi ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Giat dapat dilanjutkan dengan meningkatkan giat rutin OSAL lantas untuk membantu melayani masyarakat seperti kerja wali, pelayanan simpati, dan program-program lantas yang menyapa dan giat lainnya dapat meningkatkan citra positif Polri dikedepankan untuk masyarakat yang di istilahnya masyarakat di lokasi-lokasi tertentu. Seperti itu, Mbak. Mas Arga.
1: Siap. Ditunda sampai ada pemberitaan lebih lanjut ya. Jadi masih belum ada kepastian waktunya, nggih, Ibtu Saifulhusain.
4: Betul, betul Mas Arga. Jadi penundaan masih menunda lebih lanjut pemberitaan lebih lanjut. Namun tetap tugas utama tetap berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Mas Arga.
1: Baik. Jadi operasi Patuh ini ditunda di wilayah Jawa Timur atau secara nasional ini, Ibtu Saifulhusain?
4: Secara nasional Mas Arga. Ini yang mengirim Atamaop dari Korlantas pusat.
1: Baik,
4: itu Bang.
1: J, siap. Ibtu Saifulhusain disampaikan pula tidak dalam surat pemberitahuan tersebut pertimbangan atau alasan khusus apa yang diambil dalam rangka penundaan ini, Ibtu Saiful?
4: Yang jelas gini, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang akan ditindaklanjuti kembali atau ada revisi-revisi yang perlu dibahas lebih lanjut dan akan diterapkan secara berjenjang, seperti itu Mas Arga.
1: Siap. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjutnya di wilayah Polresta Malangkota, Satlantas akan melakukan apa ini dalam rangka mungkin ada penggantian program dari Satlantas Polresta Malangkota itu, Saifulhusain?
4: Nah, jadi begini, sudah disampaikan di PSR tersebut, bahwasannya dapat dilanjutkan dengan meningkatkan giat rutin OSNAL lantas untuk membantu dan melayani masyarakat seperti kerja wali, pelayanan, simpati, dan program-program lain yang utamanya untuk masyarakat istilahnya seperti menyapa, meningkatkan pelayanan, dan tidak menutupkan kemungkinan tetap yang bersifat penegakan hukum yang berbasis SW yang sudah tetap berjalan. Seperti itu, Mas Arga.
1: Baik. Ini kebetulan itu Saifulhusain ada WA pendengar yang bergabung bersama kami. Izin saya bacakan dan mohon tanggapan, Gek. Jadi lapor Pak, masih banyak roda 2 tanpa plat nomor kalau saya lihat di jalanan kota Malang, tolong ditertibkan. Nah, terkait dengan hal tersebut mungkin ada tanggapan ini, itu Saifulhusain.
4: Betul, terima kasih yang sudah mungkin atas nama siapa Mas Arga yang
1: tidak
4: menyampaikan itu.
1: Tidak disampaikan ini? Tidak disampaikan nama Bapak dari nomor akhir 296 ini WA-nya.
4: Oke, atau terima kasih tanggapan dari masyarakat yang melalui via WA, apa yang disampaikan tadi, kami akan tetap melakukan yang bersifat konsepnya bersifat stasioner. Stasioner ini yaitu terhadap pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak memakai helm, berboncengan 3, tidak dilengkapi spion, plat nomor, serta knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Itu yang bersifat stasioner. Seperti itu, Mas Arga. Tetap kami tidak lanjuti untuk penindakannya seperti itu, Mas Arga.
1: Baik, terlepas ada operasi patuh atau tidak, kalau didapati pasti ditindak ya, itu Saiful ya?
4: Betul. Yang sifatnya stasioner, yang langsung kelihatan kasat mata dari petugas yang ada di lapangan.
1: Baik.
4: Itu, Mas Arga.
1: Siap. Kemudian ada Pak Kukuh ini di Klojen, Pak Saiful. Isi pesannya adalah rindu ada tilang di jalan, Pak. Adakan lagi, kalau pakai ETLE kan tidak bisa menjangkau kawasan di luar jalur utama. Nah, masyarakat malah justru rindu ini kalau ada tilangan langsung ini, Pak Saiful. Monggo tanggapannya ini, Pak.
4: Baik, Pak Kukuh. Terima kasih. Betul. Kami akan menindaklanjuti. Namun pada saat ini kami sudah mengedepankan walaupun tidak ada tilang manual, kami ada mobil yang langsung mobil keliling. Jadi mobil keliling ini stasioner sifatnya, yang namanya mobil incar. Mobil incar ini sifatnya spesifik, jadi langsung pada pelanggar tersebut yang langsung kelihatan mata, dan itu akan langsung dipancarkan oleh mobil kami ini. Dan ini tiada hari beliaunya ini, mobil ini berkeliling untuk istilahnya sifatnya stasioner, yang melalui sistem kamera ya yang namanya mobil incar itu tetap nanti akan ada penindakan melalui sistem mobil incar ini, Pak Suko, seperti itu Pak Suko.
1: Baik, siap. Itu salah satu inovasi yang dilakukan saat ini ya, pakai mobil incar, Nje, itu Saiful Husain.
4: Nje, betul Pak Mas Arga. Jadi mobil incar ini tetap setiap saat, setiap hari kami, personil kami dikerahkan untuk memutar atau keliling di kawasan Kota Malang, seperti itu Mas Arga.
1: Oke. Nah, kalau di wilayah Kota Malang ini, itu Saiful Husain, pelanggaran lalu lintas apa saja sih yang paling harus diantisipasi ini, atau paling banyak ditemukan ini jumlahnya oleh rekan-rekan Satlantas, Bapak?
4: Begini Mas Arga, yang sering ditemukan, walaupun kadang-kadang masyarakat ini belum sadar, kadang-kadang menyampaikan. Apabila ini kan setiap saat kami yang ditemukan ada masyarakat yang membawa setelah kena istilahnya mobil incar ini kan sama dengan etle ya, yang bersifat undangan terhadap pemilik kendaraan. Yang ditemukan tuh memang banyak yang tidak pakai helm, seperti itu, spion tidak ada, knalpot brong. Setelah diadakan penindakan atau yang bersifat incar ini yang mendapat undangan surat tersebut menyampaikan, Pak, ini apa, kami hanya dekat, kami ini hanya apa ya istilahnya, hanya melintas sekian meter dari rumah sana kami. Namun ini kan tetap ya, namanya jalan ya, kan bukan jalan makadam lagi.
1: Betul.
4: Itu, ini sudah jalan raya. Makanya itu mobil incar kami ini masuk ke pelosok-pelosok, seperti ya di seputaran, mungkin ya kalau masyarakat melihat di jalan, mungkin seputaran jalan Sulfat, jalan Bandulan, jalan Kelayatan Gang 3, atau bahkan daerah Bimbing sana. Ini memang diprioritaskan seperti itu. Jadi masyarakat ini biar betul-betul paham penggunaan helm itu tidak digunakan hanya jalan besar, seperti itu. Nah itulah masyarakat. Biar menggugah ya kesadaran masyarakat itu jauh dekat menggunakan helm.
1: Betul.
4: Seperti itu Mas Arga.
1: Jaraknya kemanapun kita berkendara, baik roda 2, roda 4 ya Pak, jauh dekatnya, kelengkapan keamanan dalam berkendara itu harus jadi perhatian utama ya, termasuk tadi helm. Betul. Begitu sudah, ya Pak.
4: Jadi kan sudah diterapkan ya, kita melaksanakan edukasi, sosialisasi sebelum mengendarai kendaraan. Apa yang perlu kita siapkan? Surat-surat, KTP. Kan ini juga menyangkut kelengkapan pada diri kita sendiri, seperti itu Mas Arga.
1: Baik, siap. Ada WA selanjutnya ini Pak Saiful Husain, dari pendengar nomor akhirnya 823. Kalau kena tilang ETLE itu cara kerjanya gimana sih Pak? Kok saya sering lihat itu, misalnya di pertigaan Sabilillah lampunya kecelap-kecelap. Ada pelanggaran yang ditilang atau tidak? Dari Butriana di Blimbing ternyata namanya Pak Saiful, monggo.
4: Jadi gini Butriana, terima kasih Butriana, biar lebih jelas. Jadi cara kerjanya ETLE itu memang itu kan kamera yang dilengkapi dengan sinar ultraviolet yang tembus pandang, yang istilahnya ya, terutama mobil-mobil yang tidak pakai sabuk pengaman itu yang sering kami temukan di malam hari. Dengan otomatis kamera tersebut, dia akan memancarkan dan dia akan memprogram sendiri di server kami di mana, di jalan Cipto itu, server itu yang akan bekerja untuk melihat secara langsung, dan ini dia yang akan operasionalnya melalui operator kami, seperti itu. Jadi apabila ada pelanggar itu tidak bisa dibohongi lagi karena sudah terpampar oleh kamera tersebut. Makanya itu kami sarankan, kalau memang mungkin orang melihat, oh itu apa sih kedap-kedip, memang itu pemancar itu, kamera itu secara otomatis akan bekerja melihat secara langsung pelanggaran yang kelihatan di situ. apalagi malam hari. Malam hari ini mobil banyak yang tidak pakai kabuk pengaman, dan sepeda motor kalau tidak pakai helm. Di situ kelihatan, langsung kelihatan dan melihat plat nomor seperti itu.
1: Okay.
4: Demikian Mas Arga.
1: Baik, walaupun pengguna kendaraan ini menggunakan helm ya, kalau roda dua ya Pak, terlihat ya, terdeteksi wajahnya ya, Pak Saiful ya?
4: Betul, jadi lebih jelas kan gitu, lebih jelas kelihatan betul, jadi dari kamera ini, kamera bukan kamera biasa, kamera HP yang kamera ini dibuat sistematis seperti itu.
1: Baik.
4: Jadi lebih konkret dan lebih jelas untuk penampakannya seperti itu Mas Arga.
1: Baik. Nah, ada WA selanjutnya ini Pak, kalau kamera ETLE merekam kendaraan tidak memakai plat nomor, maka tindak lanjutnya bagaimana ini? Nah, dari Pak Rukito ini, nah, pendengar kami Pak Saiful.
4: Betul. Jadi sementara ini di kamera kami ini memang 99% dari plat nomor. Namun tidak menutup kemungkinan kami bisa melihat juga dari wajah ya. Wajah ini biasanya dari kamera kami akan ditunjukkan bis muka yang 5 orang hampir sama, nanti akan bisa mengerucut.
1: Okay.
4: Mengerucut dengan ciri-ciri khas kendaraan. Terus muka ini akan bersamaan kepemilikan kendaraan ini, akan secara langsung kendaraan ini akan ada ciri-ciri khas tertentu ya. Biasanya seperti itu yang kelihatan di kamera kami, di sensor kami ini begitu nampak seperti itu. Pasti ada ciri-ciri khusus kendaraan ini. Ini
1: baik,
4: akan dimobilitaskan persamaan dengan yang kita ketahui pada saat melintas di lapangan. Seperti
1: baik
4: itu Mas Arga.
1: Kalau ada pelanggaran, maka surat tilangnya langsung menyasar ke masing-masing alamat sesuai dengan STNK ya Pak Saiful ya?
4: Oke, betul Mas Arga.
1: Baik.
4: Seperti itu.
1: Nah, berdasarkan surat tilang tersebut, bagaimana selanjutnya masyarakat ini harus menindaklanjutinya Pak? Dibiarkan saja atau bagaimana ini Pak Saiful?
4: Jadi masyarakat ini belum tahu persis, karena memang betul ya, mungkin beranggapan lah biarkanlah ya, tidak ada penilangan kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nomor ini nanti akan dicek, nomor mesinnya berapa, nomor kerangkanya berapa. Apabila nanti akan pengurusan membayar pajak, pembayaran 5 tahunan, ini akan diblokir, tidak akan bisa.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Seperti itu. Jadi, dan lebih rumit kembali nantinya. Kalaupun itu umpama sekarang luar nomor luar kota, ya, nomor luar kota ini nanti akan mengecek. Makanya kan kalau luar kota ini yang masuk ke Kota Malang khususnya ya, dia benar-benar berhati-hati, sama dengan kami kalau ke Surabaya atau bahkan ke Denpasar. Ini benar-benar berhati-hati. Karena apa? Apabila saat nanti, apabila pembayaran pajak atau pembayaran 5 tahunan, ini pemblokirannya dari setempat, kita akan kembali ke sana nantinya. Seperti itu, minta rekom surat rekom yang kedapatan itu, seperti itu Mas Arga.
1: Baik, siap. Kalau tidak di proses, maka STNK-nya mau bayar pajak atau perpanjang 5 tahunan, maka akan diblokir ya sebelum denda tilang itu diselesaikan ya Pak Saiful ya.
4: Betul Pak Arga. Betul,
1: yeah, siap.
4: Sistematisnya seperti itu.
1: Baik, ini ada apresiasi dari pendengar ini Mbak. Terima kasih Halo RRI dan juga Satlantas Polresta Malang Kota. Baru tahu kalau ternyata operasi Patuh Semeru 2020 ditunda. Matur nuwun Pak Ahmad. Tapi walaupun ditunda, Pak Saiful Husen, ada himbauan khusus tidak kepada masyarakat ini agar selalu patuh terhadap aturan dalam berkendara ini Bapak?
4: Baik, Mas Arga, tetap kami sapa warga. Terima kasih kepada Radio RRI sudah mewadahi kami. Jadi ada kerjasamanya dengan kami. Jadi masyarakat ini lebih paham betul. Jadi apabila sekecil apapun masyarakat akan tahu. Dan kami dari kepolisian akan memberikan sesuatu statement yang terbuka. Monggo, silakan. Nah, ini akan bisa ditindaklanjuti masyarakat dari RRI. Kami siap untuk memberi berita-berita yang notabene-nya khusus masyarakat, terutama untuk melayani masyarakat di Kota Malang, baik itu perpanjangan SIM atau bagaimana. Kan masyarakat ini banyak yang belum paham bagaimana sistematisnya, bagaimana pelayanan terbaik dari kami bersama Satlantas Polres Tangerang Kota ini, kami akan menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Siapa lagi yang mau reaksi kalau bukan masyarakat terhadap kita? Nah, kedepannya kita ini ingin masyarakat ini menyatakan, ah ini loh kerjanya Satlantas khususnya Polres Tangerang Kota. Oleh karena itu kami menghimbau pada masyarakat semuanya yang mendengarkan radio RRI Kota Malang ini menindaklanjuti, walaupun ada penundaan penundaan operasi Patuh Semeru ini, seyogyanya tetaplah kepatuhan, ketertiban ini semua bukan untuk kami, semua untuk masyarakat, semua untuk kenyamanan, semua untuk keamanan, semua untuk keselamatan. Keselamatan bukan keselamatan kita melainkan keselamatan kita bersama. Kalau keselamatan kita jalin, kita membuat nyaman di jalan, insya Allah Kota Malang ini akan membuat contoh. Ini loh masyarakat Kota Malang, tentang lalu lintas Kota Malang semua sudah tertib, sudah patuh. Kami juga apresiasikan pada masyarakat yang sudah mematuhi tertib lalu lintas khususnya di Kota Malang. Kami membuat apresiasi yang maksimal mungkin, memberikan pelayanan sebaliknya terhadap masyarakat sekitarnya. Demikian, Mbak.
1: Baik, J, siap. Matur nuwun sangat, Ibtu Saiful Husen. Izin lain waktu ketika ada pertanyaan dari pendengar, kita sambung bincang-bincang di Halo RRI lagi ya.
4: Oke, monggo masyarakat kami dengan lapang dada, kami siap untuk membantu dan memberikan statement-statement atau berita-berita yang sifatnya untuk masyarakat khususnya Kota Malang seperti itu.
1: Baik, Jay, siap. Matur nuwun sangat, Ibtu Saiful Husen. Izin lain waktu kita sambung kembali, Mata. Bapak. Assalamualaikum, selamat kembali bertugas.
4: Ye, monggo, monggo.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Ibtu Saiful Husen, KBO Satlantas Polresta Malang Kota. Menegaskan pendengar, sejatinya 8 hingga 21 Juni 2026 akan dilakukan operasi patuh ya untuk periode tahun 2026 ini. Namun beberapa pertimbangan tadi diambil, selanjutnya akan diinformasikan kapan akan dilakukan operasi patuh, namun masih belum ada kepastian begitu ya, kapan akan diselenggarakan kembali. Jadi sekali lagi pendengar, Kops Lalu Lintas Korlantas Polri ini memutuskan menunda pelaksanaan operasi Patuh 2026 yang rencananya akan dimulai hari Senin 8 Juni 2026 hari ini. Jadi kabar itu disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang mengatakan hal itu dikarenakan saat ini Polri masih fokus menyambut Hari Bayangkara. Meskipun operasi Patuh 2026 ini ditunda, Polri menghimbau seluruh masyarakat tetap disiplin dalam berlalu lintas. Pengguna jalan juga dihimbau mengutamakan keselamatan serta mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitasnya sehari-hari. Pendengar, sebelumnya Kakor Lantas Polri berencana menggelar operasi patuh ini secara serentak mulai dari 8 Juni hingga 21 Juni 2026. Dalam operasi ini, polisi bakal menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Pendengar, dalam operasi tersebut, polisi akan mengoptimalkan penggunaan kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, mulai dari ETLE drone, ETLE handheld, hingga ETLE statis. Selain itu, petugas juga tetap melakukan penilangan langsung terhadap pelanggaran tertentu. Nah, tadi disampaikan oleh Ibtu Saiful Husen, walaupun pendengar operasi patuh Semerunya ini ditunda, warga Kota Malang, khususnya pendengar, harap selalu mematuhi aturan dalam berkendara ya. Karena rekan-rekan kepolisian ini selalu mengingatkan kalau kecelakaan lalu lintas itu, pendengar, awalnya dari pelanggaran ya. Pelanggaran bermula, ini bisa potensinya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Itu dia informasi terkait dengan pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026. Kita ke gatekeeper ya, ada Esti Sulistia akan sambung informasi yang lain. Silakan Esti.
2: Ya, kita udah gak punya hutang lagi ya sama Pak Saiful. Ya,
1: betul.
2: Tadi Pak Saiful udah lunas ya Mbak Esti, katanya gitu. Dan tadi Pak Saiful mengingatkan lagi melalui saya, jadi berpesan kepada pendengarnya Halo RRI, kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan lalu lintas, tadi sempat disampaikan juga secara on air, tapi beliau menegaskan kembali, teman-teman di Satlantas Polresta Malang Kota siap untuk menjawab laporan dan pertanyaan dari pendengar di program Halo RRI-nya RRI Malang.
1: Alhamdulillah. Okay.
2: Ya, siap. Tadi sempat disinggung soal kecelakaan lalu lintas. Yeah. Kalau tadi untuk wilayah Kota Malang ternyata ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan tadi ya. Nah, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung lewat WA, tadi ngingetin lagi soal tadi kan pelanggarannya seperti misalnya kayak nggak ada plat nomornya, terus ada juga mungkin yang pakai apa namanya gadget apa sih, WA-an lah, teleponan sambil naik kendaraan bermotor, itu juga ternyata masuk dalam apa istilahnya mungkin daftar ya, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, kalau di Kabupaten Malang saya buka data dari BPS dulu ya Arga dan juga pendengar. Tahun 2024-2025 itu juga ada data dari BPS Kabupaten Malang, kecelakaan dan korban lalu lintas. Jadi jumlah kecelakaannya di tahun 2025 itu jumlah kecelakaan melibatkan 800 orang. Kemudian untuk korban itu di tahun 2025 itu ada yang luka ringan itu 100 maksud kami 1180 ya. Kemudian meninggal itu sampai 217 orang dan luka berat 28 orang itu di tahun 2025. Jadi ada peningkatan jumlah korban meninggal dan peningkatan jumlah korban luka berat karena kecelakaan yang terjadi. Sehingga penyebab kecelakaan kemudian coba diidentifikasi, faktor penyebabnya itu soal kedisiplinan, kemudian gak pakai helm. Nah, penyebab ketiga itu salah satunya adalah karena menggunakan handphone ketika sedang berkendara. Ya, kemudian ada yang menggunakan minuman keras, yang lainnya juga karena tidak patuh pada rambu lalu lintas. Sehingga ini jadi peringatan keras untuk kita semuanya, upaya yang dilakukan dengan penegakan hukum dan bersama mewujudkan jalan yang aman. Jadi kita sudah hati-hati, orang lain juga perlu untuk lebih hati-hati lagi untuk
1: betul,
2: sama-sama menjaga ya.
1: Betul.
2: Selamat di jalan. Itu informasinya Arga. Beberapa komentar soal MBG kami coba agendakan untuk di Halo RRI selanjutnya ya.
1: Iya.
2: Untuk bisa memberikan tanggapan karena ada skema pelaksanaan program MBG yang kabarnya sekarang akan lebih efisien. Ya,
1: baik.
2: Seperti apa? Nah, nanti bukan kita yang jawab.
1: Betul.
2: Tapi teman-teman yang berkaitan langsung dengan MBG ya, teman-teman di SPPG di Kota Malang maupun Kabupaten Malang dan Kota Batu, yang saya akan coba agendakan untuk bisa memberikan jawaban atas respon dari pendengar yang gabung di Halo RRI. Terima kasih semuanya. Silakan Arga.
1: Baik, terima kasih Esti. Kalau saya kutip pendengar dari bgn.go.id, mungkin di antara Anda juga banyak mengakses begitu ya, ada mungkin flyer selebaran yang menyatakan BGN penghentian sementara makanan bergizi gratis. Nah, menyikapi beredarnya gambar dan informasi yang menyatakan bahwa program MBG atau makan bergizi gratis akan dihentikan sementara mulai dari Jumat 5 Juni 2026 karena adanya kendala teknis terkait dana operasional Badan Gizi Nasional atau BGN itu menegaskan bahwa informasi yang tercantum pada gambar tersebut pendengar adalah tidak benar atau hoax ya, dan bukan merupakan pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional. Nah, dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di seluruh Indonesia, BGN menginformasikan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah atau BANPER untuk seluruh satuan pemenuhan gizi, satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG itu dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh kantor pelayanan pemenuhan gizi atau KPPG, kepala regional Karek, koordinator wilayah atau Korwil, koordinator kecamatan atau Korcam, dan kepala SPPG agar menyampaikan informasi yang benar kepada seluruh yayasan dan mitra pelaksana di wilayah masing-masing pendengar. Nah, terkait dengan hal tersebut nanti kita coba agendakan ya untuk bincang-bincang bersama rekan-rekan yang punya kaitan langsung dengan pelaksanaan MBG ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu, ataupun di wilayah Kabupaten Malang. Demikian pendengar Halo RRI hari ini 8 Juni 2026. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang bergabung lewat rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, memantau siaran kami di FM 94,6 atau di FM 88,3 di wilayah Probolinggo, ataupun Anda yang hari ini memantau siaran kami melalui live TikTok RRI Malang Official. Kita jumpa lagi di Halo RRI edisi selanjutnya. Kita ketemu paling dekat tanggal 10 Juni dan juga 12 Juni 2026 ya. Halo RRI setiap hari Senin.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan dimutasi. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil?
3: Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai dari eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan diambil sumpahnya oleh Bupati Pasuruan di Auditorium Pulcendo Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Total ada 80 pejabat yang sampai sekarang juga masih berlangsung untuk proses pelantikan dan juga pengambilan sumpahnya. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi satu pejabat eselon 2, kemudian juga 47 pejabat eselon 3 dan juga 32 pejabat eselon 4. Dan saat ini Bupati Pasuruan memberikan sambutan terutama pesan kepada seluruh yang terutama kepada seluruh pejabat yang dilantik pada hari ini.
4: Salam rumah masyarakat jauh. Jangan keluar dari kursi. Ayo kita bekerja saja. Kalau nggak suka, ini suka. Kalau nggak suka dengan kerjanya, macam-macam berita. Kemarin ada yang dilaporkan dengan kesehatan, katanya pungutan dan sebagainya. Ternyata tidak. Sesuai aturan yang sudah berarti nggak usah ditanggapi yang heboh. Soalnya dituduh bikin kebijakan air bawah tanah kita naik sedikitkan bahkan aturannya saja peraturan berubah itu belum kita kaya sudah ramai di luar. Nah ini adalah contoh-contoh yang kita ingin kabupaten ini maju, yang ingin dirinya maju. Saya itu belum taken peraturan bupatinya. Dasarnya apa untuk menaikkan APCR bawah tanah? Dasarnya adalah peraturan gubernur nomor 35 tahun 2020. Sudah. Malah kita tahu nggak menaikkan itu keliru. Pengusaha harus sudah dikumpulkan semua pengusaha, sudah seminar, sudah kita datangkan SDM, ada berita yang di luar sudah biarin. Apa yang kita berhubungan yang berminta bekerja sesuai aturan dan rule yang berlaku. Hanya dengan juga seperti itu, maksudnya sudah sama. Kalau ada warga kita yang perlu dibantu sesuai aturan saja, gak usah aneh-aneh. Kalau memang gak bisa dibantu, jelaskan dengan seksama. Kalau ini normal, kita gak bisa bantu karena ini bukan kewenangan kita, selesai. Jadi sama seperti dinas pertanian, program prioritas kami adalah satu adalah sekarang banyak program dari harus bisa menjadi jembatan antara daerah dan pemerintah pusat melalui dinas pertanian, perikanan, DP3KP. Harus bisa.
3: Ya itu tadi statement langsung ataupun sambutan dari Bupati Pasuruan dalam pelantikan pejabat eselon 2, 3, dan 4 atau bahasa birokrasinya adalah pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Emil Akbar langsung dari Auditorium Pulcendo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar, Emil Akbar melaporkan terkait dengan sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan dimutasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kita akan sambung perbincangan dalam dialog prioritas nasional pengarus utamaan gender. Hari ini, Senin 8 Juni 2026, kita akan berbincang seputar perempuan hebat lansia sehat, peran wanita dalam menjaga gizi dan kualitas hidup lansia, bersama dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya dari komunitas Pro Woman Malang. Anggota dari komunitas Pro Woman Malang, ada Ibu Captur Saptaning Wilujeng SGZ MPH pendengar. Tetaplah bersama kami ya untuk mendengarkan informasi dan juga dialog tersebut. Namun saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan informasi berita kehilangan pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AG1463OQ atas nama pelapor itu Katemin, atas nama STNK juga Bapak Katemin, hilang pendengar di wilayah Dusun Tunggurejo RT0501 Wates Blitar. Nomor teleponnya 085-101-559-101. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Katemin ya, atau Bapak Yosep dengan nomor 085-101-559-101, atau bisa ke RRI Malang pendengar bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-6074. Selain itu juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AG6415PAT dengan nama pelapor itu Katemin pendengar, atas nama STNK-nya Ibu Agnes Sutami. Alamatnya di Dusun Tunggurejo RT05 RW01 Wates Blitar dengan nomor telepon 085-101-559-101 ya, dengan nomor polisi sekali lagi AG6415PAT. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Katemin atau Bapak Yosep dengan nomor telepon 085-101-559-101, atau bisa ke RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor telepon 081-34-6074.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita temani Anda dalam dialog prioritas nasional, pengarus utamaan gender. Hari ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang seputar perempuan hebat, lansia sehat, peran wanita dalam menjaga gizi, dan kualitas hidup lansia. Kita akan berbincang sesaat lagi bersama beliau, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Brawijaya sekaligus anggota komunitas Pro Woman Malang, Adi Bucatur Saptaning Wilujeng SGZ MPH. Pendengar, berbicara soal lansia ya, Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu menggelar puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 secara nasional, pendengar. Penunjukan ini didasarkan pada data cakupan layanan sosial lansia tertinggi itu berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur ya. Berdasarkan data terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, Jember ini merupakan tertinggi jumlah lansianya dan penerima program pemakan Kemensos, maksud kami adalah permakan termensos terbanyak. Hal itu disampaikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kemensos, Suratna, pendengar. Mengacu pada DTSN, jumlah lansia ini di wilayah Jember misalnya, itu mencapai lebih dari 415 ribu jiwa dan sebanyak 1.700 orang itu tercatat sebagai penerima program permakanan lansia per April 2026, pendengar. Fakta ini menempatkan Jember sebagai wilayah prioritas dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan bagi para lanjut usia tersebut. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional itu mengusung tema Lansia Bahagia Indonesia Sejahtera yang mengandung pesan, pendengar, bahwa kesejahteraan suatu bangsa itu tidak hanya diukur dari generasi mudanya, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan para lansia agar mereka yang telah berkontribusi sepanjang hidupnya itu tetap diperhatikan di masa tuanya, begitu, pendengar. Nah, oleh karena itu hari ini dialog prioritas nasional dalam rangka pengarus utamaan gender, kita akan berbincang terkait dengan perempuan hebat, lansia sehat, peran wanita dalam menjaga gizi dan kualitas hidup lansia. Sudah bersama kami melalui sambungan telepon beliau, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Brawijaya sekaligus anggota komunitas dari Pro Woman Malang, Ibu Catur Saptaning Wilujeng SGZ MPH. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Catur.
1: Selamat pagi Mas.
0: Kabar baik hari ini, Ibu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, terima
0: Alhamdulillah.
1: Kasih.
0: Bu Catur, ternyata jumlah lansia di Indonesia ini banyak sekali ya. Ada beberapa poin yang patut kita perhatikan agar catur ini, para lansia ini tetap terpelihara dalam keadaan yang baik sehingga kerentanan-kerentanan ini bisa kita antisipasi. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bu Catur, bagaimana ini peran wanita dalam menjaga gizi dan kualitas hidup lansia kita ini, Bu Catur?
1: Iya, baik, terima kasih Mas, dengan Mas Arka ya?
0: Dengan Arga.
1: Oh, Bu Catur, ya, Mas Arga, salam kenal Mas Arga.
0: Siap, monggo ya, Ibu. Baik.
1: Mengapa perempuan ini sangat berperan penting ya, terutama terkait dengan jumlah lansia yang semakin meningkat. Terutama di sini memang kadang mungkin perempuan ini dianggap hanya untuk misalnya bisanya masak atau apa saja begitu misalnya ya, Mas Arga ya. Nah, di sini peran penting perempuan itu dalam memenuhi terutama di bidang saya yaitu gizi begitu ya. Kemudian untuk menjaga kualitas hidup lansia itu sangat urgent atau sangat berperan penting. Karena di mana kalau kita tahu nggih Mas Arga bahwa di dalam pola budayanya Indonesia begitu ya, keluarga Indonesia, perempuan itu memang secara budaya itu sangat berperan dalam misalnya contohnya kalau dari segi gizi adalah memilih bahan makanan, kemudian memasaknya, kemudian menentukan menu harian dari keluarga tersebut, kemudian mengatur jadwal makan keluarga. Nah, di sini mungkin kita bisa menyebut gitu ya bahwa perempuan itu sebagai apa ya, gatekeeper atau penjaga gizi keluarga. Seperti itu Mas Arga, sehingga memang perempuan ini sangat penting perannya dalam menjaga tadi kualitas gizi dan juga kualitas hidup dari lansia.
0: Nah, kalau kita ngobrolin gizi nutrisi dari para lansia kita ini Bu Catur, apa saja yang patut diperhatikan ini asupan gizi dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh para lansia ini Bu Catur?
1: Baik Mas Arga, sekarang memang kalau di Indonesia ini semua masalah gizi itu mengarah kepada yang paling utama adalah double burden ya, dari semua sasaran. Baik itu adalah undernutrition ataupun overnutrition. Undernutrition ini biasanya adalah kurus begitu ya. Kalau di lansia adalah lansia yang memang kurang gizi. Kemudian kalau overnutrition itu adalah salah satu malnutrisi yang lain adalah semakin meningkatnya juga terkait dengan ini obesitas pada lansia begitu Mas Arga. Jadi memang tergantung dari kondisi masing-masing lansia. Bagaimana kita bisa melihat atau mengatur diet dari lansia ini tergantung dari status gizi yang kita lihat terlebih dahulu adalah status gizi dari para lansia ini seperti apa, baru kita bisa memberikan advice atau nasihat atau diet atau pola makan, pengaturan pola makan terhadap lansia tersebut.
0: Baik, jadi kalau yang malnutrisi atau kekurangan nutrisi juga tidak baik, yang kelebihan nutrisi bisa berakibat pula obesitas begitu ya Bu Catur ya?
1: Betul, iya Mas.
0: Baik, nah yang kekurangan nutrisi atau malnutrisi ini bisa kita lihat ciri-cirinya, kondisi fisiknya seperti apa ini Bu Catur?
1: Baik, kalau kita lihat secara dalam tanda kutip kasat mata begitu ya Mas, kalau kita lihat secara langsung atau misalnya kita observasi secara langsung, mungkin yang paling terlihat adalah kurus begitu ya. Kalau kurus ini sebenarnya kita kan ada pemeriksaan lanjutan begitu ya, ada pemeriksaan lanjutan, kita lihat apakah ada penurunan massa otot, kemudian apakah dari segi HB-nya atau apakah dia anemia atau tidak begitu. Kemudian yang pasti di sini memang indeks massa tubuhnya itu kurang dari normal atau kurang dari yang sudah ditentukan. Seperti itu Mas Arga.
0: Baik, kalau obesitas kan lebih terlihat begitu ya Bu Catur ya, dibandingkan lansia yang malnutrisi. Nah, untuk mencegah malnutrisi atau untuk mencegah agar tidak obesitas para lansia kita itu, maka pola makan gizi seimbang yang seperti apa yang harus kita atur ini Bu Catur sebagai para perempuan ini ya?
1: Baik, iya. Kalau untuk yang kita arahnya ke arah yang malnutrisi, yang undernutrition dulu nggih Mas Arga. Kalau di sini tentu yang dibutuhkan paling banyak adalah yang kualitasnya yaitu terkait dengan proteinnya, kemudian dan juga energi. Tapi perlu kita ingat jumlah kalori maupun jumlah protein ini akan kita sesuaikan kebutuhan dari setiap lansia itu sendiri. Karena kalau kita misalnya sudah paham, kalau kita sebagai ini ya apa namanya, yang masih produktif, itu tentu organ-organ dalam tubuh kita kan masih bisa bekerja dengan baik. Berbeda dengan yang lansia, meskipun ini membutuhkan energi yang cukup tinggi atau misalnya protein yang cukup tinggi juga, ini perlu kita sesuaikan. Ya, selain memang harus mencukupi protein tersebut, kita untuk lansia ini tidak hanya misalnya harus mengkonsumsi sumber daging ataukah misalnya ayam ataukah telur misalnya seperti itu ya Mas. Nah, ini perlu kita sesuaikan dengan kondisi si lansia. Apakah lansia ini ada kesulitan mengunyah karena gigi geliginya sudah tidak ada? Berarti kita harus mengganti dengan makanan yang teksturnya seperti apa. Nah, ini memang perlu apa ya Mas, kalau kita mau bahasakan edukasi ke masyarakat itu perlu ya ada demo masaknya sampai kita bisa menyediakan makanan yang sesuai dengan lansia seperti itu, karena beda dengan sasaran-sasaran yang masih sehat seperti itu ya, karena kalau lansia seperti sudah apa ya, metabolisme juga sudah berbeda, kemudian organ-organnya juga sudah berbeda, terutama ini nggih apa namanya, untuk organ pencernaan seperti gigi seperti itu ya, rasanya kan mereka juga kita bilang sudah asin, mungkin mereka tidak akan merasakan asin. Betul. Maksudnya itu kan harus dikurangi seperti itu. Kalau untuk yang malnutrisi yang pasti memang harus tinggi energi, tinggi protein Mas Arga. Kalau untuk yang overnutrition atau yang tadi obesitas, itu bisa terkait dengan kita pengurangan porsi, tetapi harus kita lihat kondisi dari lansia tersebut. Apakah karena kondisi lansia ini, kalau lansia sehat, dietnya mungkin akan lebih mudah ya Mas Arga. Tetapi jarang sekali lansia itu sekarang itu dalam kondisi yang murni sehat. Pasti biasanya ada penyakit-penyakit penyerta. Nah, ini yang mungkin dietnya harus kita dulukan yang mana? Apakah menurunkan berat badan ataukah kita mendulukan diet? Biasanya dia kena obesitas juga, tapi dia juga lansia ini juga menderita kencing manis atau diabetes mellitus seperti itu. Jadi perlu ada kolaborasi ya, artinya diet mana yang akan kita upayakan, dan itu kan mungkin kalau ahli gizi sudah bisa begitu. Nah ini tantangan kita itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang untuk perempuan. Karena nanti mungkin lansia kan tidak bisa sendiri ya Mas Arga. Mungkin okay. bisa saja dia memang hidup sendiri, ada yang mungkin ikut dengan menantu atau anak perempuannya atau seperti apa. Seperti itu
0: baik. Mas Arga. Jadi menu makanannya harus bergizi seimbang begitu tadi ya Bu Gocator, ya, disesuaikan pula dengan kondisi kesehatannya ya Bu ya.
1: Iya, betul Mas Arga.
0: Baik. Nah, untuk memastikan kondisi kesehatan dari para lansia kita ini atau orang tua kita saat ini, Bu Catur, bagaimana ini proses pengecekan kesehatannya? Biasanya relatif lansia kan apa ya dalam masa istirahatnya kali ini lebih intensitasnya itu lebih berkurang ya Bu Catur dalam rangka memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Untuk melakukan hal tersebut, kira-kira apa saja yang patut kemudian kita lakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dari para lansia kita ini, Bu?
1: Oke, terima kasih Mas Arga. Jadi alhamdulillahnya di negara kita ini kan untuk program lansia tidak terabaikan begitu nggih Mas, seperti yang program-program top down yang untuk puskesmas biasanya misalnya.
0: Sekarang pun ada posyandu lansia juga
1: ya,
0: begitu ya Bu.
1: Ada posyandu Mas. Iya, betul. Yang itu istilahnya pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Artinya sebelum ke dokter, biasanya kan mereka akan di screening oleh posyandu lansia tersebut. Nah dari sini mungkin nanti rujukannya apakah memang membutuhkan ke vaskes tingkat pertama misalnya puskesmas, ataukah ke vaskes tingkat lanjutan misalnya di rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Nah ini kalau di puskesmas ini alhamdulillah juga banyak program Mas, dan juga banyak sekali sekarang sekolah-sekolah lansia yang sudah digadang di Malang ini begitu ya. Kemudian kader-kader lansianya juga alhamdulillahnya itu cukup aktif untuk ini membersamai istilahnya membersamai para lansia. Kemudian kalau di puskesmas misalnya ada prolanis seperti itu ya Mas Arga ya. Jadi untuk masalah kesehatan sebenarnya penapisannya insya Allah kalau di Indonesia ini terutama di Malang atau di kota Malang itu sudah cukup baik Mas Arga.
0: Baik. Nah, Bu Catur, selain tadi gizi seimbang melalui makanan pokok yang dikonsumsi oleh para lansia, seberapa penting juga para lansia itu mengkonsumsi makanan tambahan lain, Bu Catur? Misalnya multivitamin atau suplemen, atau orang tua saya itu, Bu Catur, susu begitu, Bu, yang menjadi apa makanan tambahan mereka. Seberapa penting hal-hal tersebut juga kita perhatikan ini, Bu Catur?
1: Iya, baik, Mas Arga. Tadi ya saya seperti yang saya sampaikan kembali kepada kondisi masing-masing dari lansia. Jadi kalau kita perhatikan misalnya kita berbicara dulu terhadap lansia yang sehat. Tentu yang lansia yang sehat selain dengan gizi seimbang perlu kita lihat atau kita tunjang dengan beberapa makanan-makanan tambahan. Karena memang biasanya kalau pola hidupnya sejak sebelum lansia atau semasa masih produktif begitu ya, ini tidak terjaga, misalnya kan akan ada penurunan misalnya seperti kalsium, sehingga di sini cenderung lebih rentan untuk menderita osteoporosis begitu ya. Maka di sini sebenarnya bisa mengkonsumsi, contohnya tadi orang tuanya Mas Arga adalah mengkonsumsi susu dengan klaim tinggi kalsium. Sebenarnya boleh Mas Arga, tetapi monggo nanti bisa di istilahnya harus dicek juga ketika makanan lansia itu sebenarnya sudah beragam begitu ya, sudah bervariasi, kemudian bisa memenuhi sumber-sumber kalsium, kemudian sumber mikro makronutriennya terpenuhi. Karena memang untuk menyediakan makanan yang beragam dan mengkonsumsi sampai habis itu adalah tantangan untuk lansia. Nah ini makanya kenapa masih memang membutuhkan suplementasi. Nah ini sebenarnya seberapa penting itu ya, memang cukup penting begitu ya Mas untuk suplementasi. Tapi perlu kita lihat kondisi dari para lansia. Misalnya kadang kalaupun kita sudah mengkonsumsi misalnya ya lansianya mengeklaim mengkonsumsi susu yang tinggi kalsium, oke mungkin itu akan bisa segera diserap oleh tubuh untuk memperkuat tulang misalnya ya. Tetapi suplemen ini harus kita pastikan bahwa semua suplemen atau makanan tambahan itu tidak bisa menggantikan makanan utama. Jadi tetap harus mengkonsumsi makanan sehari-hari. Seperti itu Mas Arga. Jadi boleh dikonsumsi tetapi makanan utama tidak boleh dilupakan. Seperti
0: baik.
1: Itu Mas Arga.
0: Siap. Nah berkaca pada orang tua saya sendiri nih Bu Catur, saat ini kan para lansia kita kan juga terpapar teknologi ya Bu, TikTok, media sosial dan lain sebagainya. dan para lansia kita kan informasi seputar kesehatan itu mungkin menjadi perhatian para orang tua kita begitu, Bu Catur. Kadang suka request nih, Bu, minta dibelikan misalnya black garlic lah, kemudian habatus sauda dan lain sebagainya. Ya beliau-beliaunya kan dalam rangka menjaga kondisi kesehatannya begitu ya, Bu Catur. Nah, memahamkan terus mengedukasi para orang tua kita terkait dengan ya hal-hal tersebut, mengkonsumsi makanan-makanan tambahan tersebut itu bagaimana agar kita bisa memilih yang tepat dan juga yang betul-betul dibutuhkan oleh orang tua kita ini, Bu Catur.
1: Oke, terima kasih Mas Pak. Jadi sebenarnya kami begitu ya, di kami sebagai di ranah institusi pendidikan, mungkin kalau di ranah institusi yang dari di bawahnya Dinas Kesehatan, sebenarnya juga sudah ada program-program yang mereka itu akan memberikan counseling atau edukasi ketika saat posyandu lansia. Kemudian para ahli gizi ini juga akan memberikan pada saat momen-momen misalnya seperti hari lansia kemarin begitu ya, itu ada beberapa program-program dari puskesmas, kemudian program dari dinas kesehatan yang itu juga bisa istilahnya memberikan edukasi kepada atau mengupdate ilmu begitu ya, mengupdate pengetahuan kepada lansia. Kalau selain itu yang kami dari institusi pendidikan begitu ya Mas Arga, kami kan punya lulusan atau alumni yang memang mereka itu aktif begitu ya di platform digital, artinya mereka sangat aktif di media sosial. Jadi sebenarnya kalau memang sudah familiar dengan gadget misalnya atau dengan IG atau TikTok begitu ya, beberapa alumni kami itu sudah punya platform yang itu bisa kayak konsultasi mandiri begitu Mas Arga. Jadi bisa bertanya langsung. Sebenarnya sekarang kan banyak nggih yang bisa kita cari dari beberapa website ataupun dari media sosial seperti itu Mas Arga.
0: Baik, dikonsultasikan ketika posyandu pun sebetulnya juga bisa ya Bu Catur ya. Oke, kalau mengkonsumsi ini, apakah kita betul-betul butuh begitu ya? Apa gunanya? Betul. Apa manfaatnya? Begitu ya, Bu? Siap. Betul. Nah, Bu Catur, banyak yang bilang juga kalau para lansia itu biasanya nafsu makannya itu berkurang begitu, Bu Catur. Betul, ya. Nah, mengatasi hal tersebut harus seperti apa ini triknya, Bu Catur?
1: Baik, ini terutama untuk para perempuan yang mungkin mungkin orang tua atau saudara yang lansia itu mengikuti atau ikut di rumahnya begitu ya Mas Arga ya. Ini untuk tipsnya adalah karena memang lansia ini kalau terutama sering sekali memang ada penurunan nafsu makan, kemudian ada rasa mohon maaf begah atau tidak enak di perut begitu ya, sehingga rasa kenyangnya itu terus menerus ada, sehingga apa yang mereka lakukan biasanya mereka kan hanya minum kopi atau teh saja itu sudah kenyang biasanya kan seperti itu, tidak mau mengkonsumsi makanan. Nah ini tips yang atau trik yang bisa kita lakukan untuk lansia-lansia seperti ini, mungkin tidak yang pertama boleh mengkonsumsi cairan tersebut, misalnya pengen kalau pagi-pagi pengen ngopi atau ngeteh silahkan, tetapi menu makanan utamanya tetap kita berikan, tetapi tadi dengan porsi yang kecil tapi sering. Artinya mungkin kalau disuruh minta satu piring harus habis, saat itu juga mungkin tidak akan habis begitu ya Mas Arga. Jadi bisa saja dalam jeda waktu misalnya dengan porsi kecil ya, kita misalnya satu centong dulu dengan lauknya beberapa, nanti kita jeda sekian misalnya 1 jam, 30 menit sampai 1 jam kita minta untuk mengkonsumsi lagi misalnya, ataukah kita berikan snack yang padat energi. Misalnya kan ada umbi-umbian, ada pisang rebus misalnya. Nanti kita berikan juga yang tadi misalnya orang tuanya Mas Arga mengkonsumsi susu, bisa kita beri susu juga. Seperti itu. Baik. Sebelum masuk ke makan siang.
0: Siap. Nah, masalah snack atau cemilan ini, Bu Catur. Kira-kira cemilan yang pas dikonsumsi oleh para lansia kita ini apa saja ini, Bu Catur?
1: Kita ngomong yang untuk lansia sehat dulu nih, Mas Arga. Kalau untuk lansia yang sehat, tentu semua cemilan itu bisa dikonsumsi. Ini selama lansianya sehat tanpa komplikasi ya. Boleh biskuit, boleh keripik, tapi yang mungkin keripik dengan rendah garam ya. Karena memang rentan sekali kalau kita tahu bahwa semakin bertambahnya umur, maka tekanan darah itu juga akan semakin tinggi, sehingga perlu kita cegah meskipun mungkin sehat-sehat saja begitu ya lansianya. Tetapi di sini yang lebih utama adalah tadi, misalnya adalah boleh biskuit atau makanan kering itu boleh, tapi yang pasti boleh buah-buahan, tapi tidak boleh terlalu banyak dan terlalu kita suruh buah terus begitu ya mas ya, kan buah macam-macam bisa boleh di jus, boleh di salad, boleh di koktail misalnya, biar bervariasi silahkan. Tetapi yang pasti di sini apakah lansia itu punya gangguan atau tidak. Kalau yang sehat tadi semuanya boleh dikonsumsi, tapi yang pasti harus ada sumber seratnya tadi untuk buahnya. Kemudian boleh mengkonsumsi dari tepung-tepungan, boleh roti, boleh bisa membuat sendiri misalnya nagasari atau pisang teh, atau misalnya biskuit-biskuit yang atau cake tapi rendah kalori, misalnya membuat sendiri pakai gula yang bisa kita lihat kalorinya atau energinya seperti itu. Atau kalau untuk yang lebih sering bisa dikonsumsi misalnya kayak bisa dibeli dimanapun adalah kukusan sehat itu ya mas ya, sekarang hubahnya ya, itu boleh dikonsumsi. Kalau untuk lansia yang dengan beberapa penyakit misalnya diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian penyakit yang lain, tentu harus kita lihat dia boleh mengkonsumsinya. Misalnya kalau untuk DM atau kencing manis, tentu ada buah-buahan yang harus dihindari. Kemudian bukan tidak boleh dikonsumsi, boleh dikonsumsi tetapi hanya dalam jumlah tertentu. Kadang kalau kita sudah ngomong dihindari, nanti lansianya itu stres karena yang mau ya, saya sukanya hanya itu mbak gitu, padahal itu adalah rasa manisnya itu lebih tinggi dari buah-buahan yang lain. Jadi nah, biasanya tidak akan kita hentikan, tidak langsung tidak boleh, tetapi kita coba pelan-pelan untuk ini misalnya porsinya biasanya beliaunya habis 2 slice misalnya atau 2 potong, kita cukup hari ini 1 potong, nanti selebihnya kita kurangi sampai dia memang tidak mengkonsumsi buah tersebut. Kemudian misalnya kalau untuk biasanya lansia itu kan ya wis enggak pakai garam, tapi kalau makan pakai kecap kan sama aja. Misalnya untuk yang lansia hipertensi misalnya mau pengen tahu goreng misalnya untuk snack-nya, tetapi di sini nggak dipakein garam nih tahunya misalnya waktu menggoreng, ya sudah saya cocokkan ke kecap ya, ini sama aja karena natriumnya cukup tinggi juga. Jadi memang perlu edukasi sih mas kepada para perempuan ini untuk menyediakan makanan ya, terutama untuk lansia dan keluarganya sih, untuk mencegah juga. Seperti itu mas Arfa.
0: Nah ini Bu Catur, jadi tantangan mungkin bagi para istri atau anak perempuan, anak menantu yang sedang merawat lansia adalah menyadarkan orang tua kita atau ayah kita ini Bu Catur untuk tidak merokok. Kok ini Bu Catur, pripun ini terkait dengan hal tersebut Bu?
1: Iya, Mas Arga, jadi kalau merokok ini kan kadang seperti ini ya, aku loh sampai umur sekarang biasa-biasa aja meskipun merokok tidak meninggal misalnya seperti itu. Okay. Itu tetangga sebelah tidak merokok malah meninggal duluan, nah kadang seperti itu ya Mas ya. Nah ini kadang untuk menyadarkan itu memang biasanya untuk merubah perilaku itu biasanya harus didukung, tidak hanya dari lansianya yang memang bertekad untuk merubah perilakunya sendiri, tetapi dari lingkungan juga harus mendukung. Misalnya seperti ini, jadi kalau misalnya kalau merokok terus akhirnya ada video edukasi yang bisa kita berikan, tapi kadang kalau orang yang sudah merokok kita berikan video edukasi terkait bahaya merokok misalnya, tidak apa-apa, tidak akan seperti itu. Biasanya kan seperti itu ya jawabannya. Tidak apa-apa, terus kita ulang terkait dengan pesan-pesan kesehatan. Yang pasti kita melihat si lansia ini kapan sih tahapnya untuk bisa berubah. Dengan memaparkan terus-menerus terkait dengan bahaya merokok mungkin, kemudian dampak jangka panjang dari merokok, mau tidak mau, maka perilakunya ini akan paling meskipun berubahnya nanti, tetapi ada usaha dari kita Mas Arga. Kalau mau merubah perilaku kan tidak bisa langsung saklek begitu ya, dipaksa langsung harus bisa berubah. Kalau tidak ada kejadian yang mungkin itu bisa merubah, misalnya batuk tidak sembuh sampai batuk darah baru berhenti untuk merokok misalnya. Itu kan ada kejadian. Tapi kalau tidak ada kejadian, maka lansia ini ya terus dipaparkan dengan informasi tadi, maka dia akan lama kelamaan punya attention terhadap atau intensi terhadap informasi tersebut. Mau tidak mau kan itu akan diolah tuh sama pikirannya. Jadi oh iya dampaknya seperti ini, mau tidak mau kan tetap dia akan berubah meskipun lama. Kalau memang merokok ini susah, kalau untuk diet mungkin lebih mudah Mas Arga.
0: Inje, betul. Enggak. Nah, saat ini juga perhatian kita sebagai istri, anak perempuan ataupun menantu yang merawat orang tua adalah juga menghindari ini nggih, Bu Catur, agar orang tua kita tidak mudah pikun atau lupa ingatan ini, Bu Catur. Iya, nah, dari nutrisi atau konsumsi apa saja yang harus kita perhatikan agar ya orang tua kita itu kita antisipasi agar tidak mudah lupa atau pikun ini, Bu Catur?
1: Iya. Kalau untuk terkait demensia atau mungkin pikun seperti itu ya Mas Arga ya, ini ada beberapa istilahnya sumber bahan makanan yang bukan untuk bukan untuk menyembuhkan karena beda ya. Di sini adalah untuk mencegah dan juga untuk misalnya orangnya beliaunya atau lansianya sudah pikun atau mengalami demensia, ini adalah membuat progres dari demensia atau pikunnya itu tidak lebih parah. Artinya bukan mengobati nggih Mas Arga ya di sini. Jadi di sini lebih ke arah menjaga kondisi agar tidak lebih buruk atau mencegah tindakan preventifnya. Nah, di sini yang paling sebenarnya enak-enak makanannya. Jadi yang bisa kita lakukan, misalnya kita sekarang pralansia begitu ya, maka di usia yang pralansia ini sudah kita mulai berusaha untuk mengkonsumsi sumber-sumber dari vitamin B6, kemudian omega 3, dan juga dari dari seng atau zinc. Nah ini semuanya itu adalah mudah didapatkan dari tadi, bisa dari susu yang klaimnya tinggi kalsium tadi, kemudian ada dari makanan yang enak yaitu seafood sebenarnya. Kemudian dari buah dan sayur, ini harus ada buah dan sayur dan juga seafood. Nah ini karena seafood ini juga tinggi kolesterol begitu ya Mas Arga ya. Jadi harus diperhatikan terkait dengan kondisi dari lansia tersebut. Apakah ketika mengkonsumsi ini maka akan menambah kekambuhan dari penyakit kolesterolnya. Selama dia tidak ada kekambuhan atau tidak mempengaruhi derajat kolesterolnya, tidak masalah ini dikonsumsi seperti itu. Selain makanan, pikun ini atau demensia bisa dikurangi dengan aktivitas fisik seperti tai chi, kemudian yang mengikuti senam lansia begitu ya Mas Arga. Kemudian lebih sering mungkin berkomunikasi dengan sesama lansia, artinya kalau ada paguyuban atau misalnya ada sekolah mungkin bisa join begitu ya. Kecuali kalau untuk lansia yang memang terbatas dari segi gerak. Nah ini yang tantangannya dari lansia yang memang tidak bisa join untuk paguyuban atau posyandu seperti itu, memang progresnya akan sangat lambat seperti itu Mas Arga.
0: Siap. Bu Catur, berbicara tentang aktivitas fisik ini, aktivitas fisik atau kegiatan olahraga apa sih yang dianjurkan kepada para lansia ini, Bu Catur?
1: Baik Mas Arga. Jadi kalau untuk lansia ini sebenarnya ada aturan sendiri dari WHO begitu ya untuk aktivitas fisiknya, karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing lansia. Yang kita pahami bersama kalau misalnya di puskesmas itu biasanya mereka sudah paham, misalnya dengan lansia yang bergabung di Prolanis maka mereka hanya akan menyelenggarakan senam-senam lansia yang memang itu gerakannya tentu berbeda dengan gerakan misalnya aerobik begitu ya Mas Arga. Nah kemudian ada semacam kalau kita lihat ada perkumpulan seperti tai chi seperti itu untuk melatih kelenturan, konsentrasi juga, melatih kejar agar tidak mudah jatuh dan juga melatih keseimbangan. Ini cukup bagus untuk lansia. Kemudian kalau lansianya ini untuk menguatkan otot maka akan ada aktivitas tersendiri. Ada senam otak juga Mas Arga untuk melatih lansia agar tidak mudah pikun. Itu ada senam otak.
0: Oke.
1: Itu ada istilahnya senam-senam seperti untuk lansia itu sudah banyak sekali untuk aktivitas fisiknya, Mas Arka.
0: Baik, sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan mungkin, Ge,
1: Bu
0: Catur,
1: iya.
0: Ya. Kemampuan fisik dari lansia itu sendiri, kondisinya sehat atau tidak, dicari aktivitas fisik yang sekiranya mampu dilakukan ya oleh para lansia atau orang tua kita tersebut, Ge, Bu Catur.
1: Iya.
0: Baik, Jay, siap. Selain kemudian pikun, kemudian kondisi kesehatan yang lain, kita patut memperhatikan apa lagi nih, Bu Catur, terhadap kondisi kesehatan dari para orang tua kita ini?
1: Iya, baik, Mas Arga. Jadi kalau untuk lansia, yang paling sering ini adalah harus patut kita waspadai adalah ini, resiko jatuh.
0: Oke, Jay.
1: Resiko jatuh. Sekali resiko jatuh, maka ketika lansia ini jatuh, maka prognosisnya akan lama, begitu ya, penyembuhannya lama karena sudah berbeda dengan anak-anak muda, begitu ya, untuk pertumbuhan tulangnya. Kemudian yang ini nanti misalnya lansia jatuh, terus kemudian sembuhnya lama, maka ketergantungan terhadap caregiver atau orang-orang yang merawat itu kan akan semakin lama.
0: Betul.
1: Begitu ya ketergantungannya.
0: Okay.
1: Nah ini biasanya selain mempengaruhi kondisi fisik dari lansia, maka akan mempengaruhi kondisi mentalnya. Karena mungkin lansia merasa bersalah, kenapa aku kok menjadi tanggungan, kenapa seperti ini. Nah, akhirnya gak mau makan, akhirnya kurus, akhirnya kena penyakit. Nanti dampaknya malah seperti terus-menerus begitu, Mas Arga.
0: Oke,
1: ya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Bu Catur, caregiver secara profesional di luar negeri untuk lansia itu kan mungkin jadi hal yang sudah lumrah ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin bagaimana nih Bu Catur dalam kondisi yang seperti apa kita sebagai orang tua, sebagai tadi anak begitu membutuhkan jasa caregiver ini untuk mendampingi atau merawat orang tua kita dalam kondisi yang seperti apa sehingga kita butuh bantuan atau jasa dari caregiver yang profesional tadi nih Bu Catur?
1: Baik, kita berbicara yang di luar negeri dulu nih, Mas Arga. Kalau di luar negeri itu memang sudah ada seperti hospitality yang memang dia seperti yang kemarin pembicara yang sebelumnya dari Ibu Yati dari keperawatan itu adalah memang punya istilahnya perawatan untuk lansia begitu ya, home visit atau home care di rumah-rumah. Nah ini sebenarnya kebutuhannya seperti apa itu tergantung dari keluarga masing-masing. Ada memang yang memikirkan misalnya ayah ibunya ingin membutuhkan misalnya harus selain home care dari segi keperawatan, mungkin home care juga dari nutrisinya, maka bisa konsul dengan nutrisi atau ahli gizi, kemudian home care-nya dengan para pakar dari keperawatan seperti itu. Kalau untuk kebutuhannya ya tadi Mas Arga, sebenarnya kalau misalnya tadi ya, kalau lansia memang sudah tidak bisa apa-apa, kemudian keluarga memang merasa bahwa ini membutuhkan bantuan, maka itu bisa mendatangkan caregiver. Tapi kalau yang di luar negeri itu kan sebenarnya mereka caregiver itu karena jarang yang punya keluarga gitu, Mas Arga, ya kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia kayaknya budayanya lebih ke arah memang lebih diserahkan kepada keluarga, baru kalau memang sudah tidak punya siapa-siapa baru diserahkan seperti ke dinas sosial seperti itu ya, atau di panti bereda seperti itu, Mas Arga.
0: Baik, siap. Bu Catur, sebagai catatan akhir dalam perbincangan kita pada pagi hari ini terkait perempuan hebat, lansia sehat, peran wanita dalam menjaga gizi dan kualitas hidup lansia, apalagi yang mau dipesankan kepada para pendengar ini, Bu?
1: Ya, Mas Arga, terima kasih. Baik, para pendengar RRI semua, bahwa kita memang perempuan begitu ya, meskipun kita ini mungkin tidak bukan pengambil keputusan di dalam keluarga, tetapi peran kita tadi yang seperti yang saya sampaikan itu sangat penting. Begitu ya, tidak hanya kepada lansia, tetapi kita itu bisa disebut sebagai penjaga gizi keluarga. Jadi memang peran kita itu sangat penting, mulai dari memilih makanan, mengolahnya atau memasaknya, sampai menentukan menu harian kita untuk keluarga kita dan juga para lansia, kemudian mengatur jadwal makan keluarga dan juga jadwal makan lansia, maka di sini dibutuhkan kesehatan itu sendiri untuk perempuan yang menjaga, Mas Arga. Jadi kadang dengan menjaga lansia, menjaga keluarga, atau istilahnya dalam bahasa Jawa ngopeni seluruh keluarga begitu ya, di sini dibutuhkan perempuan yang memang mengetahui terkait tadi bagaimana konsumsi keluarga yang bergizi seimbang, kemudian bagaimana pengaturan pola makannya, bagaimana variasi makanan agar bergizi seimbang, bagaimana memenuhi kebutuhan terkait dengan gizi seimbang ini. Sehingga di sini yang catatan akhirnya adalah perempuan itu harus menjaga kesehatan diri sendiri juga. Di sini selain kesehatan fisik juga kesehatan mental. Karena di sini sekarang mengarah bahwa kesehatan mental dari perempuan itu sangat menentukan kondisi gizi keluarga. Begitu, Mas Arga.
0: Jih, siap. Bu Catur Saptaning Wilujeng, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pada pagi hari ini. Lain waktu izin kita bisa sama kembali ya, Bu Catur.
1: Ya, terima kasih Mas Arga, boleh.
0: Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Bu Catur. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun
0: Ibu.
1: Terima kasih Mas Arga.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya sekaligus anggota komunitas dari Pro Woman Malang, Ibu Catur Saptaning Wilujeng SGZ MPH. Kita berbincang dalam dialog prioritas nasional pengarus utamaan gender dengan topik perempuan hebat lansia sehat, peran wanita dalam menjaga gizi dan kualitas hidup lansia. Mudah-mudahan dialognya bermanfaat pendengar untuk Anda, utamanya para perempuan, anak perempuan, para istri, menantu perempuan begitu ya, yang kali ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penjaga keluarga tetapi juga dalam rangka untuk menjaga, merawat para lansia. Mudah-mudahan jadi satu guidance ya untuk kita bisa memperhatikan kualitas hidup dari para lansia atau orang tua kita yang saat ini telah bersama kita. Demikian pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia. Kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga. Oleh karena itu pastikan Anda tetap memantau siaran kami di Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda para pecinta olahraga khususnya ya, akan kami hadirkan informasi berita olahraga sesaat lagi dalam dinamika olahraga bersama program 3 jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia.

Ma berkali-kali tak bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1999.

0: 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
1: This court is so special to me in so many.
2: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
0: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
2: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
0: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21.
2: Ada improve juga gitu. Karena kan kita tahu ya bagaimana negeri ya udah gitu aja gitu kan. Jadi kita nanti bakal
1: kupersia harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan pada jumpa pers yang menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
3: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
4: Kita patut bersyukur bahwa event All In Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua juga berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita. Buat kita bisa belajar lebih banyak.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final. Dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

bergembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mungkin apa yang dinyanyikan Badai Romantik Project barusan pendengar ini lagi relate dengan keadaan Anda begitu ya. Karena seusai Idul Adha itu biasanya banyak di antara kita yang sudah memikirkan untuk melanjutkan hubungan itu ke tingkat yang lebih serius begitu pendengar. Habis pacaran serius, mungkin melamar seorang kekasih begitu pendengar, kemudian dilanjutkan dengan jenjang pernikahan ya. Semoga upaya Anda untuk menghalalkan hubungan bersama seseorang yang Anda cintai ini lancar perjalanannya pendengar, ataupun di antara yang pendengar sudah melangsungkan pernikahan begitu ya. Saya berdoa pernikahan Anda menjadi pernikahan dan juga keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warohmah. Nah, kalau sudah membentuk keluarga, pendidikan putra-putri itu jangan sampai dilupakan pendengar. Apalagi pemerintah Kota Malang ini membuka SPMB pendengar, Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 kabarnya dimulai hari ini, 8 Juni 2026. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang juga mengambil langkah tegas dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Selain memperketat jalur domisili, pemerintah juga berupaya menghapus stigma adanya sekolah dasar negeri favorit yang selama ini dinilai menjadi penyebab tidak meratanya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru itu terus dilakukan. Salah satu fokus utama adalah memastikan jalur domisili itu berjalan sesuai dengan tujuan awal, yakni pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri. Nah, menurut Ali pendengar, konsep jalur domisili sejatinya dirancang agar distribusi peserta didik itu lebih rata, namun hingga kini masih banyak orang tua yang meyakini adanya terdapat sekolah negeri yang lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Akibatnya pendengar, pendaftaran calon murid itu kerap menumpuk di sekolah-sekolah tertentu, sementara sejumlah SD negeri lain itu justru kesulitan memenuhi kuota peserta didik baru. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menunjukkan, jumlah lulusan TK, RA, dan juga BA tahun ini mencapai lebih dari 12.900 anak pendengar. Sementara daya tampung yang tersedia untuk SD negeri hanya sebesar 8.500-an kursi ya. Kondisi tersebut membuat sekitar 4.000-an calon murid itu diperkirakan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri. Meskipun demikian, fenomena kekurangan murid masih ditemukan di sejumlah SD negeri pada pelaksanaan SPMB tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah Kota Malang pendengar memilih memperkuat implementasi jalur domisili sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas seluruh SD negeri yang ada. Ali mengungkapkan pendengar pihaknya masih menemukan praktik perpindahan alamat yang dilakukan sebagian orang tua demi memuluskan peluang anak masuk sekolah yang dianggap favorit. Bahkan perpindahan data kependudukan ada yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan SPMB. Menurutnya sejumlah wali murid telah mengubah alamat dalam kartu keluarga sejak 1 tahun sebelumnya agar memenuhi syarat domisili kepada sekolah tujuan. Selain memperketat proses verifikasi jalur domisili, Distikbud dari Kota Malang juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait standar mutu pendidikan yang diterapkan di seluruh SD negeri. Pemerintah pendengar juga menilai langkah tersebut lebih efektif dibandingkan opsi penggabungan sekolah atau merger yang sempat muncul sebagai solusi bagi sekolah dengan jumlah siswa yang minim. Meski wacana merger dinilai menekan biaya operasional sekolah yang kekurangan murid tersebut, hingga saat ini pemerintah Kota Malang juga belum memiliki rencana untuk menerapkannya pendengar. Sebagai informasi, pendaftaran SPMB jenjang TK hingga SMP negeri di Kota Malang itu resmi dimulai pada Senin hari ini pendengar, 8 Juni 2026 ya, untuk mengantisipasi berbagai kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Disdikbud Kota Malang juga telah membuka posko pengaduan yang dapat dimanfaatkan siswa maupun wali murid.

Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberikan

0: Sumbersari Malang, kemudian ada di kawasan Sulfat, lantas ada di Jalan Ijen Malang, kemudian yang agak panjang ini antrian kendaraannya dari Jalan Danau Toba, pendengar. Dari Danau Toba untuk Anda yang mengarah ke Ki Ageng Kribik, ini antrian kendaraannya agak panjang siang hari ini. Jadi sekali lagi untuk Anda yang hendak beraktivitas di luar ruangan ataupun Anda yang mau cari makan siang, begitu pendengar, keluar dari kantor beberapa titik tadi harus Anda waspadai ya untuk kepadatan arus lalu lintasnya. Mudah-mudahan untuk Anda yang berkendara lagi mobile pada siang hari ini, senantiasa jaga kontrol terus kecepatan kendaraan Anda, pendengar. Tetap tertib dalam berlalu lintas, selalu patuhi begitu ya aturan dalam berkendara, rambu-rambu lalu lintas, karena keselamatan Anda di jalan itu juga berpengaruh terhadap keselamatan para pengguna jalan yang lain. Kalau rekan-rekan kepolisian juga sering bilang begitu, pendengar, kecelakaan itu berawal dari pelanggaran ya. Oleh karena itu, patutlah Anda senantiasa menjaga ketertiban dalam berkendara.
1: Sepeda motor atau mobil dalam keadaan macet ataupun ramai lancar, bahkan dalam kondisi jalanan lengang, sudah seharusnya menjaga jarak aman dalam berkendara. Menjaga jarak kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 pada Pasal 63. Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya. Karena itu, agar aman saat berkendara, salah satunya yaitu memahami dan menerapkan prinsip 3 detik untuk menjaga jarak aman dalam berkendara, baik saat keadaan lengang, ramai lancar, ataupun macet. Dijelaskan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jarak aman berkendara adalah 3 detik dari kendaraan yang ada di depan Anda. Jarak waktu tersebut dapat memberikan ruang gerak bagi para pengendara untuk berhenti, berpindah jalur, atau berhenti secara tiba-tiba. Jarak aman 3 detik tersebut linear dengan waktu persepsi manusia dan reaksi mekanikal. Pada saat pengereman butuh waktu 3 detik untuk berhasil sepenuhnya. Pastikan selalu menggunakan prinsip 3 detik dalam berkendara.
0: Pendengar, informasi tersebut sekaligus menjadi akhir dalam perjumpaan kita. Namun, pastikan Anda tetap memantau siaran kami di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi hadir, ada Pesona Malangan, pendengar, siaran seni tradisional dan juga info kebudayaan dilanjutkan oleh Diana Riza. Tetaplah bersama kami, pendengar, di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK.com.

Dr. Supraon. Sekarang ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Kami buka kebersamaan dalam Pesona Malangan hari ini dengan kabar dari tim liputan kami, saudara, liburan sekolah. Ini ada cara untuk bisa mendapatkan diskon 30% tiket kereta ekonomi dari stasiun Malang. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
2: Ya, saudara pendengar, masyarakat yang berencana bepergian selama masa liburan sekolah kini bisa mendapatkan tiket kereta api dengan harga yang lebih murah. PT Kereta Api Indonesia menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI 28 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pelanggan dapat memperoleh tarif promo tersebut dengan melakukan pemesanan melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI mulai 6 Juni 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan juga Kereta Api Indonesia dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya di momen liburan sekolah. Dari stasiun Malang, tarif diskon 30% dapat dinikmati pada sejumlah kereta api kelas ekonomi komersial, yakni Kereta Api Malabar, Kereta Api Matarmaja, Kereta Api Jen Express, Kereta Api Kertanegara, Kereta Api Jayabaya, Kereta Api Majapahit, dan Kereta Api Marioboro Express. Untuk mendapatkan tarif promo tersebut, pelanggan perlu memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu diskon hanya berlaku untuk kereta api kelas ekonomi komersial dan tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun program promo lainnya. Selain itu, promo berlaku selama tiket dengan tarif diskon masih tersedia. Meski menggunakan tarif promo, tiket tetap dapat dibatalkan maupun dijadwalkan ulang sesuai aturan yang berlaku. Informasi jadwal perjalanan dan ketersediaan tiket dapat diakses melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan lainnya. Mahendro Trangbawono mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan lebih awal agar memperoleh pilihan jadwal dan tujuan perjalanan yang diinginkan. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Terima kasih Hanum, kabar dari tiket yang diskon 30% untuk masa liburan ini telah disampaikan oleh Hanum Oktavia. Saudara, selanjutnya kami akan sampaikan kabar dari Kota Batu, di mana kebakaran di Pendem Kota Batu hanguskan rumah 2 lantai. Selengkapnya akan disampaikan oleh tim liputan kami, Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
3: Ya, baik saudara pendengar, suasana duka menyelimuti warga Jalan Melirang, RT RW2, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, pada Senin pagi tadi. Sebuah rumah 2 lantai ludes dilalap si jago merah dalam kebakaran yang terjadi sekitar pukul 7 kurang 15. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, kebakaran bermula dari area dapur rumah. Saat kejadian, pemilik rumah diketahui sedang mengantar anaknya ke sekolah. Api yang berasal dari kayu bakar yang masih menyala kemudian membesar dan dengan cepat menjalar ke bagian atas bangunan. Koordinator Tagana Kota Batu, Simon Purwo Ali, menjelaskan bahwa penyebab kebakaran diduga karena kayu bakar yang ditinggalkan dalam kondisi belum benar-benar padam. Menurut Simon, pemilik rumah yang merupakan seorang janda ini tidak menyadari masih ada bara api yang tersisa saat meninggalkan rumah. Kobaran api kemudian membakar seluruh bagian bangunan hingga menyebabkan kerusakan total. Warga yang mengetahui adanya asap dan kobaran api segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu. 3 unit armada pemadam langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas pemadam kebakaran dilaporkan tiba sekitar 15 menit setelah menerima laporan dari warga. Respon cepat tersebut berhasil mencegah api merembet lebih luas ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian. Meski sempat mengenai bagian rumah di sebelahnya, kerusakan pada bangunan tersebut relatif ringan karena api berhasil dikendalikan dengan sangat cepat. Petugas membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk memadamkan api sekaligus melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Akibat kebakaran ini, rumah 2 lantai tersebut mengalami kerusakan hingga 100%. Dari seluruh harta benda yang berada di dalam rumah, hanya 1 unit sepeda motor yang berhasil diselamatkan dari kobaran api. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian material diperkirakan cukup besar mengingat hampir seluruh bangunan dan isi rumah hangus terbakar. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu memastikan api di dapur maupun sumber panas lainnya telah benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Kewaspadaan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian besar. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Hitam.
6: Saya Putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam Malang siang ini. Satu kabar hilangnya satu lembar STNK kali ini dengan nomor polisi N3115ACG. Pelapor atas nama Nur Eka Adiawati SE dan STNK atas nama Bayu Rahayudi MTMM yang beralamatkan di Jalan Sunan Ampel 1/4 di Noyo Malang. Nomor yang bisa dihubungi adalah 0813-3187-3470. Diperkirakan hilang di sekitar Lowok Waru pada bulan Juni. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Nur Eka Adiawati SE dengan nomor yang tadi telah kami sampaikan untuk Anda saudara, atau Anda bisa sampaikan pada kami di bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 0813-3360074. Kami masih akan terus menyapa Anda dalam rangkaian Malang siang ini. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Halo Sobat RRI, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan gunung api terbanyak di Indonesia. Namun bagi masyarakat Jawa, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, gunung api bukan sekedar ancaman alam. Dari lereng gunung api inilah peradaban tumbuh, kerajaan berkembang, dan kehidupan masyarakat terbentuk. Bagaimana gunung api di Jawa membentuk sejarah dan peradaban Nusantara? Mari kita bahas di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Jawa berada di jalur cincin api Pasifik, wilayah pertemuan lempeng tektonik yang membentuk deretan gunung api aktif. Gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, Slamet, Semeru, hingga Bromo bukan hanya menjadi penanda alam, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Letusan demi letusan selama ribuan tahun membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur, menjadikan Jawa wilayah ideal untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah vulkanik inilah yang mendorong manusia menetap di lereng gunung. Sawah, ladang, dan sistem irigasi tumbuh di sekitar kawasan gunung api. Tak heran jika banyak pusat peradaban kuno di Jawa berkembang di sekitar wilayah vulkanik. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan dibangun tak jauh dari gunung api, memanfaatkan batuan vulkanik sekaligus mencerminkan hubungan spiritual manusia dengan alam sekitarnya. Sobat RRI, bagi masyarakat Jawa, gunung api memiliki makna lebih dari sekedar bentang alam. Gunung dianggap sebagai tempat sakral, pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Gunung Merapi misalnya dipandang sebagai penjaga spiritual dalam konsep kosmologi Jawa. Hubungan antara gunung, keraton, dan Laut Selatan mencerminkan cara masyarakat Jawa memahami harmoni kehidupan dan kepemimpinan. Meski membawa kesuburan, gunung api juga menghadirkan bencana. Namun masyarakat Jawa tidak hanya bertahan, mereka belajar beradaptasi. Kearifan lokal, ritual adat, hingga pola pemukiman lahir sebagai bentuk pemahaman terhadap siklus alam. Dari generasi ke generasi, pengetahuan tentang tanda-tanda alam menjadi bagian dari warisan budaya. Sobat RRI, gunung api di Jawa bukan hanya latar geografis, melainkan fondasi peradaban. Dari tanah subur, budaya, hingga sistem kehidupan, semuanya tumbuh berdampingan dengan api dari perut bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan bagaimana gunung api di Jawa membentuk peradaban Nusantara. RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

Sari berita, pemerintah Kota Malang miliki inovasi warung tekan inflasi yang disebut efektif redam lonjakan harga. Pemerintah Desa Sumberjo, Kota Batu berencana menyusun peraturan desa atau perdes terkait penataan warung 24 jam. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Senin 8 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Pemerintah Kota Malang mengklaim program warung tekan inflasi mulai menunjukkan hasil setelah sempat menembus Rp120.000 per kilogram di sejumlah pasar. Harga cabai kini berangsur turun hingga kisaran Rp70.000 per kilogram. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan penurunan harga mulai terlihat sejak warung tekan inflasi dibuka di Pasar Blimbing pada Jumat lalu. Program tersebut dijalankan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menekan gejolak harga cabai yang beberapa bulan terakhir terus meningkat. Di warung tekan inflasi, cabai rawit dan cabai keriting dijual Rp40.000 per kilogram, sementara cabai besar Rp45.000 per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah pasar yang sebelumnya sempat mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Wahyu, pasokan cabai diperoleh melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kota Malang menjual cabai dengan harga yang sama seperti harga beli tanpa mengambil keuntungan harga, agar harga di tingkat pasar dapat kembali stabil.
1: Mulai hari Jumat buka sampai dengan seminggu ke depan, warung tekan inflasi sudah langsung mempengaruhi terkait dengan harga cabai yang melambung tinggi. Kemarin dicek oleh Bu Gubernur di Pasar Klojen, itu harga cabai mencapai Rp120.000. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini mulai Jumat sudah langsung turun, ya. Ini untuk cabai keriting kita jual Rp40.000, kemudian rawit itu Rp40.000, kemudian Rp40.000, kemudian cabai besar Rp45.000. Dan sekarang sudah mempengaruhi harga cabai yang

0: Operasi warung tekan inflasi. Menurut Wahyu, dua titik yang saat ini beroperasi dinilai cukup karena dampaknya sudah terasa terhadap harga cabai di berbagai pasar di Kota Malang. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Desa Sumberjo Kecamatan Batu, Kota Batu berencana menyusun peraturan desa atau perdes terkait penataan warung 24 jam. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya keluhan dari pedagang lokal yang merasa kalah bersaing. Kepala Desa Sumberjo, Rianto, mengatakan sejumlah pemilik warung lokal mendatangi kantor desa untuk menyampaikan aspirasi. Pemilik warung lokal mengaku kesulitan bersaing dengan keberadaan toko yang buka selama 24 jam. Menurut Rianto, keberadaan warung 24 jam selama ini belum melalui proses izin lingkungan ataupun izin desa. Sebagian toko disebut hanya melakukan kesepakatan langsung dengan pemilik lahan sebelum membuka usaha.
1: Kan cuma izin sama pemilik tempat, setelah harganya deal baru dilanjut gitu. Sehingga gak peduli itu gandeng apa jarak, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga kami sempat ngomong-ngomong secara lesan ke BPD, bagaimana kalau kedepannya kita bikin perdes penataan atau perdes paling enggak biar sama-sama nyaman, baik warung pedagang lokal maupun warung 24 jam.
0: Salah satu poin utama yang akan diatur dalam perdes adalah mengenai jarak antar warung. Ketentuan itu dinilai penting agar tidak terjadi persaingan usaha yang terlalu dekat antara penjual. Rianto mengakui, pemerintah desa kesulitan mengatur jam operasional warung 24 jam karena sifat usahanya memang buka sepanjang hari. Karena itu, penataan lokasi dianggap menjadi solusi yang lebih realistis untuk diterapkan. Reporter Khairul Umam melaporkan ke Jari Kota Probolinggo, musnahkan barang bukti 53 perkara kasus narkotika masih mendominasi. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Probolinggo memusnahkan barang bukti dari 53 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di halaman kantor Kejari Kota Probolinggo Rabu 3 Juni 2026. Dari puluhan perkara tersebut, kasus narkotika masih menjadi perkara yang paling dominan. Barang bukti kasus narkotika yang dimusnahkan meliputi sabu, kemudian pil terlarang. Selain itu juga turut dimusnahkan juga plastik klip kosong, kemudian mikrotub, 174 skop dari sedotan, kemudian 29 unit telepon genggam dan 19 timbangan digital yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi maupun distribusi narkotika. Kepala Kejari Kota Probolinggo, Lili Setiawan, mengatakan perkara narkotika masih mendominasi penanganan tindak pidana di wilayah Kota Probolinggo. Meski jumlah barang bukti yang diamankan belum tergolong besar dibandingkan daerah lain, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian serius.
3: Perkara ini perkara narkotika, ada berapa persen, tapi ada 50% lebih, 70% lebih dari perkara narkotika. Namun secara kuantitas barang bukti narkotika menurut saya kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain tidak terlalu banyak. Artinya perkara narkotika di sini perlu diwaspadai walaupun belum sampai tahap kedaruratan, tapi perlu diwaspadai. Kami juga mengapresiasi pada Pak Kapolres dan jajaran.
2: Lili mengungkapkan berdasarkan perkara yang ditangani, mayoritas pelaku penyalahgunaan narkotika berasal dari kalangan orang dewasa yang telah bekerja. Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya menyasar kalangan remaja, namun juga kelompok usia produktif. Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran keluarga dan lembaga pendidikan dinilai sangat penting dalam membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.
4: Kalau itu memang aja maka untuk segera ditindaklanjuti. Tapi akan menggunakan sosialitas.
5: Harus masuk ke lembaga sekolah ya, bagaimana memprediksi sekaligus sosialisasi yang kuat agar tidak terjadi pada remaja-remaja yang berlaki di wilayah kita.
2: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti sabu dan obat-obatan terlarang dimusnahkan menggunakan blender yang dicampur air dan cairan pembersih hingga tidak dapat digunakan kembali. Sementara itu, telepon genggam dan timbangan digital dirusak menggunakan palu, senjata tajam dipotong dengan mesin gerinda, dan barang bukti lainnya dibakar. hingga habis. Kejari Kota Probolinggo berharap pemusnahan barang bukti ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam

0: memberantas peredaran narkotika serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Dari Probolinggo, Hoirma Masduki melaporkan.
1: Nelayan Pantai Tamban, Malang Selatan berharap pemerintah menjaga harga bahan bakar minyak atau BBM agar tetap terjangkau di tengah menurunnya pendapatan akibat hasil tangkapan yang belum pulih. Salah satu nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan biaya operasional menjadi salah satu beban terbesar yang harus ditanggung nelayan saat melaut. Kata dia, kenaikan harga BBM berpotensi memperberat kondisi ekonomi nelayan yang saat ini sudah menghadapi penurunan hasil tangkapan. Pendapatan nelayan saat ini menurun. Maka jika harga BBM naik tentu akan semakin berat bagi para nelayan. Ia juga berharap akses pembelian BBM bagi nelayan dapat dipermudah sehingga kebutuhan operasional melaut tetap terpenuhi. Budi menambahkan, sebagian nelayan masih menghadapi kendala biaya operasional ketika hasil tangkapan tidak sesuai harapan. Ia menjelaskan kondisi normal hasil tangkapan nelayan bisa mencapai 1,5 hingga 3 ton per bulan. Namun saat ini hasil tangkapan rata-rata hanya berkisar 2 hingga 3 kintal.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke berita olahraga, demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti berbagai kalangan. Tidak terkecuali aparat penegak hukum di Malang Raya. Salah satunya Kasat Reskrim Polres Malang yang memiliki jagoan tersendiri untuk ajang sepak bola terbesar tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jelang kick-off Piala Dunia 2026, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brasil, Argentina atau Prancis yang menjadi pilihan utama perwira polisi tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan timnas Maroko sebagai kuda hitam yang siap mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti Piala Dunia edisi sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah dan ikatan emosional keluarga. Dia pribadi sangat menyukai sejarah Andalusia. Hubungan historis dan kultural antara Maroko dan kawasan Andalusia di Eropa Selatan sangat kuat. Maroko memiliki arti personal yang sangat dekat bagi Hafiz, mengingat sang ayah, Yuyu Sutisna, saat ini sedang mengemban tugas negara sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia di Maroko.
2: Kalau saya sebenarnya dari tahun 2018, ada kecintaan sama negara namanya Maroko. Jadi saya memang suka sejarah Maroko, kemudian Andalusia, dulu kan kerajaan Granada, Cordoba gitu. 2018 agak kurang performanya, 2022 kan kita tahu semua jadi juara 4 dan ya menakjubkan kita semua. Nah sekarang 2026 ini akan ada Piala Dunia lagi, saya harap mereka jadi dark horse minimal seperti 2022 kemarin.
1: Faktor inilah yang membuat Hafiz semakin mantap memberikan dukungan penuh kepada timnas Maroko. Selain faktor personal, alasan kedua murni karena kalkulasi teknis di lapangan hijau. Menurut Hafiz, performa Maroko dalam beberapa tahun terakhir terbukti konsisten dan semakin moncer. Kolektivitas permainan dan mentalitas bertanding tim-tim Afrika Utara saat ini dinilai sudah setara dengan raksasa Eropa dan Amerika Latin. Maroko sendiri memang memiliki rekam jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Momentum kebangkitan total mereka pecah pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan tampil fenomenal dengan menjabat gelar peringkat keempat dunia sekaligus menobatkan diri sebagai tim Afrika dan Arab pertama yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malang, saya ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk segmen request lagu Indonesia, sampai jam 3 sore nanti saya akan menyapa Anda untuk berbagi rekomendasi lagu-lagu pop Indonesia ya. Yang ingin Anda nikmati, Anda bisa sampaikan pada kami di 0815 5600915. Sudah ada banyak sekali ini single-single yang sudah disiapkan ya oleh MD kita untuk Anda, tapi kami juga masih buka kebersamaan ini sampai sore nanti ya. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

pendidikan Persehat 5 Sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai

0: Satu single yang kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Adin Tias yang mengcover Jikustik ya, puisi kami hadirkan di menit ke-34 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, mau gabungan boleh banget ya di 081555600915. Sudah ada Pak Suranto. Siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Diana Riza yang sangat baik hati.
0: Sehat,
1: biasa kalau siaran
0: ha?
1: Tahun-tahun kemarin hanya terima WhatsApp chat, sekarang WhatsApp call. Semoga ditambah-tambahkan rezekinya, sehat selalu.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Suranto. Ini siang hari ini sehat ya kabarnya ya Pak Suranto ya?
1: Sehat dan bergembira karena Kak Diana, karena Kak Diana sudah mau terima WhatsApp call kayak tahun lalu kan. Dulu kan chat saja kan.
0: Saya hanya mengikuti instruksi aja sebenarnya Pak Suranto. Dulu instruksinya gimana saya ikuti. Sekarang instruksinya gimana saya ikuti. Gitu aja. Gimana cuaca panas Pak?
1: Cuaca hari ini panas Kak Diana Riza.
0: Tapi jangan sampai lupa nanti sorean dikit udah mulai dingin ini Pak Suranto. Jaga kesehatan selalu.
1: Yang penting gini Kakak, cuaca boleh panas, tapi hati gak boleh panas.
0: Hati tetap
1: kan?
0: Adem.
1: Iya, apalagi ada RRI kan.
0: Mantap. Boleh bagi rekomendasi, jangan terserah MD Pak Suranto. Harus ada rekomendasi nih dari Pak Suranto ini siang hari ini nih.
1: MD itu kalau gak salah mesti direktur ya.
0: Betul.
1: Music director. Aduh, semoga saya enggak salah pengucapannya ya, music director.
0: Benar kayaknya, betul, ya? Pak. Betul. Mau dibagi lagu apa ini Pak Suranto siang hari ini? Pingin nikmati lagu apa nih? Boleh, Indonesia aja. 100%
1: iya,
0: Indonesia.
1: Iya, benar sih. Iya. Ya, lagu dari kelompok band mungkin sudah bubar ya, Viera ya. Udah bubar ya?
0: Betul, Viera udah kayaknya. Belum sih Pak, kayaknya Viera belum bubar. Cuma ya jarang aja ya, kurang ya, aktif aja ya. Single-singlenya juga masih pakai single-single yang lama.
1: Aku coba pengen kembali ke sekitar 17 tahun yang lalu.
0: Waduh.
1: Rasa ini dari Viera.
0: Siap.
1: Pasti ada dong.
0: Saya siapkan buat Pak Suranto, Viera rasa
1: kalau
0: ini.
1: Kalau nggak salah vokalisnya Widi ya.
0: Sampai sekarang Widi juga masih Widi sih Pak.
1: Masih Widi. Saya pikir Widi Rayu Jafar vokalisnya, bukan. Pokoknya mirip-mirip namanya.
0: Rayu Jafar, boleh. Siap Pak Suranto, saya siapkan
1: bagus,
0: ya.
1: Serak basah itu.
0: Saya siapkan singlenya dari miliknya Viera buat Pak Suranto ya.
1: Ini. Salam-salam okay. Boleh?
0: Boleh, silakan Pak Suranto.
1: Enggak banyak kok, supaya hanya kebagian kan. Yang pertama buat Widi Rayu Jafar ya, juga buat Faris di Batu, buat Mas Rendra Priyatna dan semua pendengar RRI ya. Dan yang terakhir tuh enggak boleh lupa hormat untuk Kak Diana Riza yang tahun ini sudah bermurah hati angkat telepon dari pendengar. Karena kemarin saya sekarang angkat teleponnya.
0: Terima kasih Pak Suranto.
1: Semoga untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih sudah gabungan bersama kami di 081555600915. Yang mau join lagi boleh banget ya sampai jam 3 sore nanti kami buka kebersamaan di Malang siang ini untuk 100% Indonesia. Ada banyak sekali rekomendasi lagu-lagu pop yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Mas Faris ini yang udah gabungan bersama kita melalui chat WhatsApp. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang juga buat Mas Faris yang ada di Batu, mau dengerin lagunya Hi-Fi yang Pelangi. Salam spesialnya buat Kak Bagas Trisasongko. Oke, ini nama lengkapnya ya. Saya baru tahu loh, serius loh. Oke, Kak Bagas Risa Songko, salam kangen buat Kak Riza. Ini salam kangennya buat Kak Riza apa Kak Bagas? Oke. Oh iya, terima kasih juga. Salam balik buat Pak Suranto tadi yang udah gabungan by phone ya, yang tadi udah kirim salam buat Mas Faris. Salam balik dari Mas Faris, Pak Suranto. Untuk lagunya ditunggu juga ya, Mas Faris ya, Hi-Fi dengan Pelangi ya. Beberapa single juga udah kami siapkan untuk Anda, saudara yang mau join. Tadi Pak Suhoirianto ya, di Sidoarjo ya, udah coba gabungan by phone ya. Nanti bisa dicoba lagi ya Pak ya. Kita akan simak dulu. Kita akan nikmati beberapa single berikut ini sebelum nanti kita lanjut untuk terima telepon Anda di 081555600915.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami ya di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Ini juga saya bacakan dulu ya beberapa WhatsApp yang udah gabungan dari Pak Jody di Bareng Raya, mau request lagunya milik Anton Bagaskara yang Dinda, saya siapkan buat Pak Jody. Kemudian juga ada Mbak Dinda, oh salah, Bu Lili di Bareng Raya juga mau request lagunya Salawan Seven yang Dinda, ucapannya matur nuwun kagem. Ya siap, saya Riza Ibu, sehat selalu Ibu. Kita terima Pak Sukherianto yang ada di Krian Sidoarjo. Pak Suko, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat siang kembali.
0: Pak Suko sehat, Pak Suko. Sehat Pak?
1: Halo.
0: Iya, sehat Pak Suko. Siap. Agak feedback Pak, bisa sedikit agak jauhan sama teleponnya, sama radionya.
1: Bentar,
0: Pak?
1: Ya. Nggih. Pelan-pelan lari.
0: Enggak usah lari, enggak usah lari Pak Suko. Aduh. Oke, siap. Pripun Sidoarjo Pak, panas nggak Pak?
1: Selalu,
0: alhamdulillah ya, sehat. Bersama Diana Riza Pak, dia laras habis ini.
1: Oh Diana Riza, suara dia nggak kira.
0: Iya, memang kita kalau lagi siaran kita setting suaranya sama.
1: Iya, betul Mbak. Cuma Mbak Anu tuh agak-agak serak.
0: Oh gitu, siap. Cuma Ayu ya yang serak-serak Anu romantis ya.
1: Perbedaannya itu aja.
0: Sidoarjo pripun Pak, panas?
1: Dalam.
0: Kalau di Sidoarjo gimana cuacanya Pak Suko?
1: Iya.
0: Panas ya Pak?
1: Karena agak panas.
0: Siap.
1: Pagi mendung.
0: Oh kalau pagi mendung, siap. Iya, Pak Suko monggo. Ini ngersakan lagu apa ini untuk siang hari ini?
1: Iya, saya minta lagu Kenangan Nostalgia.
0: Ya. Boleh dari siapa? Jangan jauh-jauh ya Pak.
1: Dari ini, almarhum Nika Ardila.
0: Nika Ardila, Nika Ardila yang mana nih Pak?
1: Iya, ini lagu Aku Tak Akan Bersuara.
0: Siap, saya siapkan buat Pak Sukherianto untuk siang hari ini ya. Pak Sukherianto monggo kalau mau berbagi salam buat siapa aja. Siap.
1: Salam duhur.
0: Nggih.
1: Selalu pantau di
0: Salam
1: RRI Malang.
0: Siap, matur nuwun sanget.
1: Program khususnya baik pagi, siang, pagi maupun siang.
0: Siap.
1: Program satu RRI Malang. 100%
0: Indonesia. Baik. Matur nuwun Pak Sukherianto.
1: Ya.
0: Matur nuwun.
1: Ya. Buat panjenengan. Keluarga.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan diberikan petunjuk rahmat dari Allah.
0: Siap.
1: Urusan baik dunia akhirat.
0: Siap Pak Suko.
1: Tetap semangat sing mawon. Dapat selalu yang sangat setia mendengarkan Ibro RRI 1 Malang.
0: Nggih. Amin. Amin.
1: Seluruh dunia.
0: Siap. Siap matur nuwun Pak Suko.
1: Nggih.
0: Sudah bergabung.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko yang ada di Krian Sidoarjo sudah bergabung bersama kita di 081555600915. Nanti saya siapkan ya Pak, single dari miliknya Nika Ardila. Aku takkan bersuara. Tapi kita juga akan nikmati dulu ya beberapa lagu yang tadi udah di request sama Pak Jody yang ada di Bareng, Bu Lili juga yang ada di Bareng. Requestnya akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi kita terima satu telepon lagi dari Mas Rendra Priyatna di Jember. Gimana kabarnya Jember siang ini? Mas Rendra, selamat siang.
2: Alhamdulillah, kabarnya dingin Mbak.
0: Dingin ya? Jember dingin, serius?
2: Iya, dingin Mbak.
0: Wow.
2: Sampai sekarang ini, malam terasa Mbak.
0: Oh gitu ya. Ini, Mas Rendra kan boleh tahu Jembernya Jember mana nih Mas Rendra?
2: Oh, saya Jembernya anu Mbak Riza, Jember Selatan, mau arah di daerah mana? Umbul Rejo, Umbul Sari.
0: Oh, Umbul Rejo, Umbul Sari, jauh ya dari Gunung Kumitir ya, jauh ya, beda ya?
2: Ya, ya Pak, masih beda Mbak.
0: Oh, beda ya.
2: Kumitir kan, ya beda.
0: Kirain ada di pegunungan gitu. Oh, itu Jember Utara. Siap, siap, siap.
2: Iya, itu masuk di ini Mbak Riza, di daerah Kalibaru.
0: Kalibaru. Oh, iya, iya, iya, iya. Ya. Sama Glenmore juga jauh ya?
2: Ya masih jauh Mbak.
0: Jauh lagi Glenmore ya?
2: Dari ya jauh. Soalnya Jember ke Banyuwangi. Ya mungkin antara 2 jaman atau enggak 3 jaman.
0: Oh gitu, siap-siap.
2: Iya. Nah, jadi ini Mbak, saya Jembernya tuh ini kalau dari Malang perbatasan ini mau ke Jatiroto.
0: Jatiroto. Oh ya. Siap-siap. Saya sering ke Banyuwangi tapi jarang lewat Jember. Seringnya lewat situ Bondo.
2: Muter berarti Mbak.
0: Enak
2: berarti,
0: tapi lihat laut. Karena kita orang gunung kan.
2: Iya lewat ini mana lewat arak-arak gitu.
0: Betul.
2: Ya nanti apa masuk lewat itu lewat Asem Bagus kan arahnya.
0: Benar. Jadi curhat ya kita ya. Mas Rendra, siang hari ini mau dibagi lagu apa ini? Mau berbagi rekomendasi lagu apa ini, Mas Rendra?
2: Lagunya tadi Pak Suko minta lagu apa Mbak Rida?
0: Nike Ardila, Aku Takkan Bersuara.
2: Yang?
0: Aku Takkan Bersuara.
2: Suara Hatiku.
0: Wah cocok ya, berarti udah cocok nih lagunya nih.
2: Enggak. Aku minta miliknya.
0: Siapa tuh?
2: Elsa Pitaloka masuk enggak?
0: Elsa Pitaloka. Judulnya... Tahun berapa ya? Tahun berapa itu, Mas?
2: Waduh. Kurang tahu saya, Mbak ya. Kayak mungkin antara 2019-an kalau enggak salah itu.
0: Oh, boleh.
2: Judulnya.
0: Judulnya.
2: Kalau ada Berbeda Kata.
0: Berbeda Kata dari miliknya
2: Elsa Pitaloka.
0: Elsa Pitaloka, kayaknya enggak deh kalau 2019 ya. Elsa, oh ini lagu Malaysia. Iya betul.
2: Bisa, ya?
0: Bisa boleh. Ya, bisa. Boleh, oh, boleh, boleh.
2: Ya itu aja.
0: Saya siapkan buat Mas Rendra.
2: Buat aja. Selamat mendengarkan aja. Tunggu. Iku bolo dewe Kang Faris sing selamat malam malam.
0: Selamat pagi Mas Faris yang ada di Batu yang cuacanya selalu pagi alias dingin.
2: Oh selalu dingin apalagi di sana Mbak.
0: Betul.
2: Jember aja ada kayak gini. Ya wes ke semuanya aja Mbak.
0: Siap Mas
2: yang masih mendengarkan Pro 1.
0: Siap.
2: Selamat siang aja. Untung aja aku nyoba dari digital karena tadi sempat error Mbak tadi. Mbak.
0: Oh gitu ya. Jam berapa nih Mas Rendra errornya tadi ketangkepnya? Sekitar jam berapa?
2: Saya nyoba pas jam 10.
0: Oh, iya betul. Tapi ya, sekarang udah error, balik lagi ya. Sekarang udah bisa dinikmati lagi ya.
2: Sudah balik lagi dan tadi pagi sempat suaranya agak delay Mbak tadi tuh. Ya berdekatan dengan suara dari Pro 2.
0: Oh gitu.
2: Iya, tadi pas dengarkan Mutiara pagi jam 5 tuh kok delay suaranya ya gini aku. Tapi alhamdulillah sekarang udah enak.
0: Siap. Gitu. Ya wes, nuwun informasinya aja. Mas Rendra.
2: Yes, sehat-sehat selalu.
0: Siap.
2: Buat Mbak Riza. Mudah-mudahan bisa apa? Mampir ke Jember lagi ya.
0: Amin doanya ya. Terima kasih ya Mas Rendra ya.
2: Lewat telur banget teko dibuntu Mbak.
0: Gitu ya jauh ya. Oke.
2: Siap. 4 jam lebih.
0: Oh gitu itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Terima kasih ya Mas Rendra ya.
2: Oke, matur nuwun Mbak Riza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah gabungan di 0815556009 lagunya masih antri. Ditunggu ya, kita akan segera nikmati beberapa single yang udah di request by WhatsApp tadi, chat WhatsApp oleh beberapa pendengar kita. Kami masih menantikan kebersamaan Anda sampai jam 3 sore nanti.
3: Kayak ada suara orang punya. Ini udah kasih ke saya serius banget. Dek. Gitu. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
4: Pak, gak

0: Satu kabar dari Blitar, saudara, usai dilaporkan warga, arena dugaan sabung ayam di Garum dibubarkan polisi. Selengkapnya disampaikan oleh tim liputan kami dari Blitar, Ninda Alivia. Ninda, silakan.
1: Baik, Teriza dan juga pendengar, jajaran Polsek Garum bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Lokasi yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam ini langsung dibubarkan dan dibongkar oleh petugas pada minggu kemarin. Penindakan dilakukan sekitar pukul 5 sore di Dusun Kemloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum. Kegiatan ini juga dipimpin langsung oleh Kapolsek Garum AKP Agus Prayetno. Setelah menerima laporan atau informasi yang beredar di media online, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan di lapangan ditemukan sejumlah sarana yang mengindikasikan lokasi ini digunakan untuk aktivitas sabung ayam. Sebagai langkah tegas, petugas langsung melakukan pembubaran serta pembongkaran fasilitas yang berada di lokasi. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah tempat itu kembali digunakan sebagai arena perjudian yang dapat

bentuk praktek perjudian ataupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Kami hadirkan beberapa kabar untuk Anda, saudara. Kabar yang pertama adalah informasi hilangnya satu lembar STNK, kali ini dengan nomor polisi N3097EX. Pelapor atas nama Ramadan Firdaus NST, STNK atas nama Winarko, yang beralamatkan di Jalan Jagalan 1 RT1 RW1 Desa Depok Turen Malang. Dengan nomor yang bisa dihubungi adalah 0822-1330-3383. Diperkirakan hilang di sekitar Lowok Waru. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Ramadan Firdaus NST dengan nomor yang telah kami sebutkan atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 0813-336-0074. Kabar lainnya, saudara. Ini kabar baik ya dari Gubernur Jawa Timur, di tahun ini akan memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik, sama dengan tahun 2024 dan 2025. Untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bisa datang langsung ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, ada Samsat Induk dan Walkthru yang dibuka dari hari Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hingga jam 12 siang, hari Jumat sampai jam 11 siang, kemudian ada Payment Point Tumpang dan Lawang, dan Samsat Keliling Mangliawan. Kamis buka dari jam 8 pagi sampai 11.30, Jumat Payment Point buka dari jam 8 pagi hingga jam 10.30 siang, dan Samsat Keliling dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang, saudara. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai dengan Sabtu, buka dari jam 8 pagi sampai 11.30 siang, hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan Anda untuk membayar pajak kendaraan lebih cepat dan juga praktis. Ayo kita bersama-sama bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang kita bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Untuk single-single lainnya ya, saya ucapkan juga selamat siang untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami di 081-555-600-915, ada Mbak Herlina di Pasuruan. Selamat siang juga Mbak Herlina. Kalau Pasuruan pagi ini dingin, cuacanya panas, jarang-jarang nih ya Pasuruan dingin ya. Mau request lagu dari miliknya Erwin Gutawa yang judulnya Jangan Semudah Itu. Boleh nanti saya siapkan ya Mbak Herlina ya. Salamnya untuk kru Pro 1 semuanya aja, selamat siang. Matur nuwun sangat doanya. Sehat selalu juga untuk Mbak Herlina yang ada di Pasuruan yang udah gabungan di 081555600915. Kami juga akan segera luncurkan single-single yang udah di request ya untuk Malang siang ini, menit ke 23 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya ya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Satu informasi dari Pengadilan Negeri Malang, saudara, diberitahukan kepada Sondiah yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 519, RT 1 RW 1 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, diharapkan untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara nomor 198 pada hari Kamis 11 Juni 2026 jam 9 pagi untuk pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 129 garing PDT.G garing 2026 garing PN.MLG dengan Nofri Taklail. Untuk ada para pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kebersamaan kita, saudara, untuk Malang siang ini masih akan terus berlanjut hingga jam 3 sore nanti.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Satu kabar dari tim liputan kami, saudara, dari dunia keuangan ya, transaksi keuangan digital di wilayah Bank Indonesia Malang tembus 7,8 triliun, melonjak 97%. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh William Nathan. Nathan, silakan.
3: Baik, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Malang mencatat lonjakan luar biasa pada sektor keuangan digital di wilayah kerjanya. Panjang periode Januari hingga April 2026, volume perputaran uang melalui transaksi digital di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo sukses menembus angka 7,8 triliun rupiah. Pencapaian fantastis ini menandakan akselerasi digital yang sangat masif di tengah masyarakat dengan mencatatkan kenaikan hingga 97% dibandingkan dengan periode yang sama pada Januari-April 2025. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris, menyatakan bahwa pertumbuhan yang hampir mencapai dua kali lipat ini menjadi bukti nyata semakin kuatnya ekosistem pembayaran non-tunai, terutama didorong oleh penggunaan kris di berbagai lini usaha. Menurutnya, lonjakan volume transaksi hingga 7,8 triliun rupiah ini mencerminkan lompatan besar dalam adopsi finansial digital masyarakat. Pertumbuhan 97% secara year on year ini menunjukkan bahwa transaksi non-tunai ini bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sudah menjadi kebutuhan utama yang dinilai lebih aman, cepat, dan efisien bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara kami dengan Abidin Abdul Haris.
4: Kalau tidak salah dari 7,8 triliun. Memang di Jakarta memang kota ya, tapi memang ini dari tahun ke tahun naiknya juga lebih dibanding tahun lalu. Dari periode Januari sampai April tahun 2025 atau 2026 itu naiknya 10% untuk
3: perluasan merchant kris yang kian agresif di sektor UMKM, pasar tradisional, tempat ibadah hingga sektor pariwisata di wilayah Malang Raya, Pasuruan.

tahun ajaran 2026. Ketidaksesuaian alamat pada kartu keluarga dengan data yang tercantum di Dapodik menjadi persoalan yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Sikbud Kota Malang, Muflik Adim, mengatakan banyak orang tua telah melakukan perubahan data pada kartu keluarga. Namun perubahan tersebut belum dilaporkan ke pihak sekolah, sehingga belum diperbarui dalam sistem Dapodik. Akibatnya calon peserta didik mengalami kendala saat proses verifikasi. Hingga pukul 11 siang tadi, tercatat masih ada sekitar 2.000 data pendaftar SD dan SMP yang mengantri untuk proses verifikasi secara daring. Meski demikian, jumlah masyarakat yang datang langsung ke posko layanan tidak terlalu banyak. Muflik menjelaskan untuk jenjang SD tidak ditemukan persoalan terkait batas usia calon peserta didik. Sebab seleksi penerimaan SD menggunakan dasar peringkat usia, bukan jarak domisili. Calon peserta didik dengan usia lebih tua akan menempati peringkat yang lebih tinggi dari seleksi. Terkait kemungkinan perpindahan domisili menjelang pendaftaran sekolah, Disdikbud Kota Malang melakukan pemeriksaan dengan membandingkan keluarga lama dan baru. Verifikasi dilakukan untuk memastikan perubahan data dilakukan secara dan bukan hanya memindahkan satu keluarga demi kepentingan pendaftaran sekolah. Proses pemeriksaan dan verifikasi tersebut dilakukan oleh operator sekolah yang bertugas di seluruh SD negeri dan SMP negeri di Kota Malang. Disdikbud memastikan seluruh laporan masyarakat akan diakomodasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian laporan saya, Awang. Kembali ke ada di studio. Linda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk program prioritas nasional UMKM Bicara. Muda berwirausaha, membangun bisnis, menggerakkan ekonomi, yang hadir menyapa Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sudah langsung hadir ke studio Pro 1 RRI Malang, saya sapa, ini ada dua pelaku usaha muda yang ada di wilayah Kota Malang yang siap untuk berbagi dan sharing usaha mereka untuk Anda saudara. Kami juga nanti mengundang Anda untuk langsung tanya-tanya ya, bersama dengan dua narasumber kami yang ada di studio Pro 1. Saya sapa dulu, yang pertama ada Mas Ziyahul Haq Maulana Akbar M. Beliau ini adalah owner dari Quick Laundry dan juga 56 Alley. Ini ngomongnya apa ya? Ali. Nah, ini dia orangnya. Boleh dong Mas Akbar, gimana kabarnya sore hari ini? Mendekat sedikit sama mikrofon. Sehat Mas Akbar?
2: Kabarnya hari ini sehat.
1: Siap, mantap. Udah siap ya untuk ngobrol tentang usahanya, sepak terjangnya ya Mas Akbar ya? Sore hari ini ya, siap. Mas Akbar gak sendirian aja, juga hadir di studio Pro 1 ada Mbak Eka Ayu. Beliau ini adalah owner dari Klambi Ayu. Mbak Eka, selamat sore.
3: Selamat sore, Kak.
1: Sehat, Mbak Eka?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Marap. Ini Klambi Ayu, Mbak Eka Ayu. Ini kayaknya Klambi Ayunya memang dari Mbak Eka Ayu gitu ya. Siap. Untuk sore hari ini, saudara, kita akan cek dulu nih. Nah, profil singkat nih dari dua muda berwirausaha, dua wirausahawan muda kita yang sudah hadir, dari Mas Akbar dulu. Ini ada yang unik ya, kalau laundry kan kita udah pada tahu jenis bisnisnya, bisnisnya seperti apa gitu ya. 56 Alley, ya bener ya?
2: Ellie Gang.
1: Oh siap. Ini maksudnya gimana nih Mas? Ini jenis usaha apa ini Mas Akbar?
2: 56 Alley ini dia jalan di coffee shop. Coffee shop kecil gitu yang ada di Jalan Kaliurang. Terus dia produk utamanya juga kopi susu. Kita menjual kopi susu yang sebisa mungkin terbaik di Malang lah.
1: Oke, siap gitu. Ada dua jenis usaha yang digawangi sama Mas Ziyahul Haq ini. Gimana nih kok bisa dua usaha jalan bareng, ceritanya gimana nih? Bahkan kayaknya gak dua ya Mas Akbar ya?
2: Bisa dibilang gitu.
1: Ada beberapa ya?
2: Ada beberapa.
1: Mantap. Boleh bagi ceritanya nih?
2: Karena awalnya dulu juga iseng-iseng. Karena dari sekolah udah suka kopi. Jadi punya beberapa alat. Terus juga dari sekolah sudah sering berjualan ya. Dari jualan donat atau roti-roti gitu. Terus coba jualan kopi yang dibikin sendiri. Awalnya kecil aja, enggak terlalu besar, juga enggak sewa tempat. Iseng-iseng aja, lama-lama kok keterusan, kok seru. Akhirnya berlanjutlah sampai di 2026 ini gitu.
1: Baik, jadi dari hobi.
2: Dari hobi.
1: Kemudian dari sekolah udah mulai usahanya. Dari SMP, SMA atau dari kapan nih?
2: SMA.
1: Dari udah SMA. Mulai usaha. Waktu itu respon dari teman-teman atau apa nih yang bikin Anda kemudian bersemangat?
2: Respon dari teman-teman yang beli sih. Dulu iseng aja kalau nyoba nawarin, kok ternyata anak-anak senang. Akhirnya
1: agak dekat sedikit sama mic-nya boleh. Oke, siap. Terus-terus?
2: Nyoba jualan ke anak-anak, kok anak-anak seneng. Jadi akhirnya juga kalau yang mau bolehlah pesen gitu.
1: Oke, open order.
2: Open order, benar.
1: Akhirnya open order. Sampai akhirnya berjalan hingga saat ini.
2: Hingga saat ini.
1: Wow, keren. Ini cerita singkat nih dari Mas Akbar nih ya. Kalau Mbak Eka, ini kan bisnisnya di fashion ya Mbak Eka?
3: Iya,
1: ya?
3: Betul.
1: Ini gimana ceritanya kemudian Mbak Eka mengambil bisnis fashion? Apakah emang udah suka banget sama fashion ini atau gimana nih Mbak Eka ceritanya?
3: Jadi awal mulanya tahun 2017 itu kegabutan anak kos terus. Okay.
1: Ini sama berawal dari pengalaman anu ya, masa muda juga ya?
3: Iya, jadi dari kegabutan anak kos terus kebetulan saya pribadi juga suka banget kan pakai kak piyama, terus pakai duster. Dan waktu itu berawal dari reseller, Kak. Okay. Jadi ya berawal dari reseller. Alhamdulillah sekarang kita udah punya rumah produksi sendiri.
1: Wow.
3: Dan kita itu udah fokus ke jualan di marketplace. Terus lanjut, alhamdulillah 2026 kemarin kita udah opening offline store kita.
1: Wow.
3: Di Arjosari Malang.
1: Jadi awalnya reseller dulu.
3: Iya.
1: Ini jualin barang-barang orang dulu.
3: Bener.
1: Sampai akhirnya produksi. Transisi dari reseller ke produksi ini seperti apa ceritanya Mbak Eka?
3: Jadi kan awalnya dulu tuh aku anak perantauan ya kak. Kuliahnya di Malang. Terus habis lulus kuliah tuh langsung kerja di rumah sakit. Jadi kak kegabutan di rumah sakit. Udah pulang gitu kan. Langsung aku coba reseller itu sampai tahun, sampai sebelum pandemi kak.
1: Oke.
3: Sampai sebelum pandemi 2019-an ya. Lah. Terus aku resign kan kebetulan menikah juga sambil ngajar di salah satu kampus di dekat sini juga. Itu aku ada banyak waktu gitu, aku manfaatin gimana ya biar aku itu bisa produktif. Terus kan kalau reseller tuh aku enggak bisa nentuin produknya sendiri.
1: Betul.
3: Bahan terus motif juga enggak bisa nentuin. Akhirnya aku putusin pas pandemi itu kan banyak tuh kak aku baca di memanfaatkan keadaan sebenarnya baca di artikel itu kok permintaan piyama dan daster meningkat.
1: Bener.
3: Nah itu aku manfaatin kak. Aku manfaatin yang dulunya aku tuh nggak punya mesin jahit, nggak ada. Aku juga nggak basic fashion tuh nggak ada, aku juga bukan penjahit.
1: Malah jadi, tadi ke perawat ya malahan ya.
3: Rekam medis kak.
1: Rekam medis. Oke, siap siap siap.
3: Terus kan nggak ada basic sama sekali akhirnya. Aku cuma modal, kalau aku nunggu modalnya banyak kan gak jalan-jalan ya. Jadi aku lakukan seadanya sebisaku. Jadi coba beli kain seadanya. Aku kerjasama sama penjahit lokal.
1: Okay.
3: Terutama kan banyak kan ibu-ibu tuh pinter jahit tapi gak bisa memasarin. Aku apa bahannya aku kasihkan ke ibu penjahit sesuai dengan desain kan. Kalau desain kan kita bisa tuh loh kak, ada aplikasi-aplikasi gitu kan. Jadi kayak gitu berawal dari aku jadi reseller ke produsen itu pas pandemi.
1: Wow, jadi permintaan meningkat, ada konsumen yang butuh beberapa jenis pakaian ya, karena memang pas pandemi kan semua pada di rumah.
3: Iya,
1: ya.
3: Itu aku manfaat.
1: Butuhnya daster ya, yang longgar gitu, yang enak gitu. Akhirnya Mbak Eka berusaha untuk produksi.
3: Iya.
1: Dari tahun 2019 itu sampai dengan saat ini udah seperti apa ini Mbak Eka rumah produksinya ini rumah?
3: Kita rumah produksinya itu di perumahan Karang Duren Permai Blok A5.
1: Okay.
3: Alhamdulillah sekarang udah mau sekitar 20 lah karyawannya. Tapi kita jadi di sana itu kita mulai dari potong, jahit itu semua kita lakuin di sana. Terus yang di kayak tiap hari kan kita live kak, kita live di Shopee. Jadi jam 7 pagi sampai jam 9 malam itu kita live di Shopee.
1: 7 pagi sampai 9 malam.
3: Iya, sampai 3 shift. Jadi ada 3 shift karyawan gitu. Karena sekarang kan di era sekarang tuh kita harus pintar banget manfaatkan digital kan kak. Apalagi kalau kita jualan di offline, kalau zaman sekarang tuh lebih banyak di online hasilnya karena kan jangkauannya luas kak dari seluruh Indonesia bahkan sekarang kayak gini tuh pas dolar naik itu kita bisa manfaatin momen ini juga kak karena banyak negara tetangga tiba-tiba WA itu mau beli dagangan kita gitu kak.
1: Oke, jadi kan harganya harus, murah ya bagi
3: iya,
1: mereka ya
3: bagi mereka jadi kita harus manfaatin semua bro.
1: Wow keren, jadi onlinenya sekarang udah mulai udah jalan dari awal atau beberapa waktu terakhir Mbak Eka?
3: Nggak, aku tuh mulainya kalau orang lain kan dari offline ke online, aku kebalik kak, dari online ke offline.
1: Oh, jadi awal dulu penjualan dilakukan secara online dulu.
3: Iya.
1: Akhirnya sekarang udah ada rumah produksi offline juga dilayani.
3: Offline juga
1: gitu ya?
3: Dilayani.
1: Wow, keren.
3: Karena banyak permintaan juga kak, yang terutama apa orang Malang gitu. Kenapa nggak buka offline store di Malang gitu?
1: Oke, siap. Dan sudah ada di mana tadi?
3: Jalan Teluk Etna nomor 63 Arjosari Malang.
1: Baik, siap. Ya. Ada rumah Ayu.
3: Kelambi Ayu.
1: Kelambi Ayu.
3: Iya.
1: Yang Anda bisa dapatkan di sana. Jenis produknya ini apakah semua jenis fashion atau atasan aja atau blues atau gimana nih Mbak?
3: Enggak, Kak. Kita ini spesialis daster sama piyama saja.
1: Okay.
3: Jadi kalau biar orang itu market pasar kita kan itu ibu muda sama cewek-cewek muda gitu loh, Kak.
1: Okay, okay.
3: Jadi kalau mau cari daster sama piyama, kita fokuskan di Klambi Ayu gitu loh, Kak.
1: Lebih spesifik.
3: Iya, jadi enggak kita enggak jual berbagai macam fashion tuh, enggak. Biar spesifik.
1: Baik, siap. Di Klambi Ayu yang mau cari daster sama piyama bisa langsung aja cek di alamat tadi yang udah disebutkan sama Mbak Eka, atau di untuk Shopee-nya ada di mana nih, Mbak Eka?
3: galeriklambiku.co.
1: galeriklambiku.co.
3: Iya.
1: Di situ bakal live dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Keren, ini bisa dicoba nih. Kita balik lagi ke Mas Akbar. Di tengah persaingan yang seperti saat ini, coffee shop udah merajalela di mana-mana nih, Mas Akbar ya. Waduh, kalau kita ngomongin coffee shop di Malang ini kan udah setiap berapa meter kita udah ketemu coffee shop.
2: Udah ketemu.
1: Ini apa strategi yang Anda lakukan agar kemudian coffee shop Anda ini punya ciri khas khusus, konsumen balik lagi ke tempat Anda? Apa aja ini strateginya, Mas Akbar?
2: Oh, kalau strategi sih mungkin sama kayak yang lainnya ya. Tapi aku nggak main di tempat, tapi main di produk. Kalau kebanyakan kan bikin yang tempatnya estetik gitu kan.
1: Betul, betul. Instagramable
2: gitu ya. Buat foto-foto. Tapi aku lebih fokus ke produknya, soalnya aku sendiri juga suka produk yang enak. Jadi sebisa mungkin yang aku jual ini juga enak kayak gitu.
1: Baik, siap. Jadi kualitinya ya yang lebih
2: kualitinya benar.
1: Tekankan di coffee shopnya ya. Oke, siap. Nah, memulai awal usaha bagi anak muda ini kan enggak mulus ya. Ini pasti kan ada naik turunnya
2: bener.
1: Nih. Ini ada pengalaman apa yang bisa dibagi sama pendengar dan pemirsa YouTube kita?
2: Awalnya sih juga enggak langsung dari satu brand di awal langsung jadi sampai sekarang, tapi ada beberapa rebranding dari awal, dari sekitar 2020 awal.
1: Oke. Okay. Jadi awal, ini bukan nama pertama.
2: Bukan brand pertama.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada 3 kali buka dan juga 3 kali tutup. Terus ini buka lagi yang keempat kalinya.
1: Oke.
2: Terus dari 2023 sampai sekarang masih bertahan kayak gitu.
1: Wow, tiga kali buka, tiga kali tutup. Ini yang harus diceritakan nih. Ini gimana ceritanya Anda kemudian udah berkali-kali tapi bertahan di bisnis ini, Mas Akbar?
2: Sebenarnya tutupnya juga bukan dibilang rugi ya, tapi emang ada beberapa faktor yang emang nggak bisa terus. Kalau contohnya yang di baru pertama kali buka di daerah Karya Timur itu, itu emang nggak bisa terus karena tempatnya kurang nyaman, terus pengennya juga apa ya, masalah tempat lah, terus juga harganya waktu mau naik juga waktu mau nambah lagi itu terlalu tinggi, jadi okelah kita ngalah, terus coba pindah ke tempat yang baru dengan konsep yang baru. Sebenarnya gampang juga buka bisnis itu, tinggal kalau emang udah tahu jalannya tinggal copy paste template-nya aja, udah jalan kayak gitu sih. Terus kalau di awal-awal yang bikin tutup lagi itu karena ada, mungkin kalau awal-awal ada masalah ini ya, ada tawaran buka di tempat lain gitu, terus ternyata gagal juga. Ya, menurutku gak masalah karena itu
1: jadi pengalaman gitu ya.
2: Perjalanan bisnisnya di situ. Tapi ya juga lama-lama ada rasa jenuhnya juga. Karena kok gitu-gitu terus, tapi pengalaman yang diambil kan setiap tahunnya berbeda-beda kayak gitu. Terus baru di tahun ini, di tahun awal akhir pertengahan lah, pertengahan 2025 nyoba buka laundry. Kok kayaknya 2025 ini lagi menjamur laundry di Malang kayak gitu. Akhirnya nyoba buka laundry. Ternyata juga oke juga ternyata. Enggak jauh beda sama
1: coffee shop.
2: Terus apa ya? Ya semudah itu kayaknya buka bisnis di Malang.
1: Siap, siap. Ini kan semangat ini ya Mbak Eka ya, semangat-semangat untuk berani mencoba bagi anak-anak muda khususnya untuk berwirausaha itu kan penting banget untuk terus nyala gitu ya. Mas Akbar 3 kali berpindah tempat pun tapi tetap konsisten dengan bisnis yang sama juga. Bagaimana Anda meyakinkan pelanggan Anda walaupun Anda udah rebrand berkali-kali gitu ya untuk tetap setia dengan produk Anda?
2: Kalau saat ini sih karena mungkin saya sendiri juga suka kopi dan di lingkungan saya juga saya eksis di dunia kopi, jadi mungkin lingkungan juga itu yang mendukung kalau produk punya saya juga termasuk yang enak kayak gitu.
1: Oke, siap. Jadi udah punya pelanggan setia ya?
2: Ada.
1: Mau ganti judul berapa kali pun mereka tetap setia asalkan punya Akbar ini gitu.
2: Bener.
1: Ya. Oke, siap. Berarti habis ini bikin coffee shop-nya adalah punya Akbar gitu aja namanya.
2: Boleh.
1: Jadi kayaknya
2: boleh.
1: Bakal orang bakal balik lagi ke situ gitu ya. Dengan mempertahankan kualitas tentu saja itu
2: yang jadi. Mempertahankan kualitas benar.
1: Oke, siap. Media sosial, kalau Mbak Eka tadi memanfaatkan maksimal sekali ini dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam live Shopee ya Mbak Eka ya. Kalau di dunia food and beverage ini bagaimana Anda memanfaatkan media sosial ini Mas?
2: Media sosial juga jadi salah satu faktor coffee shop didatangi kalau saat ini ya.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Mau gak mau juga harus aktif di dunia media sosial. Di Instagram juga memanfaatkan kreator-kreator mikro yang di Malang kayak yang review tempat baru atau
1: food blogger kayak gitu,
2: food blogger kayak gitu benar. Itu menaikkan engagement banget kalau di coffee shop. Di lain produk ngiklaninnya lewat Instagram atau TikTok saat ini works banget.
1: Oh gitu ya, baik. Jadi jalannya lebih ke TikTok sama Instagram gitu ya?
2: Lebih ke Instagram sih.
1: Anda live atau gimana nih Mas Akbar?
2: Enggak
1: biasanya?
2: Live, tapi kita ada apa ya? Kayak beberapa kali satu bulan itu mungkin bisa 2 atau 3 kali gitu ngundang kayak kreator mikro gitu yang bisa nge-review terus biar kelihatan natural juga, nggak hire yang besar-besar. Itu efeknya lumayan domino. Jadi dari yang kecil itu terlihat kalau natural, kalau emang banyak orang yang kesini kayak gitu.
1: Oke,
2: jadi nggak live juga, tapi paling nggak sosial medianya aktif lah, karena kalau mau ke coffee shop, orang nyari coffee shop yang pertama pasti dilihat IG-nya dulu kayak gitu.
1: Betul.
2: Di sana kayak gimana, ambience-nya gimana, harganya gimana, rasanya gimana kayak gitu sih.
1: Seberpengaruh itu ya media sosial.
2: Seberpengaruh
1: ya?
2: Itu.
1: Oke, siap. Ini dua ilmu yang saya dapatkan nih dari Mbak Eka. Dengan melakukan live itu tadi juga salah satu bentuk promonya ya Mbak Eka ya. Kalau dari Mas Akbar memanfaatkan teman-teman dari konten kreator mikro tadi.
2: Bener.
1: Ya, untuk bisa support usaha Anda. Untuk kemudian ini, untuk postingnya ini saling mentautkan atau hanya nanti Mas Akbar aja di media sosialnya Mas Akbar gitu?
2: Bebas sih, kalau mau saling menautkan juga boleh. Kalau emang di IG-nya dia nggak menautkan tapi ada tag-tagnya aja juga nggak apa-apa.
1: Baik. Artinya di situ juga tetap ada MOU khusus walaupun dengan konten kreator mikro gitu ya, tetap harus
2: ada.
1: Ada
2: sih kalau yang mikro. Mungkin apa ya, cuma kita minta mau yang di highlight apa kayak gitu.
1: Oke, siap. Jadi sesederhana itu ya.
2: Sesederhana itu.
1: Tapi ternyata efeknya sangat.
2: Efeknya lumayan
1: efektif.
2: Efektif.
1: Baik, siap. Nah, Mbak Eka, pernah gak ada kepikiran nyoba untuk apa yang dilakukan sama Mas Akbar? Nanti saya juga mau nanya sama Mas Akbar, pernah gak kepikiran nyoba untuk live kayak gitu? Kalau Mbak Eka gimana
3: untuk
1: nih?
3: Selama ini kita sudah lakuin kayak gitu juga. Di Instagram itu juga pengaruh banget. Jadi kita juga nge-hire kayak konten kreator yang mikro gitu. Sama misalnya kayak kemarin pembukaan offline store kita juga nge-hire.
1: Okay.
3: Terus kita rajin, tim kita itu rajin kak, tiap hari posting di Instagram.
1: Siap,
3: buat konten
1: siap.
3: Yang mulai dari soft selling sampai hard selling. Jadi kita bagi ada kalendernya gitu.
1: Baik, soft selling, hard selling ini bisa mungkin dijelaskan untuk
3: kalau soft selling kan kita tuh biasanya ngikutin konten yang viral. Kita coba duplikat gitu kan, disasakan aja sih di sosial media ya kak ya. Kita biasanya cari konten yang viral, terus kita itu kayak improve lah ya. Tapi alhamdulillah dari itu kita bisa nemukan customer.
1: Wow.
3: Jadi fungsinya itu kita kalau misalnya soft selling tuh kita buat personal, buat branding gitu kak, branding brand. Jadi kita nggak, kontennya tuh nggak, isinya nggak jualan.
1: Oh.
3: Jadi kayak jadi isinya nggak jualan, kayak konten lucu-lucu gitu kak. Itu kan otomatis dia kan bakal nyariin, oh ini brand Klambi Ayu, ini Instagramnya. Jadi kita kebanyakan dari situ akhirnya brand kita dikenal gitu. Oh ini yang biasanya buat konten ya itu di itu konten daster itu ya kayak gitu. Jadi nggak kayak kita nggak kayak jualan,
4: malah nggak kayak jualan ya, lebih ke gimmick gitu ya.
3: Ke gimmick kadang ya kayak parodi-parodi lucu-lucu gitu. Tapi kita pakai daster kita, pakai piyama kita. Jadi kayak enggak kelihatan jualan kalau yang soft selling. Kalau biasanya seminggu dua kali begitu baru kita hard selling. Terus aku bedakan Kak, ini apa akun pribadiku sama akun sosmed yang buat jualan.
4: Siap.
3: Jadi yang jualan kan biasanya di-hire sama tim. Kalau aku penting banget, aku mau kasih tips, penting banget di era sekarang itu owner ikut personal branding.
4: Nah ini gimana bentuknya nih Mbak Eka?
3: Jadi kita yang dulu misalnya owner bilang, aku malu buat konten gitu. Misalnya kita perjalanan ke sini gitu, kita buat konten. Jadi kadang itu ada customer itu yang percaya beli ke kita itu karena ownernya. Kalau otomatis ownernya itu tampil berani tampil di sosial media, berarti kan brandnya nggak nipu, nggak nipu gitu loh kak.
4: Betul, betul.
3: Apalagi orang baru beli, oh lah ini brand apa, ownernya aja berani tampil, berarti ini nggak nipu gitu kan. Sekarang kan banyak penipuan, tiba-tiba transfer nggak di barangnya nggak dikirim lah. Kalau ownernya berani tampil di konten, otomatis kan jadi nilai plus. Iya. Dan itu selama ini tuh udah pernah aku lakuin, ternyata efeknya itu banyak kak, ketika kita berani personal branding. Gini, kalau nggak kita sendiri, siapa lagi yang benar-benar promoin brand kita gitu kak.
4: Saat Mbak Eka melakukan personal branding, ini dipostingnya di sosial media pribadi atau di sosial media produk?
3: Aku collab, jadi sosmedku saya collabkan. Karena gitu sampai aku belajar kak, aku belajar gitu dapat ilmu dari mentorku buat personal branding yang bikin aku tuh pede. Kamu harus berani personal branding, kalau nggak kamu sendiri siapa? Itu ada namanya kak mentorku, namanya Kak Vita. Lalu tuh Kak Vita itu yang ngajarin aku, oh gini loh, kamu nggak boleh malu. Kamu kalau udah pede punya barang yang bagus, kamu harus pede. Jadi aku mulai itu aku berani personal branding, nggak aku buat konten. Kayak mau perjalanan ke sini aku bikin konten. Misalnya kita mau berangkat kerja atau apa, berangkat ngantor kita bikin konten. Nah ternyata itu efeknya besar banget buat bisnis kita.
4: Siap, siap. Kalau Mbak Eka ini kan bisnisnya kan fashion yang mana bisa dikirim kemana aja gitu ya. Nah kalau Mas Akbar ini kan F&B ini kan juga terbatas pengirimannya ya Mas Akbar ya. Ada wacana nggak untuk melebarkan sayap gitu? Mungkin produk kopinya nggak cuma yang langsung minum, tapi dalam bentuk entah itu instan yang nanti diseduh sendiri oleh konsumen di luar Malang gitu Mas Akbar.
2: Kayaknya masih belum kesana ya. Tapi kalau untuk offline online store-nya kayak di Shopee Food gitu udah ada. Jadi bisa dipesan lewat Shopee di mana aja kayak gitu.
4: Siap. Jadi untuk sampai dengan saat ini di jalannya di online Shopee Food-nya gitu ya. Baik, siap. Inovasi. Nah, kalau ngomongin inovasi ini kan kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Kalau kita berinovasi, apalagi di dunia fashion dan F&B, ini kan berkembang terus. Kalau dari dunia per-coffee shopan ini, apa sih inovasi yang ingin dikembangkan selanjutnya, Mas Akbar?
2: Untuk di dunia F&B, inovasinya sih apa ya? Aku lebih ke ngikutin pasarnya aja sih kalau inovasi mau di tren pasar. Kalau mungkin lagi, kalau saat ini lagi di kopi itu lagi yang lagi hype itu namanya Montblanc. Itu kita tinggal ya niru tapi versi kita kayak gitu. Jadi pengennya sih enggak bikin produk sendiri tapi ikut eksis aja di dunia kopi kayak gitu sih.
4: Baik, siap. Nah ini kita, saya juga baru tahu nih ada jenis kopi baru. Ini jenis kopinya atau jenis penyajiannya atau gimana nih Montblanc ini?
2: Menunya, nama menunya Montblanc itu dari Australia gitu. Terus penyajiannya juga kayak kopi biasanya tapi ini versi kopi hitamnya aja. Di atasnya ada layering kayak krim gitu. Jadi diminum itu bisa creamy gitu.
4: Padahal ini kopi hitam.
2: Kayak wow. Americano gitu.
4: Bukan latte ya ini malah.
2: Bukan latte.
4: Oke, tapi creamy. Unik nih, Bisa dicek di mana nih kalau di Shopee Food, Mas Akbar?
2: Di Shopee Foodnya ada di 56 Eli.
4: Oke, siap. Namanya sama persis ya, 56 angka atau?
2: 56 angka.
4: Oke, 56 Eli. Langsung dicek di situ. Yeah. Anda bisa coba varian terbarunya ini Montblanc. Baik, siap. Ini kan harga plastik kan udah juga lumayan
2: naik.
4: Ini Anda gimana menyiasatinya dengan harga bahan baku yang saya rasa gak cuma plastik aja ya. Kayaknya beberapa bahan baku juga udah mulai meningkat nih. F&B kan pastinya juga
2: ngikutin harga bahan baku.
4: Ngikutinnya Anda menaikkan harga produk Anda kah? Atau Anda mengurangi volume dari beberapa ingredient gitu atau gimana nih Mas Akbar?
2: Kalau saat ini sih ngikutin harga bahan baku dengan naikin harga. Mungkin di tempat lain juga banyak yang udah kalibrasi harga lagi. Soalnya harga bahan baku termasuk plastik juga lumayan tinggi sekarang. Jadi biasanya ada kalau mau take away bisa kena cas 1000 kayak gitu. Tapi kalau di Shopee juga udah dinaikkan ngikutin potongan-potongannya kayak gitu sih. Jadi harga juga udah dikalibrasi ngikutin harga bahan baku.
4: Jadi dan konsumen pun gak kerasa keberatan gitu ya dengan harga baru?
2: Harusnya sih merasa keberatan ya, cuma pastinya juga mereka tahu karena di Indonesia juga lagi
4: kondisinya ya gini.
2: Kayak gini, jadi
4: betul.
2: Ya mau gak mau sih kayaknya kayak gitu. Yang beli juga harusnya juga tahu, yang jual juga mau gak mau juga harus naikkan juga kayak gitu.
4: Baik, siap. Kalau Mbak Eka nih yang paling berdampak dengan kondisi kita saat ini, apa nih Mbak Eka?
3: Ya sama harga bahan baku. Jadi per Mei kemarin tuh harga kain naik, Kak.
4: Wow.
3: Selain ini harga plastik, loh nih. Harga kain juga naik.
4: Oke.
3: Kan kebetulan jadi harganya itu otomatis kita harus naikin karena HPP-nya juga naik. Kan reseller-resellerku itu yang biasanya tak kasih harga itu aku naikin. Alhamdulillah mereka itu pada ngerti, aku jelasin. Kalau per Mei harga baku naik, otomatis harga kita naikin. Dan alhamdulillah masih memahami gitu loh Kak, karena juga tahu kondisi sekarang kayak gimana.
4: Baik, bagaimana dengan tenaga kerjanya nih Mbak Eka? Apakah juga seperti penjahit dan lain sebagainya ini juga ikut menyesuaikan atau gimana nih Mbak Eka?
3: Kalau penjahit itu sementara sampai bulan ini belum menyesuaikan karena mereka sistemnya borongan Kak.
4: Oh baik, baik, siap. Udah ada berapa pegawai Mbak Eka yang ada di Klambi Ayu ini?
3: 17 kayaknya Kak yang buat yang di tim
4: produksi.
3: Produksinya gak sampai 17. Kan ada aku kerjasama sama penjahit luar.
4: Oke.
3: Jadi di rumah itu ada 10. Terus yang lainnya bisa ibu-ibu tuh kan. Kan sekarang banyak ya Kak bisa, biar bisa produktif sambil ngomong anak. Jadi bawa jahitanku dibawa pulang. Potongan udah dari saya. Terus dibawa pulang, distorkan, ada estimasi hari gitu langsung di store. Jadi itu juga strategi saya untuk menghemat di era apa kayak
4: ini
3: sih ekonomi kayak gini. Baik, strategi baik. Kayak gitu.
4: Siap. Dan itu juga termasuk membuka peluang juga ya untuk para ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan Mbak Eka gitu ya. Untuk join bisa ikut kerja sama Mbak Eka gitu ya. Wow, keren. Mbak Eka ini tentang kualitas produk. Ini kan orang pasti akan balik lagi ke kita ketika udah tahu kualitas produk kita. Bagaimana Anda mempertahankan hal itu?
3: Jadi aku meskipun harga naik, aku gak boleh ngubah bahannya.
4: Oke.
3: Aku pertama itu harus jaga kainnya itu benar-benar grade A. Aku habis itu ada QC-nya, quality control-nya itu dari mau potong itu udah di QC.
4: Oke.
3: Kalau ada sobek dikit atau misprint udah disendirikan.
4: Oke.
3: Itu terus ke di penjahit juga harus hati-hati. Habis itu terakhir kan setelah selesai jahit benangnya dirapiin, ada bagian tim QC ada 5 orang itu yang ngecek Kak. Kalau ada sobek atau misprint udah ditaruh di apa keranjang reject.
4: Oke.
3: Kita jual beda. Jadi jangan sampai itu lolos. Karena kita kan jualnya di marketplace. Lolos salah dikit, keteledoran dikit, itu aja bisa komplainnya kasih bintang 1. Jadi selama ini aku harus perketat SOP, harus sesuai SOP. Jadi gak boleh melenceng dari SOP. Itu salah satu strategi apa, alhamdulillah bisnis saya tuh bisa bertahan dengan menjaga kualitas.
4: Baik, siap. Tadi saya mau nanyain rejectnya diapain. Ternyata ada juga metode penjualan lain untuk produk-produk
3: kita harus memanfaatkan semua. Betul. Dan uniknya itu ibu-ibu ada kak itu yang suka reject, jadi dia nyari-nyari reject pas kita
4: lewat. Saya juga suka loh Mbak Eka. Kalau misalnya rejectnya cuma salah jahit aja kan gak ada masalah gitu ya, dengan kualitas grade A loh, bahan-bahan grade
3: kadang
4: A
3: kan
4: gitu.
3: Namanya juga belinya dari pabrik ya kak kainnya. Kadang tuh ada mungkin dari pabriknya kurang teliti kasih ada yang bolong dikit itu udah kita nggak boleh jual ke itu, kita harus jual reject. Dan alhamdulillah juga pecinta reject itu juga banyak, jadi kita manfaatin dengan cara menurunkan harga.
4: Baik Mbak Eka, apa ini nggak malah jadi bumerang untuk bisnis Anda?
3: Nah kita manfaatin gini kak, jadi yang maksudnya biar kita tuh bisa memanfaatkan, kita udah kasih tahu ke sebelumnya ini reject
4: ke konsumen gitu
3: iya.
4: Ya
3: jadi kita tuh ngomong sejujur-jujurnya ini rejectnya di sini dan itu udah pada mau kak.
4: Oke.
3: Jadi tapi kita intinya kita harus jujur. Kalau mau bisnis harus jujur, itu harus dipertahankan. Nggak boleh kita reject dibilangnya loh ini bagus kok kak gitu. Kita harus udah kasih tahu ke customernya ini yang produk reject, ini yang produk non reject, harganya pun beda, selisihnya kayaknya ya hampir 30-40% kak bedanya harganya.
4: Baik,
3: daripada nggak kepake kita manfaatkan ke produk reject,
4: daripada jadi limbah yang padahal itu masih bisa berdaya guna bernilai ekonomi gitu ya. Akhirnya Anda juga untuk produk-produk reject ini juga ada di, apakah di online store yang sama atau Anda buka lainnya lagi untuk produk reject Anda?
3: Produk reject itu biasanya kita buat konten. Kita
4: siap.
3: Story WA itu di story WA yang bisnis itu di ini sistem reject, ada yang ngomong gitu kak ini reject yang mau, ada yang ke rumah produksi, terus kita taruh ke offline store itu ada keranjang reject. Gitu banyak berburu, ada kita jual 100.000 gitu. Ibu-ibu udah pada datang ke offline store, Kak.
4: Jadi artinya untuk produk reject juga akan dipromokan di sosial media tapi pembeliannya offline gitu ya.
3: Iya, ada juga Shopee. Kadang tuh kita ada tuh yang live, Kak, produk rejectnya kapan di live-in. Jadi kita pas ngasih tahu juga di judul marketplace-nya produknya itu etalasenya produk reject gitu kak.
4: Siap,
3: jadi udah kita jujur gitu loh bahwa produknya itu reject, kita jelasin rejectnya kenapa gitu.
4: Baik, siap. Pembajakan biasanya produk kalau udah lakunya kewenceng ini kan akan ada oknum-oknum yang kemudian mengcopy usaha Anda dengan menurunkan harga di bawah usaha Anda.
3: Banyak.
4: Ini bagaimana Anda mengatasinya Mbak Eka?
3: Jadi gini kak, kan ini cerita sedikit ya. Aku tuh pernah launching namanya Duster Tiara itu. Kita sama tim sudah desain kayak gini, udah bolak-balik revisi gitu. Giliran booming, laku ribuan pieces per minggunya. Oh tiba-tiba ada toko lain yang jual dengan nama yang sama, dengan cara dia tuh membeli kita sampelnya dulu. Terus dia produksi lagi. Itu gimana cara ngatasinya? Kita harus jaga kualitas sama. Kan kita gak jual barang aja ya kak. Maksudnya itu kita ada kedekatan dengan customer, biar jadi customer loyal kita. Ada komplain kita dengar, ada kritik kita gak boleh baper. Kita perbaiki, berarti kalau misalnya ini kok reject kok masuk ke itu. Jadi kita kasih solusi, oh mohon maaf, kita kasih solusi. Terus kita juga kasih apresiasi ke customer. Meskipun saingannya banyak, oh ada bedanya gitu loh kak, dari motif, dari apresiasi kita ke customer. Kita misalnya nanti kalau ibu udah beli 10 kali berturut-turut, next kita kasih bonus atau kisah apresiasi atau apa gitu loh kak, tanda terima kasih ke kita udah jadi customer loyal. Akhirnya alhamdulillah itu kita udah menemukan customer yang loyal, sampai kadang punya 50 duster dari kita gitu. Dia otomatis, bukan kita nyewa buzzer kak, pas live tuh tiba-tiba ngasih review sendiri, aku udah punya, bilang di sini bagus. Jadi kita harus bisa, biar kita nggak, meskipun produk kita ditipu apa maaf ditiru, tapi kita harus punya spesialis yang kayak gitu kak. Yang nggak bisa didapatkan di produk lain.
4: Toko lain.
3: Ya kayak gitu.
4: Ada upaya nggak Mbak untuk menjaga kualitas produk Anda dengan mendaftarkan hak cipta atau gimana gitu Mbak Eka?
3: Alhamdulillah kita udah punya hak cipta, namanya Klambi Ayu. Udah ada.
4: Iya. Artinya kan ketika ada produk Anda yang kemudian di copy paste oleh pelaku usaha lain, ini juga ada langkah hukum ya yang bisa ditempuh begitu ya?
3: Iya, kita udah daftarkan.
4: Baik, siap. Nah, Kalau Mas Akbar mengatasi komplain, ini pernah gak sih ada komplain dari konsumen? Pastinya pernah dong.
2: Pastinya pernah.
4: Gak ada ya usaha yang mulus-mulus aja ya. Bener. Ini gimana Anda kemudian mengatasi komplain? Apalagi makanan, minuman. Ini kan sesuatu yang lidah orang kan pasti beda-beda selera gitu ya. Ini gimana Anda mengatasinya?
2: Ya sebisa mungkin kita menjelaskan kalau produk kita itu ingredientsnya ini, ini. Mungkin kalau dirasa ada rasa kecut atau mungkin kan komplain beda-beda ya. Ada yang suka kecut atau ada yang gak suka kecut. Itu kita biasanya bilang kalau emang rasanya seperti ini.
4: Oke. Okay.
2: Karena juga kalau produk F&B kan tiap hari gak bisa langsung jual kan. Pasti dirasa dulu rasanya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau mungkin ada yang gak suka, berarti emang gak suka sama bahan bakunya. Mungkin bisa dicoba di menu yang lain kak, kayak gitu.
4: Oke, oke.
2: Jadi emang kalau komplain soal rasa mungkin gak terlalu berpengaruh ya. Karena ya emang F&B yang dirasa emang rasanya kayak gitu.
4: Selera ya.
2: Selera. Jadi kalau komplainnya soal rasa ya emang diterima. Tapi gak semena-mena harus kayak harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Enggak semua harus disesuaikan kayak yang mereka inginkan. Tapi karena kita punya standar sendiri, jadi sebisa mungkin yang sesuai standar kita tapi masih bisa diterima sama konsumen, kayak gitu sih.
4: Baik, siap. Kalau pembajakan pernah gak ngerasakan hal yang sama? Produknya dibajak sama coffee shop lain gitu?
2: Kalau mungkin kalau buat di F&B kebanyakan sama sih menurutku. Karena basic dari F&B juga dari makanan atau minuman kan dari berbagai negara sama, cuma biasanya beda nama aja kayak gitu sih. Tapi kalau pembajakan menurutku gak masalah karena itu tadi kualitas kita emang bahan bakunya mungkin mereka gak tahu kita pakai apa atau pakai beans kayak gimana. Tapi mereka nyoba buat dan rasanya sama atau hampir sama, menurutku juga selera kayak gitu. Tinggal kita ngomong ke konsumen kita kayak gimana.
4: Baik, kalau F&B ini lebih ke semacam sertifikat halal atau apa gitu. Kalau dari Mas Akbar apa udah mendaftar PIRT atau apa gitu ya?
2: Udah daftar, kemarin baru didaftarkan. Okay. Di 56L itu sertifikasi halal itu. Itu ada yang nawarin dari temen kalau mungkin juga gratis. Kalau ada sertifikat halalnya, menurutku kayaknya nggak berpengaruh apa-apa ya kalau di F&B. Tapi
4: produk kopi ya, apalagi ya, produk kopi ya.
2: Tapi mungkin lebih kayak meyakinkan aja sih, karena bisa dipajang kayak gitu sertifikat halalnya.
4: Pengaruhnya juga masih belum begitu signifikan gitu
2: masih
4: ya.
2: Masih belum
4: untuk produk kopi. Selain kopi apa aja nih Mas Akbar yang ada di coffee shopnya?
2: Ada produk kopi, non-kopi, sama kalau untuk lain makanannya itu seasonal. Kadang ada kayak cake, ada kayak donat, kayak gitu.
4: Jadi seasonal ya, artinya Anda akan selalu update informasi itu, menu hari ini apa gitu atau
2: bener,
4: gimana?
2: Kalau untuk saat ini sementara seperti itu. Jadi kalau menu makanannya atau side dish-nya itu seasonal. Kadang juga ada donat, ada cheesecake, ada cake-cake lainnya gitu. Kalau emang lagi mood bikin atau lagi hype gitu bisa coba bikin aku kayak itu.
4: Wow, keren. Ini saya bacakan dulu WhatsApp yang udah gabungan bersama kita di 081-555-600-915. Ada Fajar di Dau. Saya baru lulus kuliah, tertarik berwirausaha tapi bingung mulai dari harus mulai dari mana. Memulai usaha sesuai passion atau melihat peluang pasar yang ramai. Kemudian dari Bu Lina di Tumpang. Ini tanggapan ini ya. Saya suka melihat anak muda yang produktif dan punya usaha sendiri. Terima kasih Bu Lina. Ada Bu Nia di Karang Ploso. Bu Nia atau Mbak Nia ini ya. Saya tertarik dengan usaha fashion yang dijalankan Mbak Eka. Tren pakaian seperti apa sih yang paling diminati oleh konsumen? Tiga pertanyaan kita ulas satu persatu. Dari Mas Fajar yang ada di Dau. Ini kayaknya Mas Akbar boleh jawab nih. Kalau misalnya mau memulai awal usaha, itu baiknya sesuai passion atau kita lihat peluang pasar yang sedang ramai?
2: Menurutku sama-sama works. Tergantung dari sisi lingkungan apa yang mendukung.
4: Baik.
2: Kalau emang lagi di passionnya sekitarnya mendukung, menurutku bisa diberaniin dirinya buat langsung bangun usaha.
4: Okay.
2: Tapi kalau ngikutin pasar juga gak masalah juga, tapi terkadang cukup sulit buat masuk terjun ke dalam pasar karena pasti ekspektasinya tinggi.
4: Oke.
2: Jadi mending ikutin passion dulu karena pasti banyak support di sana. Kalau contoh mungkin di dunia, kalau di anak-anak mahasiswa yang rame apa ya, kayak di band kayak gitu, mungkin bisa dari jual merchandise atau baju kayak gitu, biasanya lebih ramai. Kalau jual yang ngikutin pasar cukup ribet, soalnya kita harus riset dulu yang baiknya ya.
3: Yeah.
2: Kita harus cari supplier dulu kalau masuk ke market.
4: Okay.
2: Terus biasanya ekspektasi juga menjatuhkan mental gitu.
4: Jadi lebih baik hobinya dulu nih.
2: Lebih kalau mau memulai mending lebih baik dari hobi dulu.
4: Oke, siap ya.
2: Tapi kalau emang udah serius dari segi apapun,
4: backingan modal,
2: terus tim atau apapun itu, kalau mau mulai langsung terjun ke pasar, silahkan.
4: Oke, siap. Ini kayaknya Mbak Eka juga jawabannya sama nih ya. Jadi lebih baik passion dulu ya, senengnya apa. Nah ini untuk Mbak Eka nih, tren pakaian apa sih yang saat ini paling diminati konsumen? Bu Nia di Karangploso ini tertarik dengan usaha fashion yang dijalankan sama Mbak Eka. Kalau Mbak Eka kan spesifik ya tadi ya.
3: Halo Nia, kalau kan tren itu setiap bulan tuh berubah-ubah.
4: Wow.
3: Meskipun daster itu motif juga berubah-ubah. Yang bulan kemarin bunga tapi 3D, tiba-tiba sekarang polkadot. Jadi jadi kita cari amannya gini ya. Kalau mau trend fashion, kita itu harus riset pasar dulu. Apa sih yang gak ada matinya? Baju apa yang gak ada matinya? Kan kadang ada baju yang hipnya itu pas lebaran aja.
4: Betul.
3: Lah kita cari, oh daster. Daster itu kan pasti setiap ibu-ibu tuh butuh.
4: Betul.
3: Gak ada matinya meskipun lebaran, gak lebaran tetap beli.
4: Tetap pakai daster.
3: Jadi kita harus bisa melihat juga sih, melihat peluang pasar juga itu juga penting. Jadi kalau misalnya kita mau buka fashion, kita belum bisa produksi, soalnya lebih rumit kak produksi itu. Kita bisa join reseller dulu. Untuk lo Bunia mau tertarik bisa join reseller ke kita.
4: Klambi Ayu.
3: Atau Maklon pengen punya brand sendiri, gak punya tempat produksi, bisa Maklon ke kita. Jadi kita open Maklon juga kak.
4: Apa itu Maklon Mbak?
3: Jadi misalnya kakak tuh pengen udah di, aku udah punya ide bisnis, aku mau buat piyama yang kekinian, yang gemo-gemo, yang lucu-lucu gitu. Tapi aku kan gak punya tempat produksi sendiri, aku gak tahu beli bahan baku kemana. Lah itu bisa kerjasama sama kita. Kita udah siapkan bahannya, motifnya, ada minimal order per model itu 50 pieces.
4: Dan jadi, mereka bisa pakai merek mereka?
3: Iya, kirim.
4: Wow.
3: Alhamdulillah. Seru. Ini aku juga pernah terus kayak kerjasama sama artis, tapi maaf gak bisa tak sebutkan. Gak apa-apa. Ya. Jadi juga gitu sempat kerjasama sama artis, yaitu dari sosial media itu.
4: Oke,
3: siap. Terus tiba-tiba DM ke sosial media kita.
4: Oke, siap. Seru nih. Jadi kayaknya harus punya nih Instagramnya Mbak Eka. Tadi di mana aja?
3: Di kalau Instagram aku Galeri Klambi by Ayu.
4: Galerinya pakai I apa pakai Y?
3: Pakai I.
4: Pakai I. Galeri?
3: Ya, Klambi by Ayu.
4: Klambi
3: Galeri Klambi Mbak Ayu.
4: Siap.
3: Udah ketemu apa?
4: Pasti langsung akan nanti menuju Mbak Eka untuk bisa cek seluruh kegiatan dari Klambi Ayu ya.
3: Iya, atau klik Klambi Ayu kayaknya udah muncul.
4: Udah muncul ya.
3: Iya.
4: Oke, siap. Nah, yang tertarik dengan bisnis F&B ini bisa cek di mana ini Mas Akbar Instagramnya?
2: Ada di 56 Eli Allay.
4: Allay.
2: Benar.
4: Oke, siap. Di situ nanti ada seluruh aktivitas dari coffee shop-nya Mas Akbar ya. Oke, siap. Ini pengennya ngobrolnya panjang ini, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Pesan-pesan penting ini untuk para anak muda yang ingin memulai usaha tadi, seperti Mas Fajar udah berani banget nanya. Ini pesan yang ingin disampaikan dari Mas Akbar dulu, silakan.
2: Pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak yang ingin mulai berbisnis, mulai saja dulu, jangan terlalu banyak dipikirin, nanti juga ketemu jalannya sendiri.
4: Oke, siap. Mulai aja dulu yang mulai paling penting ya. Oke, Mbak Eka, monggo silakan.
3: Hampir sama. Kalau kita buat anak muda ya, kalau punya ide bisnis, kita mulai dulu. Jangan nunggu sempurna baru dimulai. Nanti seiring berjalannya waktu, kita sempurnakan bisnis kita.
4: Wow, karena yang disempurnakan dalam perjalanan waktu.
3: Iya.
4: Kalau Mas Albert berani mulai dulu aja ya.
2: Berani mulai
4: untuk
2: dulu.
4: Urusan lain dipikirkan nanti pas running. Oke, siap. Mbak Eka, Mas Akbar, terima kasih sekali ya. Udah sharing, udah ngobrol bareng bersama kita di Pro 1. Udah berbagi tips-tips yang sangat penting sekali untuk Anda, para pelaku usaha yang ingin sekali, gak cuma pelaku usaha aja, yang ingin memulai usaha juga ya. Ini semakin dimantapkan dengan tips-tips dari Mas Akbar dan juga Mbak Eka. Selamat melanjutkan aktivitas sore hari ini. Sukses terus untuk bisnisnya. Semoga cabangnya semakin banyak, usahanya semakin merekah, berkah ya. Terima kasih Mbak Eka, Mas Akbar. Selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Dan sesaat lagi saudara, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk Info Prima. Pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Polrestabes Sidoarjo berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika melalui Bandar Internasional Juanda. Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Inilah Info Prima selengkapnya, Senin 8 Mei 2026, bersama saya, Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Polrestabes Sidoarjo berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Juanda. Januar Fahmi melaporkan.
2: Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis etomidat melalui Bandara Internasional Juanda. Penangkapan bermula dari informasi petugas bea cukai yang mencurigai seorang penumpang berinisial MHH saat tiba di Terminal 2 Kedatangan Internasional. Kapolresta Sidoarjo, Komis Pol Kristianto Bing menegaskan, pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memutus jaringan narkoba lintas negara. Polisi juga memburu seorang pengendali berinisial Henry yang disebut para tersangka sebagai pihak yang memerintahkan pengiriman narkotika.
3: Tersangka berinisial Henry yang sama ini. Kemudian dari hasil penangkapan di sisa bukti ada satu bungkus PTK di sisa satu namanya satu kilogram. Kemudian
2: setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan bersama, cairan yang dibawa tersangka terbukti mengandung narkotika golongan 2. Barang bukti tersebut kemudian menjadi dasar bagi Satres Narkoba untuk melakukan pengembangan. Pengembangan dilakukan hingga Jakarta dan membuahkan hasil dengan ditangkapnya warga negara Malaysia lainnya berinisial MR di sebuah hotel dan dekat bandara. Polisi menduga kedua tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut, yakni sebagai kurir dan penerima barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dari layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya hari ini mengatakan, usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
5: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan buat teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya punya perwali. Perwali yang kita walikan sampai saat ini belum untuk teman-teman.
4: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Rafathar, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
6: Ini adalah pasangan pekerjaan yang mereka mengadakan
4: menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas

0: sosial. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Medio Desi Lestarini, saat diwawancara RRI usai sosialisasi PP Tunas di Surabaya beberapa waktu lalu. Medio Desi mengatakan ada 7 aspek resiko yang diadopsi dari pendekatan global safety by design, diantaranya menjaga anak di bawah 13 tahun dari resiko interaksi kontak dengan orang asing, konten berbahaya, eksploitasi komersial, privasi, adiksi, perilaku, serta dampak psikologis bagi anak. Yang menambahkan pada regulasi ini, penyedia layanan digital seperti media sosial dan game online wajib menyediakan fitur seperti verifikasi orang tua yang akurat, kontrol orang tua, serta mekanisme pelaporan yang responsif. Selain 7 aspek risiko tersebut, fokus dari implementasi aturan PP Tunas yakni mengantisipasi dampak secara fisiologis bagi anak seperti kesehatan mata, rusaknya postur tubuh, dan kemungkinan kerusakan biologis lainnya akibat kecanduan bermain gadget. Harapannya, langkah tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun perlu adanya dukungan dari seluruh pihak, terutama orang tua dan guru di sekolah, untuk bersama-sama menjaga generasi muda agar bisa lebih bijak dalam pemanfaatan teknologi digital. Faiz Putra melaporkan.
1: Lonjakan kurs dolar Amerika Serikat menciptakan efek domino sistemik yang menekan pengusaha besi dan baja di Kabupaten Lamongan untuk penuhi pasokan nasional. Farin Regi melaporkan.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka 18.000 rupiah per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional, terutama industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti besi dan baja. Muhammad Zaki, Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengatakan sebagian besar kebutuhan baja nasional masih dipenuhi melalui impor dengan pasokan berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk didatangkan dari Tiongkok, transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar Amerika sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap kenaikan nilai dolar secara langsung meningkatkan biaya pengadaan barang. Salah satu yang paling berdampak adalah produk koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Harga koil yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp18.000 per kilogram.
3: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
4: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga nggak?
3: Dari penjualan pasti, Mas. Soalnya daya apa sih, kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita sudah stabil saja, Mas. Jadi apa namanya, sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik lah, Mas.
2: Zaki berharap permintaan pasar tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan di tengah tekanan nilai tukar dan potensi inflasi. Farin Reki melaporkan.
1: Menjelang kelulusan, puluhan siswa Dharma Wanita 1 Pare, Kabupaten Kediri, mengikuti pelatihan public speaking. Ane Kusuma melaporkan.
5: Menjelang kelulusan dan persiapan memasuki dunia perguruan tinggi maupun dunia kerja, puluhan siswa kelas 12 SMA Dharma Wanita 1 Pare mengikuti pelatihan public speaking yang difasilitasi oleh RRI Kediri pada hari ini. Kegiatan yang diikuti sekitar 60 siswa tersebut bertujuan membekali peserta dengan keterampilan komunikasi serta meningkatkan rasa percaya diri sebagai bekal menghadapi tantangan setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Guru Bimbingan dan Konseling SMA Dharma Wanita 1 Pare, Afid Ahmad Maulidi, kepada RRI menjelaskan bahwa pelatihan public speaking dipilih karena kemampuan komunikasi menjadi salah satu kompetensi penting yang dibutuhkan oleh para siswa setelah lulus sekolah.
6: Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya sangat berterima kasih kepada tim RRI yang sudah memberikan materi yang luar biasa terkait public speaking. Saya rasa ini juga menjadi bekal anak-anak kelas 12 untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi nanti. Jadi terkait public speaking ini memang diperlukan sekali, baik itu nanti bagaimana mereka bisa mempresentasikan depan kelas atau nanti mungkin mereka bisa menjadi seorang pemateri atau

0: Narasumber di seminar-seminar.
1: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, turut mengapresiasi antusiasme para siswa selama mengikuti pelatihan. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara RRI Kediri dan juga SMA Dharma Wanita Satu Pare dalam mendukung pengembangan kompetensi para generasi muda.
2: Semoga kerjasama ini bisa membantu adik-adik ya, terutama dalam hal public speaking untuk bekal di kuliah nanti. Dan harapannya semoga kerjasama ini terus berlangsung untuk generasi dari SMK Dharma Wanita selanjutnya.
1: Salah satu peserta, Esther Indah Kristanto Gita Hapsari, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari pelatihan public speaking tersebut.
3: Tanggapan saya, kegiatan ini itu cukup bagus buat kita yang mau lulus. Dan menurut saya, harusnya itu setiap kelas 12 yang mau lulus itu harusnya ada seminar yang kayak gini. Menurut saya, seminar kayak ini itu cukup membekali kita lah, buat nanti kita buat bekerja atau buat kuliah. Jadi, Okay.
1: Melalui pelatihan ini, SMA Dharma Wanita Satu Pare berharap para siswa tidak hanya memiliki kesiapan akademik setelah lulus, tetapi juga dibekali keterampilan komunikasi yang mampu meningkatkan daya saing, memperluas peluang pengembangan diri, serta mendukung keberhasilan mereka dalam menempuh pendidikan dan juga karir di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Mada, silakan.
6: Ya baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa, ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan pembukaan rangkaian Grebek Suro 2026 sekaligus penanda dimulainya Festival Reok Remaja dan Festival Nasional Reok Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
7: Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony menandai dimulainya rangkaian Grebek Suro 2026 Sabtu malam 6 Juni 2026. Acara tersebut juga sekaligus menjadi penanda dimulainya Festival Nasional Reok Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reok Remaja ke-22. Event tersebut menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, kedatangan mereka ingin menyaksikan secara langsung gelaran FNRP seiring kesenian Reok ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WPTB, sekaligus Ponorogo masuk dalam kota kreatif jejaring UNESCO.
8: Alhamdulillah tadi kita ada dari Jepang, ada dari Amerika, terus ada dari Korea. Nah, apalagi Opa nih, Opa kemarin tuh udah kepingin invest di Ponorogo gitu. Makanya dia pengen melihat acara hari ini dan kaget sekali ternyata kok acaranya bisa sebesar ini gitu. Makanya tadi dia sampai kaget-kaget.
7: Pengunjung dari Jakarta, Suryo Saputro mengaku baru pertama kali menyaksikan Reok secara langsung di Ponorogo. Ia pun kagum melihat kemeriahan Grebek Suro tersebut.
9: City Festival yang menurut saya cukup root ke tradisi lokal. Pertama kali kan, saya pikir tradisional Reok-Reok gitu, ternyata amazing, keren.
7: Seperti diketahui, PMK Ponorogo telah menyiapkan 29 set event atau rangkaian kegiatan dalam acara Grebek Suro 2026. Di antaranya, Festival Reok Remaja dimulai 7 hingga 10 Juni, disambung Festival Nasional Reok Ponorogo pada 11 hingga 14 Juni. Berikutnya, Kira Pusaka, Jamasan Pusaka, dan Pawai Lintas Sejarah, Ziarah Makam, Pameran Grebek Bonsai, Laku Tirakatan dan Larungan di Telaga Ngebel, hingga Ponorogo Adventure Trail. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiyati di RRI Jember. Eti, silakan.
10: Ya, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, Universitas Jember bersama Badan Keahlian DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Peningkatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
11: Universitas Jember menggelar seminar nasional bertajuk peningkatan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Gedung Sujarwo. Seminar ini menjadi wadah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan dalam proses penyusunan regulasi. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna merupakan fondasi penting dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
12: Tentu kita semua tahu bahwa demokrasi itu yang sehat tidak hanya diukur dari persentase partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, kan gitu kan. Tapi juga diukur dari seberapa banyak ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
11: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyampaikan apresiasi terhadap potensi yang dimiliki Universitas Jember. Sekitar 25 akademisi dari berbagai fakultas di Universitas Jember terlibat aktif dalam penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang hingga berbagai tugas legislasi lainnya.
13: 20 sampai 25 orang dari Universitas Jember, tidak hanya di Fakultas Hukum, yang itu terlibat di dalam perumusan, penyusunan NA dan RUU maupun tugas-tugas lain, dukungan keahlian lain yang ada di badan keahlian.
11: Dukungan terhadap penguatan pasar tradisional juga disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Ia menegaskan bahwa pasar tradisional merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang terbukti mampu menopang ketahanan ekonomi nasional melalui tingginya permintaan domestik. Sebagai bentuk keperpihakan kepada sektor informal, pemerintah Kabupaten Jember telah menghapus retribusi pasar sejak tahun 2025.
14: Pemerintah Kabupaten Jember punya komitmen yang jelas. Ketika menjabat pertama sebagai bupati, yang saya lakukan sebelum kami masuk ke pendopo adalah menandatangani usulan untuk menurunkan pajak terhadap para pedagang tradisional atau retribusi pasar.
11: Melalui seminar nasional ini, seluruh pihak berharap lahirnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi pasar tradisional. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
10: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Dia Laras. Dia, silakan.
15: Ya, terima kasih Eti. Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
16: Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Penghentian dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aturan bangunan gedung dan tata ruang. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRPKP Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sebagai tindak lanjut atas aduan warga. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pemilik bangunan pernah mengajukan perizinan, namun masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Menurut AD, pembangunan konstruksi di atas sungai tidak bisa dilakukan sembarangan karena diatur ketat dalam regulasi. Bangunan yang diperbolehkan umumnya hanya untuk fungsi tertentu seperti jembatan atau sarana penunjang yang mendukung keberadaan sungai.
17: Ya, kita kembali ke aturan ini, aturan-aturan normatif yang ada. Ini bukan karena kira terus dihentikan, bukan. Aturannya kalau dari aturan dasarnya ke tata ruangan ya. Kita punya aturan tata ruang Perda RW nomor 6/2022 yang dijabarkan dalam perwal tentang RDTRK. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas adanya air ya. Wakil syarat-syarat ini. Yang bisa itu untuk jembatan, untuk penyeberangan.
16: Ia menegaskan setiap pembangunan baru harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung, Aturan Teknis Kementerian PUPR, serta Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang berlaku di Kota Malang. Hingga kini pemerintah Kota Malang juga belum mengetahui secara pasti yang sedang dibangun tersebut. Pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pemilik bangunan bisa terus dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Refka. Silakan Refka.
18: Terima kasih Dia. Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
19: Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji harus menjaga kesehatan dan memperhatikan ketentuan barang bawaan.
20: Jadi yang terpertama tetap kesehatan menjadi hal yang utama. Kemudian barang bawaan harus sesuai dengan ketentuan, tas besar 32 kilo, tas koper 7 kilo, dan maksimal uang 100 juta.
19: Halim juga mengingatkan bahwa jemaah haji tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dari Arab Saudi, sebab jemaah haji akan menerima air zam-zam seberat 5 liter setelah tiba di tanah air. Adapun jadwal pemulangan para jemaah haji Pamekasan yang terbagi dalam 4 kloter akan dilakukan 2 tahap, yakni kloter 73 dan 74 akan diberangkatkan dari Madinah ke Bandara Juanda pada 19 Juni, kemudian untuk kloter 75 dan 76 pada 20 Juni.
18: Sekian berita dari RRI Sumeneb, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
5: Terima kasih, Rafka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
5: Informasi yang pertama, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Surabaya mengatakan ada 15 jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal sejak awal pemulangan hingga saat ini. Farida Husnia melaporkan.
21: Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, M. As'adul Anam, mengatakan ada 15 jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal sejak awal pemulangan hingga saat ini. Sementara jemaah haji yang masih tertunda pemulangannya ke Indonesia ada 6 jiwa. M. As'adul Anam mengungkapkan 6 jemaah haji Debarkasi Surabaya ini masih sakit dan dirawat di rumah sakit.
22: Yang meninggal di Arab Saudi ada 6, dari 2 orang, yang satu meninggal, yang satu sudah ikut kloter 20. Yang enam masih di sana.
23: Itu mayoritas enam, Pak.
22: Mayoritas sakit, mereka memang sedang ditangani kesehatannya di Arab Saudi seperti itu.
21: Sementara itu, Dokter Kloter 29, Dokter Ririn Puji Rahayu menanggapi jemaah haji domisili Kabupaten Tuban yang tertunda pemulangannya karena komplikasi.
24: Ya, sebagian besar memang sejak awal kita dari data manifest kita memberikan penanganan yang lebih konsen ya kepada jemaah resiko tinggi, baik pada lansia dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Karena dua penyakit tidak menular ini menjadi suatu induk dari penyakit yang lain begitu, atau bisa berkomplikasi dengan penyakit yang lain tatkala tidak terkendali dengan baik. Dan yang menjadi penyakit tidak menular yang sering terjadi dan menjadi parah itu adalah penyakit-penyakit jantung dan paru-paru. Seperti itu. Ketika hipertensi tidak terkendali, komplikasi bisa ke jantung. Diabetes tidak terkendali, komplikasi juga bisa ke jantung.
21: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Surabaya, jemaah haji yang masih dirawat di Rumah Sakit Tanah Suci mayoritas lansia. Penyakit dominan di antara mereka seperti jantung dan paru-paru. Farida Husnia melaporkan.
5: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah tiba, disambut tangis haru keluarga. Fitra Adila melaporkan.
25: Suasana haru dan penuh sukacita menyelimuti kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban. Kedatangan para jemaah ini disambut langsung oleh keluarga yang sudah menunggu sejak pagi di titik penjemputan. Tidak sedikit keluarga yang tidak kuasa menahan air mata saat memeluk sanak saudara mereka yang baru saja kembali dari perjalanan yang panjang, yaitu beribadah di Tanah Suci. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghofur, hadir langsung memantau proses kepulangan jemaah, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran rangkaian ibadah haji tahun 2026. 26. Ia memastikan bahwa seluruh jemaah dari kloter 26 sampai 29 yang kembali ini berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Sementara kepulangan jemaah haji kloter 30 akan tiba di Tuban saat tengah malam nanti.
0: Alhamdulillah kita bersyukur bersama jemaah haji Kabupaten Tuban saat ini sudah pulang ke tanah air dan ke rumah masing-masing. Dari sekian jemaah haji Kabupaten Tuban, 1.645 jemaah haji Kabupaten Tuban kemarin, alhamdulillah semuanya sehat dan zero meninggal. Itu sebenarnya prestasi yang luar biasa untuk Kabupaten Tuban. Kloter berikutnya nanti malam jam 7 malam mendarat di masuk di asrama haji dan kemungkinan estimasi 3 jam kemudian sudah tiba di Tuban.
25: Salah satu keluarga jemaah haji Haris masyarakat Montong mengucapkan bahagia yang tidak terhingga saat melihat kedua orang tuanya tiba di Kabupaten Tuban.
1: Alhamdulillah mbak saya keduanya dikasih kesehatan kembali ke tanah air dengan selamat. Insya Allah mereka menjadi haji yang mabrur yang dapat berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami keluarga di rumah sekarang sedang menunggu kedatangan beliau ini.
25: Namun diketahui dari jumlah keseluruhan jemaah haji Tuban, 4 diantaranya masih tertinggal di Tanah Suci karena sakit. Untuk kepulangan selanjutnya akan diikutkan dengan jemaah dari daerah lain. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, dan keluarga jemaah haji. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Sebanyak 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jemaah disambut keluarga dan Bupati Madiun beserta jajarannya. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur karena jemaah haji Kabupaten Madiun tahun ini dapat kembali dalam keadaan selamat. Ia juga berharap para jemaah haji memperoleh predikat haji mabrur.
3: Alhamdulillah, ini kita wajib bersyukur. Jemaah haji kita berangkat selamat, pulang selamat. Kita alhamdulillah ada beberapa hal, pengalaman yang luar biasa. Dan insya Allah ini akan menjadikan para haji ini menjadi haji yang mabrur.
8: Amin.
2: Hari juga meminta para jemaah turut mendoakan Kabupaten Madiun agar menjadi daerah yang guyub rukun, bersih, sehat, dan sejahtera. Lebih lanjut, ia turut mengapresiasi petugas dan panitia haji yang secara rutin melaporkan kondisi jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk ketika ada jemaah yang sakit. Hari pun berharap pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan semakin baik. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, menyampaikan kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dari total jemaah yang tiba, sebanyak 374 orang berasal dari kloter 24 dan 77 orang dari kloter 25. Bisri menyebut masih terdapat 5 jemaah yang dijadwalkan pulang pada kloter berikutnya, yakni pada kloter 50 dan 84.
9: Nah, nanti kloter yang setelahnya ini ada di kloter 50, ada 4 orang, yang satu itu di kloter 84 itu 1 orang. Ya nanti kalau sudah waktunya jadwalnya kepulangan, kita kapan kita pantau juga apa ada perubahan. Nah, kita langsung menuju ke AHES, ke debarkasi untuk menjemput beliau.
2: Bisri menyampaikan terdapat 2 jemaah dari kloter 24 dan 25 yang menjalani perawatan di rumah sakit setelah tiba di Kabupaten Madiun. Menurutnya, kondisi kedua jemaah tersebut sempat menurun selama menjalankan ibadah haji dan sempat mendapatkan penanganan medis saat berada di Arab Saudi. Bisri menegaskan pihaknya tetap memantau perkembangan kondisi kedua jemaah tersebut dan berharap mereka segera pulih serta dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Penyambutan jemaah haji di Pendopo Ronggo Jumeno ditutup dengan suasana haru ketika para jemaah kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Gelombang pertama jemaah haji Maketan yang tergabung dalam kloter 20 telah tiba dan disambut oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Alfata.
6: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Ani Sumantri di Gorgi Mageti. Bupati Ani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20 terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
7: Untuk kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20 ini sebanyak 160 jemaah.
8: Untuk asal Magetan apakah ada yang meninggal juga?
7: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jemaah haji ini mudah-mudahan khususnya jemaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter. Terdapat satu jemaah lansia kloter 20 yang sempat mendapat penanganan medis setibanya di tanah air. Jemaah tersebut atas nama Sirom, usia 85 tahun, asal Kecamatan Lembean. Haji Sirom sempat masuk di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan.
12: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Ya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Saidiman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
8: Apakah salah satunya faktor cuaca yang mungkin cukup ekstrim juga di tanah suci ini?
12: Iya, kebetulan Mbak Sirom ini adalah panggilan jemaah lansia, kemudian ada gangguan pernafasan dan tadi diobservasi di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
6: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Selanjutnya kloter 41 pada 12 Juni serta kloter 62 dan 63 pada 18 Juni. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Ya pendengar, demikian untuk Info Prima di mana kami bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras yang akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami atau saat ini sedang berada di perjalanan, baru pulang kerja gitu ya, lagi di jalan terjebak macet. Karena jam-jam segini sekarang pukul 16:55, jam 4:55 menit ya, hampir jam 5 sore. Memang lagi tinggi-tingginya lalu lintas di seputaran Kota Malang karena semuanya udah pada pulang kantor gitu ya. Atau mungkin yang sekarang lagi di kantor nih, masih menunggu untuk approval, nunggu untuk bisa apa namanya dealing gitu ya. Tetap semangat aja dengan target-target yang dikerjakan untuk hari ini. Atau yang sekarang udah di rumah, sampai di rumah baru aja masuk. Biasanya kalau udah ada anak, anak duluan nih yang paling excited untuk nyambut datang gitu ya. Bawa apa? Jadi yang disambut sebenarnya sebagai orang tua iya, tapi biasanya tuh lebih penasaran apa yang dibawa pulang oleh mungkin ayahnya, papanya, atau mamanya gitu ya. Tetap semangat karena itu sebagai apa ya istilahnya ya, penyemangat gitu ya. Jadi kalau misalnya pulang nggak bawa apa-apa tuh kadang kayak sedih gitu. Karena udah kebiasaan kalau misalnya pulang bawa apa-apa, sekalinya nggak bawa ditanyain gitu kan. Nah, saya sore ini juga mau pantau dulu nih gimana arus lalu lintas di seputaran Kota Malang. Untuk Anda mungkin yang sekarang lagi di jalan, kita akan update dulu, kami ambil informasinya dari Waze. Sore hari ini banyak titik-titik lalu lintas yang padat ya, seperti di Jalan Letjen S. Parman dengan kecepatan rata-rata 13 km/jam. Jadi hati-hati yang mau ke arah pusat kota ya, jalan protokol ini. Tapi selebihnya jalannya lancar sih, di Jalan Letjen Sutoyo udah mulai lancar gitu ya. Kemudian sampai di Jaksa Agung Suprapto juga terpantau lancar aja. Nah ini nih yang ada di Jalan Ijen sampai di mau ke Jalan Kawi itu juga lagi ramai banget di kedua arahnya ya. Yang dari terusan Ijen itu atau mungkin dari arah Kawi ya, belok kanan ke Jalan Ijen itu juga terpantau lalu lintasnya ramai. Kemudian yang arah mau ke Kawi itu juga lalu lintasnya lagi ramai. Tumen-tumenan ini di Jalan Ijen lagi padat ya, itu dia karena emang lagi jam-jamnya orang pulang kantor ya. Hati-hati di jalan untuk yang sekarang lagi nyetir. Sambil pelan-pelan, mulai sambil minum kali ya. Biasanya tuh kalau udah fokus nyetir udah gitu, kadang capek, badan pegel-pegel gitu kan, boleh disempetin dulu untuk minum gitu. Kemudian yang di daerah ini nih, yang mau ke Klenteng di Jalan Jenderal Gatot Subroto, ini terpantau juga lalu lintasnya padat merayap. Jadi hati-hati untuk Anda yang lagi mengarah ya di daerah Jalan Letjen Gatot Subroto, kecepatannya 9 km/jam. Wah, ini harus sabar-sabar nih. Walaupun perut lagi lapar, harus sabar ya. Di daerah Muharto juga terpantau lagi rame nih langganan kayaknya ya. Lalu lintasnya padat merayap. Ini lebih ekstra lagi karena kecepatan rata-ratanya 6 km/jam. Untuk Anda yang mau arah ke daerah Ki Ageng Gribik ya, mau ke Gedung Kandang nih juga hati-hati untuk Anda dimanapun Anda melintas. Oh iya, kalau yang mau ke arah Batu apa kabar nih sore hari ini ya, coba kita pantau terlebih dahulu. Nah ini nih, kalau di Soekarno-Hatta juga sama pendengar, dari Jalan Soekarno-Hatta di daerah mana ini, itu ya apa Poltek ya, sampai di Jembatan Soekarno-Hatta itu juga terpantau lalu lintasnya ramai. Kemudian untuk yang ke arah Batu di MT Haryono itu juga udah mulai padat banget lalu lintasnya, sampai di pertigaan Gajayana. Kemudian di Gajayana juga sama, lagi ramai arus lalu lintasnya. Di Telogomas udah mulai landai untuk lalu lintas sore hari ini ya. Apapun yang Anda kerjakan, terima kasih untuk Anda selalu setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Tetap bersama kami, Malang sore ini akan terus hadir hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib.

pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Masih ditemani Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Untuk yang di Probolinggo, Anda juga bisa mendengarkan kami di 88,3 FM. Masih dalam Malang sore ini, saya Diah Laras yang akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita masuk di peralihan tahun ajaran baru begitu ya. Ini anak-anak udah mulai masuk untuk kenaikan kelas atau pendaftaran murid baru begitu. Nah, untuk pelaksanaan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru 2026 di Kota Malang ini juga dikabarkan mulai diwarnai persoalan sinkronisasi data kependudukan, pendengar. Jadi di tengah proses pendaftaran yang semuanya dilakukan secara online atau daring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Disdikbud ini mencatat ribuan berkas masih menunggu proses verifikasi karena adanya ketidaksesuaian data yang dimiliki oleh calon peserta didik. Nah, dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Disdikbud Kota Malang, Muflik Atim, juga menyatakan hingga saat ini sekitar 2.000 berkas pendaftaran untuk tingkat SD dan SMP masih berada dalam antrian verifikasi online, pendengar. Jadi yang mengantri terverifikasi ini untuk 2.000 orang SD sampai dan juga SMP begitu ya. Nah, fenomena ini menunjukkan kalau persoalan administrasi kependudukan masih menjadi tantangan utama, terutama dalam pelaksanaan SPMB yang saat ini berbasis digital begitu ya. Nah, mayoritas kendalanya yang muncul itu berasalnya dari ketidaksesuaian alamat pada kartu keluarga atau KK dengan data yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK gitu. Nah, jadi yang sering muncul memang permasalahan tersebut, pendengar ya. Jadi karena dari untuk pihak sekolah itu mengambil datanya dari DAPODIK, nah ada beberapa masyarakat yang melakukan perubahan KK tapi tidak melaporkan ke sekolah sehingga data terbaru belum diperbarui begitu ya. Nah, karena adanya perbedaan data ini, sebagian masyarakat kemudian memilih untuk datang langsung ke posko layanan Disdikbud untuk meminta penyesuaian data. Karena sebenarnya sebelumnya ini kan sudah dirancangnya secara daring begitu ya. Jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor dinas maupun ke sekolah. Nah, dari Muflik sendiri juga menegaskan kembali setiap SD negeri dan SMP negeri di Kota Malang sudah diwajibkan membuka layanan pengaduan dan pendampingan bagi masyarakat. Nah, karena itu warga tidak perlu berbondong-bondong ya datang ke kantor Disdikbud begitu, pendengar. Nah, jadi apabila ada kekurangan dokumen atau data, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada pendaftar setelah proses verifikasi dilakukan oleh operator sekolah. Nah, tentu saja di tengah tingginya minat masyarakat, terutama untuk sekolah negeri di Kota Malang, Disdikbud ini juga menegaskan adanya fleksibilitas bagi calon peserta didik yang asalnya dari wilayah perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Selama salah satu unsur, baik sekolah ataupun domisili, ada di Kota Malang, maka peserta tetap dapat mengikuti SPMB Kota Malang, pendengar. Nah, peserta ini juga bisa, jadi kalau sekolahnya di luar Kota Malang, tapi domisilinya di Kota Malang, jadi tetap bisa daftarnya di Kota Malang. Begitu juga sebaliknya, begitu ya. Nah, peserta bisa memanfaatkan jalur domisili, afirmasi maupun prestasi akademik dan non-akademik sesuai dengan persyaratan yang berlaku, pendengar. Tapi Disdikbud ini juga memberikan batasan tegas bagi calon peserta didik yang baik domisili maupun sekolah asalnya sama-sama berada di luar Kota Malang. Jadi kalau dua-duanya di kabupaten, baik sekolah maupun domisilinya itu nggak bisa gitu ya. Jadi harus salah satunya itu ada di Kota Malang, pendengar. Karena persoalan domisili ini juga jadi perhatian khusus karena berpotensi dimanfaatkan sebagian pihak untuk meningkatkan peluang diterima di sekolah tertentu. Nah, jadi untuk para petugas ini ya, nantinya yang akan membandingkan dua dokumen untuk memastikan apabila ada perubahan data karena alasan administratif yang sah seperti adanya anggota keluarga baru atau pengurangan anggota keluarga. Nah, itu nanti yang petugas yang akan menyelesaikan begitu ya, melakukan pencocokan apakah perpindahan itu dilakukan seluruh anggota keluarga atau hanya satu orang saja. Jadi memang ya untuk pendaftaran untuk di tingkat SD hingga SMP ini
Diharapkan juga nanti bisa segera teratasi ya. Jadi gak ada orang tua yang panik dan juga khawatir nanti gak dapet pagu ya untuk posisi dari anak-anak untuk bisa masuk di SMP atau SD yang dituju begitu ya. Karena selain persoalan domisili, belum ada untuk aduan terkait calon peserta didik yang belum memenuhi batas usia masuk SD gitu ya. Jadi lebih fokusnya memang ke domisili itu dia pendengar. Nanti kita akan update lagi kabar terbaru apabila ada progres begitu ya terkait dengan untuk SPMB khususnya yang ada di Kota Malang di tingkat SD dan SMP pendengar.

Lampu strobo adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, masih dalam Malang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami menyimak Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM dan juga di Probolinggo. Terima kasih sudah setia juga mendengarkan di 88,3 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui audio streaming kami. Anda bisa simak di www.rri.co.id. Yang lagi masak nih gimana? Biasanya itu ada ya keluarga tuh yang masaknya sehari nggak cuma sekali gitu, karena malam masak juga gitu ya buat makan malam, atau kalau enggak biasanya pagi masak udah habis sampai siang makan siang, malam tuh kadang beli atau kalau enggak masak lagi gitu ya. Nah, memang setiap keluarga itu punya apa ya habit atau kebiasaan yang beda-beda begitu kan. Nah, terkait dengan masak-masakan nih, gimana belanjanya, aman enggak nih? Masih tanggal 8 loh. Apakah uang belanjanya udah mulai mikir-mikir nih, aduh belanja ya, besok masak apa nih, besok masak apa, karena banyak harga bahan pokok yang mulai naik begitu ya. Tapi dari pemerintah Kota Malang ini berupaya juga untuk bisa menekan gejolak harga bahan pokok, kabarnya mulai menunjukkan hasil, pendengar. Salah satu indikatornya terlihat dari penurunan harga cabai rawit yang sebelumnya sempat menembus lebih dari 100.000 per kilogram. Nah, dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindo Kota Malang, Eko Sri Yuliadi juga mengatakan penurunan harga ini nggak lepas dari intervensi yang dilakukan melalui program Warung Tekan Inflasi. Dijalankan sudah dari beberapa waktu terakhir, pendengar. Jadi komoditas cabai ini memang jadi perhatian utama karena sempat mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi begitu ya. Dan ini berpotensi mempengaruhi laju inflasi daerah. Tapi karena diupayakan untuk bisa ditekan harga bahan pokok khususnya di untuk apa namanya komoditas cabai begitu ya. Pemantauan terbaru harga cabai rawit kini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, pendengar. Jadi kalau ada kenaikan yang cukup signifikan misalnya seperti cabai, bawang merah, nah jadi pemerintah Kota Malang ini pasti akan segera melakukan intervensi. Nah, walaupun harga cabai mulai terkendali, Diskoperindak ini juga tetap meningkatkan pengawasan terkait dengan perkembangan harga di berbagai komoditas pangan lainnya di pasar tradisional. Jadi memang pengawasan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mendeteksi potensi kenaikan harga yang dinilai tidak wajar, pendengar. Nah, hasil pemantauan lapangan ini akan jadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan bentuk intervensi yang diperlukan ini apa gitu ya. Kalau ditemukan adanya lonjakan harga di komoditas tertentu, pemerintah Kota Malang ini sudah menyiapkan sejumlah skema penanganan. Jadi beberapa langkah yang disiapkan itu seperti adanya pasar murah di sejumlah lokasi, kemudian operasi pasar ini untuk menjaga ketersediaan dan juga stabilitas harga, kemudian juga perluasan cakupan warung tekan inflasi yang ternyata dinilai cukup efektif ya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Memang konsentrasinya kemarin ke cabai dan sudah dilihat sampai hari ini 8 Juni 2026 harga cabai sudah turun. Jadi yang sempat 100.000 kemarin sekarang udah bisa menyentuh di angka Rp50.000 per kilogram. Aduh, ini rasanya seneng banget ya perkara cabai. Ini terutama yang doyan pedes gitu kan, atau kalau enggak masak tuh kalau enggak ada cabai kurang begitu ya. Nah, dari masyarakat juga diminta, pendengar, untuk ikut berperan ya untuk menjaga stabilitas pasar dengan belanja secara bijak. Jadi untuk masyarakat ini beli kebutuhan pokoknya sesuai keperluan aja. Jadi jangan melakukan pembelian yang berlebihan yang bisa memicu peningkatan permintaan gitu ya. Jadi jangan panik buying gitu ya. Jadi untuk masyarakat memang diimbau untuk memenuhi kebutuhan sembakonya, silakan dipenuhi sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada yang menimbun atau menyimpan lebih gitu ya, karena nantinya akan menambah permintaan yang cukup banyak dan itulah yang kemudian nanti dikhawatirkan menjadi lonjakan harga begitu ya. Karena salah satu faktor harga naik itu ya kalau permintaannya tinggi daripada supply bahan bakunya gitu. Jadi yuk kita sebagai masyarakat juga ikut ya terlibat bagaimana menjaga harga bahan pokok ini juga supaya nggak naik-naik banget gitu ya. Supaya juga dapur bisa tetap mengepul, kemudian juga uang bulanannya tetap aman gitu, pendengar. Tetap bersama kami ya, masih dalam Malang sore ini. Saya memutarkan dulu nih lagu yang di tahun lalu ya, ada dari Raisa. Dari Raisa featuring Roni
Parulian dengan Tetap Bukan Kamu. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Selamat malam untuk Anda pendengar yang sedang bersantai di rumah. Paling enak kalau santai itu ditemenin kopi gitu ya, yang suka minum kopi. Kalau yang gak terlalu suka minum kopi, sekarang sebenarnya banyak juga ya pilihan-pilihan minuman, terutama yang doyan ngafe gitu kan. Ada milk tea gitu ya, ada kopi, nah yang lagi populer juga matcha gitu ya. Nah ini sepertinya minuman-minuman yang selalu hadir menemani untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan kemudian butuh konsentrasi tinggi gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi di kantor gitu, deadline kerjaan. Nah ini kayaknya paling mantep kalau ditemenin segelas atau secangkir kopi. Kalau sekarang udah gak secangkir kali ya, terutama yang doyan-doyan ngafe itu biasanya satu gelas. Mau yang large atau yang medium? Less ice atau less sugar gitu ya. Jadi udah gak secangkir lagi kalau kita minum kopi ya, yang suka apapun deh itu. Entah itu apa namanya, sekarang kan dicampurnya sama apa istilahnya ya, kopi susu gitu kali ya. Ada yang pilih Americano gitu ya, macem-macem gitu pendengar. Nah sebenarnya memang banyak orang yang mengandalkan minuman yang mengandung kafein ini itu untuk bantu meningkatkan energi dan juga fokus selama beraktivitas, terutama kalau pas lagi kerja gitu kali ya. Nah diantara banyak pilihan memang kopi dan matcha kayaknya ini yang lagi populer, lagi hypes gitu ya. Nah terus sebenarnya kandungan kafein matcha dan kopi ini gimana sih gitu, mana yang lebih tinggi? Nah walaupun sama-sama mengandung kafein ya, tapi ternyata mereka berdua ini, si matcha sama kopi ini, punya karakteristik yang beda untuk memberikan efek pada tubuh pendengar. Nah selain itu juga untuk proses pembuatannya, kemudian kandungan nutrisinya, manfaat kesehatannya itu juga gak sama. Ternyata beda gitu ya. Kalau kopi itu sering jadi pilihan utama untuk dorongan energi instan, tapi kalau Anda suka matcha, sebenarnya matcha ini malah dikenal bisa memberikan energi yang lebih stabil dan juga bisa tahan lebih lama. Nah perbedaan inilah yang kemudian banyak orang tertarik gitu untuk cari tahu sebenarnya keunggulan masing-masing dari minuman yang sering aku konsumsi ini apa sih. Nah ini nih, ternyata kalau bicara tentang kandungan kafein di matcha dan juga kopi, matcha ini kan teh hijau bubuk ya, dibuatnya dari daun tanaman Camellia sinensis, ditanam dengan metode khusus. Dan sebelum dipanen, tanaman matcha ini tuh ditutupi dari sinar matahari selama beberapa minggu. Nah, teknik ini kemudian bisa meningkatkan produksi klorofil atau zat hijau daun ya, kemudian asam amino dan juga kadar kafein di daun teh ini. Nah beda dengan teh hijau biasa yang cuma diseduh aja, matcha ini kan dikonsumsinya dengan cara mencampur bubuk daun tehnya langsung ke dalam air. Jadi memang seluruh bagian daunnya ikut dikonsumsi. Beda kalau sama teh kan cuma diambil airnya doang gitu kan, tehnya dibuang. Tapi kalau matcha ini kan seluruh bagian daunnya itu ikut dikonsumsi. Nah kandungan nutrisi dan kafein yang masuk ke tubuh otomatis akan lebih tinggi. Nanti kita akan bahas deh ya, seperti apa gitu kalau untuk Anda yang sekarang ini lagi butuh booster ya. Gak cuma ASI doang di booster, tapi energinya, fokusnya. Nah mana yang perlu dipilih, apakah matcha atau kopi? Nah kandungan kafeinnya mana yang lebih tinggi? Tetap bersama kami ya, masih dalam Malang Sore ini. Saya Diah Laras yang akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya gimana kalau malam hari ini sudah fix mau pilih yang mana, matcha atau kopi? Nah kalau bicara tentang matcha dulu kali ya, tadi kan disampaikan kalau bedanya sama teh hijau biasa, cuma diseduh aja, diambil sari-sarinya gitu ya, kayak kita minum teh gitu kan, daunnya dibuang. Tapi kalau matcha itu justru malah semua bagian daunnya itu ikut dikonsumsi gitu ya. Itulah kenapa nutrisi dan juga kafein yang masuk ke tubuh jadi lebih tinggi. Nah secara umum matcha itu kandungan kafeinnya sekitar 19 sampai 40 miligram kafeinnya per gram bubuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin minuman matcha, kandungannya per cangkir, kalau pakai 2 gram bubuk matcha itu sekitar 80 miligram per cangkir gitu ya. Nah kalau penyajiannya lebih kuat bisa pakai 4 gram, tinggal dikaliin aja gitu ya. Tapi kalau untuk biji kopi sendiri, kandungannya itu sekitar 10 mg kafein per gram. Tapi satu cangkir kopi biasanya pakainya itu 7-10 gram ya. Jadi nggak sampai melebihi batas itu gitu. Nah, karena jumlah bahan yang dipakai lebih banyak, rata-rata secangkir kopi itu mengandung sekitar 95 mg kafein atau bisa lebih juga tergantung jenis biji kopi dan juga metode penyeduhannya gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan rata-rata penyajian, kopi itu biasanya punya kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan matcha, pendengar. Tapi kalau misalnya dibandingkan per gram, kalau dari bahan bakunya sendiri ya, belum diseduh di dalam air, belum diminum gitu, justru matcha itu kandungan kafeinnya lebih banyak daripada biji kopi gitu ya. Tapi sebenarnya efek kafein yang dirasakan itu gak cuma ditentukan jumlahnya. Matcha ini mengandung L-teanin, yaitu asam amino yang membantu memberikan efek relaksasi sekaligus meningkatkan konsentrasi. Wah ini nih menarik ya. Jadi kombinasi antara kafein sama asam amino ini bikin energi dari matcha dilepaskan secara bertahap. Nah sebaliknya, kalau kafein di kopi itu diserap sama tubuh dengan cepat, jadi menghasilkan lonjakan energi yang rasanya langsung muncul gitu ya. Itulah kenapa biasanya banyak orang-orang tuh yang justru lebih pilih kopi sebagai minuman untuk mengatasi rasa ngantuk, terutama pas pagi gitu ya. Nah tapi untuk pelepasan energi yang cepat, ini juga bisa diikuti dengan penurunan energi beberapa jam kemudian. Nah itulah perbandingan kandungan kafein matcha dan juga kopi gitu ya. Nah tergantung nih sekarang Anda kebutuhannya yang mana nih ya. Apakah pengen langsung dapat lonjakan energinya gitu, bisa minum kopi. Tapi kalau mau yang smooth gitu ya, pelan-pelan naiknya gitu, Anda bisa konsumsi matcha yang energinya bisa lebih stabil dan juga lebih tahan lama. Apapun minuman yang Anda sajikan malam hari ini untuk teman, mungkin mau begadang, mungkin mau nemenin anak-anak, udah selesai ya anak-anak ya ujian ya. Udah mau kenaikan kelas gitu ya. Jadi mungkin para orang tua tinggal fokus aja yang lagi statusnya sebagai ibu pekerja atau mungkin ayahnya gitu ya. Bisa ngopi-ngopi cantik dulu deh di rumah, bikin sendiri in this economy gitu ya. Kebanyakan orang-orang sekarang udah mulai pinter untuk gimana caranya tetap bisa ngopi tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Iya gak sih? Agak-agak ribet sedikit, tapi sebenarnya rasanya ya bisa lah diminum. Yang penting bisa diminum ya. Jadi memang kalau bikin sendiri di rumah emang lebih ribet gitu, harus beli biji kopinya, beli grinder, beli macam-macam alatnya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya dibelain, yaudah deh ribet gak apa-apa gitu ya, penting bisa tetap ngopi di rumah dengan harga yang lebih terjangkau, gak masalah. Apalagi bisa ngopinya bareng sama keluarga, wah bakal seru banget gitu ya. Nah kalau misalnya pun gak pengen ribet, pengen langsung beli aja, ya gak masalah gitu ya. Semuanya banyak pilihan, toh sekarang juga kafe-kafe banyak di Kota Malang, bisa Anda jadikan pilihan work from anywhere gitu ya. Walaupun sekarang ini udah jam-jamnya waktu makan malam, mungkin bisa sekalian kali ya cari makan malam, sekalian juga ngopi-ngopi atau mungkin mau maca-maca, termaca-maca gitu ya. Boleh, apapun yang dilakukan aktivitas malam hari ini, pastikan juga Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Malang.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Mak.

0: Sa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Iya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
3: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
5: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
5: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
6: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru dua hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
5: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan tiga pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbud dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan

0: Sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah, tahun 2000.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
2: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
3: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
4: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
3: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
5: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
6: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
5: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
7: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam

0: Festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
1: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
5: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
6: Jemaah kloter BPH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTA 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
5: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Haneda Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau, yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
7: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk dilakukan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7,445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
5: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
8: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
9: Ini yang sekarang berjumlah
8: 3.51 Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
11: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
12: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
11: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
13: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
11: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
14: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
15: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
14: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
16: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
17: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
16: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
14: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kini kita kembali dalam Malang malam ini. Saya Diah Laras juga akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kepikiran gak sih lingkaran yang biasanya ada di kotak obat itu artinya apa? Sini aku kasih tahu. Kalau lingkarannya berwarna hijau, artinya obat tersebut adalah obat bebas. Biasanya sering ditemukan pada obat-obatan yang dijual di warung-warung atau di apotek karena memang boleh untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Kalau lingkarannya warna biru dengan garis tepi berwarna hitam, artinya obat tersebut masuk dalam kategori obat keras. Akan tetapi, masih bisa dijual serta dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Sebagai obat keras, maka penggunaan obat ini dibatasi untuk setiap takarannya. Ada lagi obat dengan logo lingkaran pada kemasan obat berwarna merah dan memiliki sebuah tanda khusus pada logo berupa huruf K. Obat ini hanya diperjualbelikan di apotek dengan menyertakan resep dokter.

Pukul 19.40 menit pendengar, masih dalam Malang Malam ini di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau jam segini udah mulai untuk santai, rehat begitu ya, lagi di rumah sekarang setelah seharian beraktivitas. Nah mungkin Anda memilih ingin istirahat lebih awal gitu ya, karena besok mungkin ada harus bangun pagi gitu ya, tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi ada juga yang inginnya istirahat lebih awal tapi susah gitu, karena terbiasanya begadang atau membawa pekerjaan ke rumah sehingga membutuhkan waktu lebih lagi untuk bisa istirahatnya, jadi lebih malam gitu ya, mundur waktu istirahatnya. Nah karena sebenarnya kalau tidur sebenarnya ini kan waktu yang benar-benar dibutuhkan sama tubuh gitu, supaya bisa recovery lagi, bisa enak seger lagi. Nah karena tidur yang cukup ini juga bisa membantu memperkuat imunitas tubuh begitu ya. Jadi imun bawaan itu adalah pertahanan alami yang sudah dimiliki, dan juga imun adaptif itu adalah kemampuan tubuh untuk melawan penyakit berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu ya. Nah di malam hari biasanya tuh tubuh akan memproduksi lebih banyak sitokin, itu adalah protein yang membantu mengatur respon imun termasuk peradangan. Nah sebenarnya ada cara-cara supaya sistem imun kita tetap kuat dari memperbaiki kualitas tidur kita. Nah apakah sejauh ini kualitas tidur kita sudah bagus? Nah mungkin bisa dicari-cari gitu ya, kok kayaknya setiap kali bangun tidur malah pusing atau capek. Nah mungkin kualitas tidurnya perlu diperbaiki lagi nih, supaya balik lagi tuh sistem imunnya jadi lebih kuat, lebih tangguh gitu ya. Nah yang pertama bisa dicoba nih pendengar, kalau seharian ini udah capek beraktivitas, pengen istirahat, coba deh tetapkan waktu tidur dan juga bangun yang sama setiap hari. Mau hari libur, mau hari biasa gitu ya, coba di apa ya istilahnya tuh kayak dibikin sama gitu jadwalnya ya. Pagi bangun misalnya jam 4 pagi atau jam 4:30 gitu. Nah dirutinkan setiap hari termasuk ya weekend. Dan rutinitas yang teratur ini ternyata bisa membantu tubuh kita untuk mengenali pola istirahat dan akhirnya memudahkan kita untuk tidur pendengar. Jadi boleh diluangkan waktu sebelum tidur, kayak kita mau baca-baca novel dulu atau mau dengerin musik-musik dulu, itu juga boleh sebelum kemudian kita memutuskan untuk benar-benar beristirahat. Jadi konsisten ya, nggak peduli akhir pekan, biasanya kan pengennya bangun lebih awal, bangun lebih siang gitu ya, supaya bisa kualitas tidurnya lebih bagus. Coba mungkin di bulan Juni ini bisa dicoba ya, selama 1 bulan untuk bisa rutin bangun tidur dan bangun di waktu yang sama. Kemudian juga ternyata tempat tidur kita atau kamar kita itu juga pengaruh tuh ternyata untuk bisa menciptakan kualitas tidur yang baik ya. Kamar yang tenang, gelap, dan udaranya yang sejuk. Gak harus pakai AC, yang penting sirkulasi udaranya bagus. Biasanya itu bisa memudahkan tubuh untuk beristirahat pendengar. Anda bisa pakai tirai yang tebal atau mungkin pakai penutup mata untuk menghalangi cahaya. Bisa dimatikan handphonenya, dijauh-jauhin deh dari handphone, karena walaupun dimatiin kalau ada di dekat kita tuh rasanya kayak pengen ambil aja gitu ya, kayak otomatis gitu. Bisa diletakkan jauh dari tempat tidur, pastikan sirkulasi udaranya bagus. Nah kalau perlu Anda juga bisa memanfaatkan suara. Sekarang tuh kan banyak ya, kayak di YouTube gitu kan, ada ambience-nya, ada suara kayak apa yang bikin Anda nyaman. Misalnya suara hujan atau suara gemericik air atau lagu-lagu yang lembut gitu ya, itu juga bisa membantu Anda lebih relax pendengar. Kemudian juga yang penting adalah pemilihan tempat tidur ya, karena kualitas tempat tidur ternyata sangat mempengaruhi kenyamanan. Ini jadi ingat banget nih, kayak Dokter Tirta pernah bilang bahwa ketika dia udah punya apa ya istilahnya, dia sudah hidupnya udah
bagus gitu ya, kehidupannya udah naik, standar kehidupannya tuh dia pengen investasinya adalah di tempat tidur. Karena tempat tidur itu sangat-sangat penting untuk bisa membuat tubuh tuh jadi lebih sehat, gak bikin leher jadi tegang, bangun-bangun tuh kayak fresh gitu ya. Karena kan kadang tuh ada tuh matras yang gak pas ya sama tubuh kita, tuh justru malah bangun tidur kayak pegel-pegel. Nah ternyata matras yang terlalu keras atau mungkin terlalu lembut, terlalu empuk, itu ternyata juga bisa memicu nyeri punggung. Nah selain itu juga bantal yang gak pas, yang gak tepat, itu juga bisa bikin leher jadi tegang. Nah jadi ada salah satu penelitian di Journal of Orthopedic and Traumatology, itu bilang kalau matras medium firm itu bisa jadi pilihan yang baik untuk Anda bisa beristirahat atau punya kualitas tidur yang bagus gitu ya. Nah ini boleh dicari deh tempat tidurnya, mungkin bisa dilihat-lihat lagi nih, kayaknya emang matrasnya terlalu keras nih atau mungkin terlalu empuk ya, jadi bikin gak nyaman setiap kali bangun, pengen gerak aja itu kayak badan sakit-sakit aja gitu kan. Nah coba nanti kita akan informasikan untuk Anda apa-apa lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas tidur supaya sistem imunitas kita juga makin bagus. Tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Ruh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
0: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
1: Sama aja, cepet bawa.
0: Duh, gak usah deh. Dah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah biar cepet sampai, ini lewat mana pula. Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Ya, yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup tadi sudah saya sampaikan pendengar. Yang pertama tadi coba diatur jadwalnya supaya lebih konsisten. Kemudian bisa ciptakan lingkungan tidur yang enak dari kamar yang tenang, gelap gitu ya. Nah, pilih juga kualitas tempat tidur yang ternyata bisa mempengaruhi kenyamanan gitu ya. Nah, selain itu juga nih tadi kita lagi bahas kafein ya, soal matcha sama kopi, kandungan kafeinnya mana yang lebih tinggi. Nah, kalau Anda sekarang ini lagi pengen beristirahat, kafein karena emang membantu meningkatkan fokus dan energi, tapi kalau dikonsumsi di waktu yang salah justru bisa mengganggu tidur, pendengar. Jadi coba Anda bisa pilih ya untuk menghindari kafein setidaknya 8 jam sebelum tidur. Nah, jadi kalau misalnya tadi sore gitu ya, atau mungkin tadi sambil pulang kerja sempat minum kopi atau matcha yang ternyata ada kandungan kafein juga gitu ya, yang lumayan tinggi. Nah, paling enggak nanti besok deh dicoba ya, 8 jam sebelum tidur. Misalnya besok pengen tidurnya jam 9 atau jam 10. Nah, 12 jam sebelum itu disarankan untuk tidak mengonsumsi minuman berkafein ya, supaya tidurnya juga lebih nyenyak. Anda melakukan relaksasi juga bisa, karena Anda bisa memilih untuk menghindari layar ponsel atau laptop minimal 1 jam sebelum Anda tidur. Karena ternyata untuk cahaya biru dari handphone ataupun laptop ini bisa menekan produksi melatonin. Jadi Anda bisa lakukan meditasi, baca buku, atau dengerin musik yang slow. Itu bisa membantu tubuh untuk siap beristirahat. Nah, yang terakhir juga penting, Anda bisa coba untuk makan jaraknya jangan terlalu dekat sama jam tidur, karena makan terlalu dekat dengan waktu tidur ternyata bisa ganggu kenyamanan perut ya. Tapi sebaliknya, pola makan yang seimbang, olahraga teratur, itu bisa bantu tubuh lebih cepat rileks ya. Jadi poinnya adalah hindari kafein. Kemudian juga Anda bisa lakukan olahraga di siang atau sore hari, hindari aktivitas fisik yang terlalu berat, kurang dari 90 menit sebelum Anda tidur. Harapannya supaya tidurnya juga lebih nyenyak malam hari ini. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan beberapa rekomendasi kali ya, sama aja ya. Kalau misalnya Anda butuh apa yang harus dilakukan ya kalau mau tidurnya lebih nyenyak, boleh dicoba ya. Nggak harus semua poin, tapi beberapa poin dulu deh, pelan-pelan ya. Yang masih pengen ngopi-ngopi dulu malam hari ini juga ya udah, asal tidurnya nggak malam-malam tadi tuh dicoba ya. Lebih patuh lagi, jauhin handphone dan lain-lain. Terima kasih udah menyimak untuk Malang Malam ini bersama saya, Diah Laras. Sesaat lagi Malang Malam ini juga akan terus lanjut sampai nanti jam 12 malam. Nanti akan ada Wisnu Davendra yang akan menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Diah Laras, pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: ya. Jangan kalian lupa, aku sudah pengalaman membawa manusia mengungsi. Manusia di darat mau terima kita kalau kita kelihatan menderita. Kalau kita kelihatan mau mampus. Pokoknya kalau kalian ditanya, bilang kalian mau ke Bangladesh. Habis bahan bakar di laut, terus kita terapung-apung selama sebulan. Kalian ingat itu.
1: Meskipun dilarang petugas patroli, kapal para pengungsi Rohingya tetap merapat ke pantai. Para pengungsi buru-buru turun dari kapal, berloncatan ke air, dan mengharap bantuan warga yang ramai di pantai.
2: Rohingya!
3: Aceh! Rohingya!
2: Aceh!
4: Bantu Aju, sosok yang jadi bantu. Dedak yang agak sakit.
3: Yuk, semua. Kita tunggu.
2: Aceh. Aceh, tolong Aceh. Bayiku Aceh. Tolong bayiku, rawatlah dia. Mohon, tolong. Aku tak bisa membawa dia. Bisa mati dia. Tolong Aceh.
3: Kembali ke kapal sekarang.
5: Kami pengungsi, Pak, mencari suaka. Gak mungkin kami kembali ke laut. Bisa mati kami, Pak.
2: Ya, Pak, janganlah kayak gitu, Nak. Kita tolong dulu. Kasihan ini anaknya, ada sakit kayak gini. Tolong dulu, Nak.
6: Jeh, makan meneleh. Kenapa kayak gitu? Orang lagi sekarang bukannya dibantu, malah diusir.
2: Kok tega kali petugas tuh ya?
0: Yang cipta aturan, itu sudah aturan.
2: Oh, Mak, kejam kali.
7: Aku mati, tulang kumenan. Karena perasaan, bacu, ya Allah. Hai, katulong, hanya, katulong.
2: Biar aja dulu tinggal di sini mereka. Kasih makan dulu. Hei, lagi sekarat itu. Kasihan, tolong dulu. Binatang aja kita tolong kalau sekarat. Ini manusia gini, lagi sekarat. Tolong dulu. Siapapun, bayiku mati. Ambil nyawaku juga. Aku tak mau hidup lagi. Tak ada lagi yang aku punya. Aku mau mati juga. Ambil nyawaku. Tak ada lagi yang aku punya. Harapanku hilang. Ya Allah, manusia macam apa ini? Semuanya tak ada yang mau menolong.
1: Karena alasan kemanusiaan, akhirnya para pengungsi Rohingya diputuskan ditempatkan sementara di lokasi penampungan. Di penampungan, Ayesha suka menyudut sendiri. Ia sering menerawang dan berair mata. Halim, seorang relawan LSM, sering memperhatikan Ayesha dan hatinya bergetar hebat saat melihat nyala mata Ayesha yang meradang pecah. Sementara warga mulai resah melihat Ayesha dan Halim sering berduaan.
8: Bu, kok kayaknya si Halim dengan Ayesha tuh sering kali ya sekarang berdua, sering kali nih.
9: Emangnya ibu nggak tahu gosip?
10: Mereka sering jalan berdua.
9: Oh iya? Iya, mereka sering jalan berdua. Bapak-bapak juga udah pernah lihat. Iya. Sering.
10: Kemarin baru aja.
9: Oh.
10: Persimpangan pada juga ya.
8: Kayaknya ada hubungan spesial ya.
9: Mereka juga sering pergi jauh-jauh dari kompleks ini, dari penampungan.
10: Iya juga ya.
8: Oh gitu.
9: Ah, iya itu tuh. Coba ibu lihat.
8: Iya ya.
9: Ya ampun, betul. Baru juga kita omong.
8: Iya.
11: Aisha, makanlah. Udah 3 hari kamu gak makan. Lihat tuh, badan kamu semakin kering aja.
9: Tidak apa-apa. Terima kasih.
11: Ya, kalau enggak, ini ada cemilan, ada coklat, ada kue. Kamu simpan. Kalau kamu lapar nanti kamu makan aja ya.
12: Halim, Halim, kenapa sih ya?
11: Gimana Pak Gici?
12: Gata bek tototat dengan inong rohingyanya. Bukan muhrim. Jangan berduaan terus. Apalagi bawa dia tempat sepi dan jauh-jauh.
11: Tapi lun hana pubut maksid Pak Gici. Saya bawa dia ke tempat sepi karena saya mau kasih barang-barang kebutuhan dia Pak Gici.
12: Kalau kasih barang, kenapa harus tempat sepi? Kasih aja langsung di balai pengungsian.
11: Kalau di sana Pak Gici, gak sanggup saya kasih semua. Yang saya kasih ke Aisyah itu dari uang pribadi saya Pak Gici. Makanya saya kasih ke Aisyah diam-diam.
12: Ya, itu masalahnya. Kamu kasih khusus ke Aisyah karena suka dia kan?
11: Enggak, bukan gitu Pak Gici.
12: Memang cantik dia, enggak usah bantah kamu. Memang cantik dia meski janda.
11: Enggak Pak Gici.
12: Makanya kamu

0: kampung kami nih.
1: Hai hai, Bekaru, Bekaru, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, Bekaru, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang.
0: Kapok, kapok ju.
2: Oke, tenang. Gajit punya menang di daerah Ban Mandung. Nyo, di depan semua tungku-tungku yang ada di sini, di depan pemuda dan tokoh masyarakat yang hadir di sini, yang katanya menegakkan syariat, tapi penuh prasangka dan fitnah kepada saya. Tolong dengarkan baik-baik. Besok saya akan nikahi Aisyah di kampung ini.
1: Sudah. Kaji, sudah.
3: Keputusan Halim yang mendadak menikahi Ayesa membuat Ibu Halim malam itu murka.
4: Hai Gam, bungo kah? Gila kamu. Dari dulu mudah kali kamu empati dan berbuat gak masuk akal. Jangan terbawa perasaan Halim. Sadar kamu nak, sadar.
2: Aku sadar Mak.
4: Apanya sadar? Kamu sadar siapa kita? Siapa dia? Perempuan itu? Tanyo Halim, kita ini beda jauh dengan perempuan itu. Jaga marwah keluarga Halim, jaga. Kamu ini tampan, keturunan baik-baik. Keluarga kita ini keluarga terpandang. Jangan kamu rusak itu. Nyan kaingat.
2: Ma, aku nikahi dia justru untuk menjaga marwah keluarga dan harga diriku, Ma. Gak terima aku dituduh zina. Hina sekali aku, Ma.
4: Tapi kamu itu disuruh menjauh dari perempuan itu, bukan diminta menikahi dia.
2: Menjauh dari zina ya nikahlah, Ma. Apalagi yang lain?
4: Ya Allah Halim, kamu dulu penurut, sekarang lain kali udah. Ini pasti gara-gara perempuan itu. Pokoknya dengar kata mamamu ini, jangan nikahin dia. Titik. Kamu masih anggap mamamu ini ibumu kan?
2: Ma, pantang aku menarik ucapan yang telah kuucapkan. Pokoknya aku tetap nikahi dia.
4: Enggak, pokoknya mama tidak merestui.
2: Tetap nikah, Mak.
4: Apa kamu mau lihat mama ini mati kesakitan?
2: Semua kita bakal mati, Mak.
4: Halim, kalau kamu tetap nikahin dia, jangan pernah injak kaki lagi di rumah ini. Jangan pernah lihat mama lagi. Camkan itu.
2: Oke, kalau gitu aku pergi, Mak.
3: Ketika Halim benar-benar pergi, hati ibu Halim mendadak kosong. Ia tidak mau kehilangan anaknya. Akhirnya, Ibu Halim merestui juga pernikahan itu.
5: Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Ananda Halim bin Aziz, dengan Ayesha binti Yaza, dengan mahar 20 mayam emas dibayar tunai.
6: Saya terima nikah dan kawinnya Ayesha binti Yaza dengan mahar 20 mayam emas dibayar tunai.
5: Bagaimana para saksi? Sah?
7: Halim.
5: Hah? Kenapa enggak sah? Haram? Bagaimana ini, Tengku Ampun?
8: Saudara Lun yang kamu sayangi, pernikahan yang baru berlangsung ini adalah sah. Syarat sah nikah kedua mempelai ini semua sudah terpenuhi. Di antaranya ada wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Soal yang tadi sempat tercetus bilang haram itu tidak betul. Tidak ada unsur kedua mempelai ini dalam kondisi haram menikah.
6: Alhamdulillah, Saudara Alun Bang Bandung, seperti yang sudah Tengku sampaikan barusan, pernikahan antara Halim dan Aisyah sah.
3: Tengku berdiri. Setelah menyapa dengan salam semua warga, termasuk para etnis Rohingya, Tengku melanjutkan menyampaikan inti khutbah pernikahan.
8: Para hadirin yang dirahmati Allah, Aceh adatnya dari dulu pemulia jame. Sifat kasih sayang yang kita jaga dan warisi di sini juga sesuai dengan ajaran agama kita. Kita tunjukkan sifat mulia ini dengan menerima dan menolong mereka semampu kita. Layaknya kita tolong saudara kita atau keluarga kita yang sedang tertimpa musibah. Meskipun kadang kita pun punya rasa tak senang karena ada melihat sifat buruk pada saudara kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, dari mempelai laki-laki ini, Halim bin Aziz bisa kita contoh. Halim membantu dan meringankan masalah saudara kita semampu dia, sesuai dengan kondisi dia.

0: kita juga bisa membantu semampu kita dengan sesuai kondisi kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, semoga bersih hati kita dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pernikahan Halim dan Aisyah ini membawa ketentraman untuk keluarga baru ini, sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan pernikahan ini juga, semoga membawa keberkahan dan rahmat Allah untuk kampung kita tercinta ini, juga untuk Aceh yang telah berbesar hati dan penuh kasih sayang menerima dan membantu Rohingya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Betul lagi tuhnya megah.
3: Saya yang tolak mereka tadi.
4: Saya tolak mereka Tengku. Sekarang saya sudah menyesal Tengku.
5: Tanpa dikomando, para warga serempak berdiri, saling bermaafan dengan para pengungsi Rohingya, dan sekaligus mengucapkan selamat kepada kedua mempelai.

0: Masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini. Pendengar selepasan di Wara Radio baru saja, sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini dengan pesona budaya hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

0: Esok-esok tu memandang nyambut gawe. Kuwi nek sing mlebune isuk ya, nek sing mlebune awan, mlebune bengi berarti. Sugeng dalu para miyarsa sedaya. Yang biasanya bergabung bersama kami di obrolan komunitas untuk dialog pesona budaya malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita ketemu lagi kali ini ya. Saya sudah tersambung bersama dengan narasumber untuk malam hari ini, Pak Joko Setiono. Assalamualaikum, Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Bung Wisnu. Bagaimana asik kabarnya, baik?
0: Kabarnya seperti witing kelopo, Gung. Katon gawe-awe.
1: Betul. Malam ini kita ndang-tandang gawe.
0: Ndang-tandang gawe.
1: Konco-konco. Konco-konco komunitas.
0: Iya, bener.
1: Obrolan santai komunitas, oke. Okay?
0: Ini kalau misalnya sambil makan puhung enak, Gung?
1: Oh ya? Wah, iya. Aku sama malah susu gini. Susu. Susu wedus.
0: lagi naik daun susu kambing gitu ya. Ini malam hari ini topiknya yang mau kita bahas adalah modernisasi seni ruat RRI Malang. Nah, nek sing biasanya orang tahu itu kan ruatan itu lah. Wah, pokoknya tradisinya pure.
1: Medeni, ngeri, ya. Lan miris gitu ya.
0: Soalnya ada Bathara Kalanya itu loh misalnya. Nah, apakah memang seperti itu atau gimana, nanti biar kita bahas di sini gitu.
1: Betul sekali.
0: Inji, monggo dipun berikan ya opening dulu. Nah, nanti kita akan dialog.
1: Iya, tidak lupa salam saya buat rekan-rekan pesona budaya Obras, obrolan Inji santai komunitas pada malam ini. Semoga seluruh teman-teman, sahabat-sahabat muda pelestari budaya ini sehat walafiat, ya.
0: Amin.
1: Tepatnya pada malam ini, karena bulan depan itu di awal bulan kita akan mengadakan ruatan, Bung Wisnu. Maka malam ini, ayo kita ngobrol tentang modernisasi ruat RRI Malang. Jadi sepertinya RRI Malang itu sudah punya hak paten ya. Dan kalau tidak salah bukunya sudah keluar itu, tapi episode pertama, nanti episode kedua itu mungkin penyempurnaan ya. Jadi dimodernisasikan. Kita bilang masalah modern berarti sebelumnya itu ada yang tidak modern. Alias yang kuno.
0: Jadul.
1: Aku kuno artinya sadurunge aku ono. Ono itu artinya ono memahami ruatan ya. Sadurung memahami berarti aku sik kuno gitu.
0: Nggih.
1: Ya, Bung Wisnu, malam ini latar belakang atau kunci kata yang akan kita sampaikan adalah Sukerto ya. Yang pertama kata kuncinya adalah Sukerto. Sukerto itu barang sesuatu yang kurang pantas atau bahasa Jawa itu rada jijik aku suker.
0: Suker itu artinya ternyata itu ya, Kung ya. Tapi kan suker itu berbeki, ternyata bukan ya.
1: Itu brengosmu lho kok dawa sisih. Nah, seperti itu. Ya. To itu tembung untuk memantapkan aja, meyakinkan bahwa aku sangat tidak suka dengan itu, jijik dengan barang itu. Maka harus diruat. Nah, barang sing jijik nah, mau harus diruat, dihilangi, dilebur, atau ya dihancurkan. Jadi umpama gabah itu ya. Gabah itu jerune ada sesuatu yang bagus, tapi ndelok rupane kan koyo ngono kuwi ya. Dipangan gabah kan gak bisa, maka harus ditumbuk, dilebur, kemudian dihancurkan sehingga beras. Jadi beras, maka bermanfaat sekali ketika rupane rodok suker ya. Wis kasar, didemek kasar. Mari ngono setelah diruat jadi bagus, enak dipakan. Tentu saja ruatan ini, kenapa kita pakai tembung modernisasi itu, karena memang sudah zamannya sak durunge aku ono iku yo ngono kae, sakwise aku ono dan kanca-kancaku padha gampang memahami, mulo kita buat penyesuaian. Jadi bukan asimilasi tapi kemungkinan sinkritisme dengan peradaban generasi Z. Iya, Bung. Kenapa kok disebut generasi Z? Karena dulu sampai sekarang tuh banyak dari nama-nama bayi, nama-nama anak saja Kalau dulu kan Abdul, ya you know? Abdul, Bejo, Joko, Waluyo, Marno. Sekarang enggak ya, Zia, Azalia, Ajali. Bener, aneh awal tapi pakai Z Azalia. Jadi pakai huruf-huruf yang paling belakang itu loh. Kebetulan aja kok begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang sebenarnya ya kita buat modernisasi itu, karena memang dulunya itu sudah ada ya. Ternyata semua itu adalah bentuk sastra peninggalan leluhur kita yang tidak tertulis tapi menjadikan keteladanan visual, ya visual, akhirnya menjadi sebuah tontonan yang di situ mengandung tuntunan dan tatanan, dan pada akhirnya menjadi konsep dasar pembangunan karakter bangsa atau anak bangsa dengan pitutur luhur melalui pagelaran wayang kulit itu, khususnya mengerucut pada pagelaran ruat. Tetapi Bung Wisnu, kalau bisa memang perahu layar tadi menjadikan lagu pembuka, karena di situ juga mengandung ya, yuk konconeng kisik gembiro, urip itu dikongkon seneng mas. Alerap lerap banyune segoro. Kenapa segoro? Segoro itu tempat untuk mengadu kesedihan. Kalau kita sumpek gitu ya, kita lungguh di tepi pantai, angin sumilir, kita melihat hamparan banyu yang sebegitu luas. Nah, itulah di situ akan ada ketenangan. Samudra Minangkabau kalau dalam pewayangan, Samudra Minangkabau. Jembaring atine manungsa iku tandane manungsa itu sabar, tawakal, eling lan waspada. Gitulah filsafatnya. Anglia perahu layar. Ayo, urip itu bagian berlayar. Seperti orang berlayar dari awal sampai ke tengah, ada ombak, ada badai, toh nanti akan hilang, tidak atau lepas dari pandangan. Mati atau ketam gitu, metro Malang ini. Hilang. Ing dino minggu ke pariwisata. Ini merupakan pada aja hari minggu, hari akhir ya. Kalau kita yakini semua pada libur. Karena di sela-sela perjalanan hidup itu, sempatkan kita untuk bersenang-senang. Ada waktu tertentu ya. Alon praune wis nengah. Hidup memang pelan, tidak disegerakan. Berdoa, berusaha. Kalau wis titimang sine teko, Gusti paring rezeki. Kalau memang belum, tunggu, ya. You know? Wis nengah artinya mulai dari remaja dewasa, kemudian sudah umur matang ya, umur matang sudah di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Biak-biuk banyu binelah. Artinya kita harus bisa menyingkirkan, melawan ombak badai, terus di tengah-tengah samudra itu banyak di sana rintangan dan kita miar-miur. Pilih mana, pilih ini, selalu dibawa oleh ombak atau dibawa oleh zaman. Ya. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ibadah, kalau bisa segala rintangan itu kita terima dengan senyum.
0: Iya.
1: Jangan bersedih. Karena kita pengennya gembira kan gitu ya, Terus ngilangake rasa lungkrah lesu, adik jawil mas jebul wis sore. Kehidupan seperti itu. Tantangan banyak, maka ini harus refresh hati kita. Jangan dianggap itu adalah suatu musuh, tapi jadikanlah rintangan itu sebagai profesor, guru besar kita untuk tawakal sabar. Witing kelopo katon awe-awe. Witing kelopo, Bung Wisnu. Coba mulai dari akar, pohon, blarak, bluluk, kelopo ini semua tidak ada yang tidak bermanfaat.
0: Iya.
1: Makolata hadabatila. Satu pohon itu tidak ada yang fadil. Itu artinya apa? Ketika kita hidup, bermanfaatlah bagi orang lain. Wa ma'arsanaka ila rahmatan lil alamin. Nah, nek wis teko kono ki diawe karo witing klopo mau, wis apa yang kamu lakukan dalam hidup ini? Wis wae apa dalam kehidupan ini? Sudah memberikan apa dalam ibadahmu? Gitu. Witing klopo katon awe-awe. Itu artinya cek mumpung jono kesempatan kowe mau berbuat baik terhadap sesamamu atau terhadap alam. Nah, neng kono kuwi tandane kita sudah mulih mulaniro atau prayogane becik bali wae dene seso eso tumandang nyambut gawe prayogane becik bali wae. Karena kita sudah tidak ada waktu untuk mengembalikan penyesalan ketika kita berbuat salah atau masih kurang dalam kehidupan kita. Tenaga sudah mulai tuwek, waktu sudah mulai pensiun ya. Setelah pensiun kita sudah ya seperti itu ya, tenaganya menjadi lansia. Nah, kita harus pandai-pandai memanfaatkan itu. Tetapi secara alami, kita sudah menjadikan stok manusia atau stok Pak Camat calon mayit. Mengalami prayogane becik baliye dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Sesuk-esuk berarti kan kita tidur. Tidur itu adalah kematian ya. Kematian seluruh potensi saraf kita, tetapi ruh kita atau nyawa kita atau spiritual dan dunia spiritual kita masih bisa melalui mimpi, melalui apa dan sebagainya. Besok bangun, dibangkitkan. Setelah mati, itulah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Nah ini, saya mencoba, kalau kemarin saya menyampaikan tentang Bengawan Solo, itu Pisamat Bengawan Solo, sekarang Perahu Layar. Kenapa lagu ini abadi mulai saya kecil? Malah saya belum lahir itu sudah ada lagu ini sampai sekarang. Ternyata tidak sengaja tadi saya menyampaikan ke panjenengan Bung Wisnu, kalau bisa itu loh. Jadi kita ini cangkruan komunitas obrolan seperti kita ini sedang naik perahu. Jadi kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir ya, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu nanti kita sore apa yang telah kamu berikan melalui obras pesona budaya, gitu. Nek misal merasa kurang, elek atau tidak bermanfaat, tidak ada waktu lagi untuk mengulang obrolan-obrolan kita pada waktu lalu. Maka masih ada kesempatan atau barangkali saatnya ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Kehidupan seperti itu. Okay. Makanya ono to nang salah satu agama itu menerangkan bahwa setelah mati ternyata Gusti kembali aku ke dunia kepengin sedekah beribadah. Wis waktumu sudah habis gitu loh. Nah, inilah makna satu makna kembang atau nanti kita akan berkonsentrasi ke tentang rumah ya. Nah, hal yang semacam inilah tentu evolusi ya, evolusi yang saya katakan bahwa ini adalah inovasi yang terus-menerus tiada henti. Peradaban kita ini akan selalu menyesuaikan, tetapi tanpa menghilangi cikal bakal dari embrio leluhur kita. Nah, ada suatu evolusi. Nah, evolusi inilah yang demikian ini panjang, tentu tidak semuanya bisa diterima dengan alasan misalnya ya ada, oh ini harus dilestarikan asli karena ya, jalan lumpur wajib dilestarikan asliannya gitu ya. Contoh nek keasliannya misalnya mas ya, wong ani-ani, wong Meluku, Garu, Macul, nah, kuwi lak yo tenaga menungso ya. Sekarang dengan tenaga solar lebih cepat, lebih efisien. Nah, tetapi kan tidak menghilangi hasilnya bahwa ketika kita Meluku itu adalah memalik tanah yang ada rumputnya di bagian bawah, sehingga yang atas tinggal suburnya kan gitu ya. Yang kedua tentu saja generasi harus tahu dan paham merupakan ciri khas budaya bangsa. Semua itu adalah milik kita, milik leluhur kita. Generasi harus tahu dan untuk ini mempertahankan sebagai ciri khas. Nah, ini ada alasan-alasannya. Yang ketiga alasannya generasi harus menggali dan mengembangkan, bukan dibuang. Jadi bukan dibungkem atau wes sampai ini disukui misalnya awak dhewe luak cok akal misalnya kembang telon, kembang katil, kembang kenongo di tengah jalan perapatan misalnya orang mengatakan itu sirik kan belum paham berarti sirik cenae bukan sirik. Ketika di situ ada kembang berarti ingat kebahayaan maut atau kematian atau tabrakan atau kurang waspada kan gitu ya. Kadang ngesakno mas, ada orang-orang yang masih mengugemi tradisi itu ya, buang kembang itu jadak delik-delik lingu begitu kan orang digua bruk langsung wear sepeda motor ini. ya sebenarnya nggak usah begitu ya, bismillahirrahmanirrahim supaya perapatan pertolongan gigi aman dari kecelakaan. Malah ini tuh bingung, soalnya apa, biasanya tuh sekar mawar, kandil, dan kenongol. Kita sadar bahwa hidup itu mawarno-warno rupane, mawarno-warno tujuane, mawarno-warno bentuke. Ya toh? Kenong ngono, kenong ngene, kembang kenong. Kandil, kekantilan. Kudu kekantilan hukum, hukum lalu lintas, terjemahan dari hukum keamanan dan kenyamanan bersendikan kitab Allah. Gitu ya. Kan itu harus menjaga, menjaga keamanan keselamatan pada diri hukum kita, hukum dari dalam dalam keyakinan kita. Empat, kekayaan bangsa atau suku harus dimaknai sebagai fase hidup berbagai lambang. Lambang-lambang ini yang dipertahankan oleh sebagian teman-teman, tapi juga ada yang menolak ya, kesuwen terlalu lama. Saya pernah memimpin temu, karena temu itu ada 6 belum kita lakukan 30 atau 20 menit kok suwin suwin di karo ngundang pelawak kayak itu. Nah, jadi ini kadang-kadang alasan itu kesuwen, ribet,
0: jauhnya cepat gitu.
1: Menurut
0: ya,
1: saya sih cepat. Padahal tidak. Coba misalnya ono kayu apurwa sawiji wit bawono epang keblat papat. Ini kan falsafah yang sangat baik ya, sangat luhur, bahwa dunia ini ibarat pohon yang agung dan seterusnya. Kemudian kita kembali kepada kitabullah. Ya. Yang terakhir, evolusi ini tentu karena ada yang tidak setuju tuh. Tinggi rendahnya martabat bangsa itu memang tergantung pada budayanya. Jika ini dihilangkan, maka budaya kita akan turun. Nah, tentu saja ini akibat desakan, desakan globalisasi, Bung Wisnu. Desakan globalisasi, ya, ternyata globalisasi itu ya mesti kita ketahui bahwa RRI ini juga termasuk pengembangan karena globalisasi ya. Jadi, yang pertama, adanya arus yang siap saji, waktu, jarak, budaya, peradaban akan cepat berasimilasi atau cepat bersinkritisme ya, bercampur ya, campur. Karena siap saji nanti dari generasi sekarang itu tidak mau lama-lama nonton wayang misalnya, padahal nonton pagelaran wayang kulit itu podo karo nonton awak dhewe. Di situ ada banyak watak ya, banyak watak dan juga banyak seni. Seni suara, seni ukir, seni rupa, seni gamelan, seni irama dan sebagainya, seni drama dan sebagainya. Nah, itu ada pada diri kita, ada pada diri kita. Belum lagi permasalahannya, misalnya lakon, secaci, rojo suyo. Nanti dia ada banyak tokoh yang mewakili watak kita di situ. Tapi generasi sekarang malah bikin wayang dari teknologi AI kan?
0: Iya.
1: Ya saya senang saja dengan teknologi AI, seneng aja. Tapi rasanya memang gak bisa mancep ya. Gak bisa mancep karena memang itu hasil rekayasa otak. Tapi kalau pagelaran wayang kulit itu keluar dari hasil rekayasa hati nurani. Otaknya berpikir pada dalam, tapi hati nuraninya itu para pemirsa itu mengolah. Adakah wayang tokoh itu pada diri saya? Mesti gitu. Sengkuni misalnya itu kan adu domba. Tiba ya aku ya pernah menukui akibatnya ini kan gitu. Nah, terus yang ketiga, globalisasi arus itu mudah diakses dan diolah secara instan ya, tapi sayangnya memang mudah hilang dari ingatan kita. Kenapa? Cepatnya proses tadi menandakan cepatnya untuk terhapusnya ya, betul. Antarane apa masih kok karbon ya, karbon dengan fotokopi kan beda juga, cet-cetan mereknya beda sih ya. Tuh, yang keempat, mengkaburkan martabat dan identitas bangsa. Artinya kalau sudah misalnya di Asia Tenggara saja ya, kita pertemuan misalnya serumpun masih Malaysia dengan kita misalnya ASEAN, akhirnya kita melihat peradaban itu, terus kita mencuplik, misalnya dari Thailand, oh tapi masukkan digandengkan dengan punya kita. Dunia sinkretisme antar bangsa, artinya pencampuran, walaupun ya, itu kalau saja ya, milik. Yang kelima, tuleh. Bagaimana kita mengakses atau mencuplik dari budaya orang lain, misalnya budaya seni budaya, ya, seni budaya. Dan pola pikir pun juga akan begitu. Kita bisa minjam hukum Islam, jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajibkah kita meniru? Ketika kita bandingkan, ternyata siapa yang naikku, maka berarti kita tidak wajib. Sunnah, mungkin kebersamaan. Ada unsur hiburan yang aneh di antara kita. Ya, mubah, alah, dituru gak dituru, ya podo ayo, jawaban, podo ayo, akhirnya bisa cikar gitu ya. Makruh, ya sudah, kalau itu bukan budaya kita, misalnya buka-bukaan dan sebagainya, itu kurang pas dengan budaya kita, Indonesia misalnya. Haram apalagi, sama sekali itu gak cocok sih. Nah, tapi orang mesti berusaha menembus itu. Mana kelemahannya? Ya cari dibentuk dalam seni. Karena kalau sudah bicara seni, Bung Wisnu, kridaning ati kang bisa nuwahke rasa indah. Wis, jadi Mas Yom, bukan orang Jawa, bukan dari Indonesia, tapi kalau merasa hatinya tersentuh dan ayem, tentrem, mulya, disitulah mengena seni atau persajian itu tadi. Ya. Yang selanjutnya bagaimana kita membahas dan pokok-pokok pikiran kita tentang mengerucut Bung Wisnu modernisasi ruat RRI Malang. Ya. Sudah kita tulis bukunya, tetapi mungkin dalam tahun ini nanti setelah kita ruatan 5 Juli ya, insya Allah dia akan kita sempurnakan sesuai dengan judul kita malam ini. Jadi, contoh inovasi penampilan di pameran ya, tapi tidak menghilangkan unsur utama sebagai kota dasar panggutan ya. Ya kebetulan yang mandu sendiri nanti tanggal 5 teman-teman monggo bisa hadir ya. Kita bagi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ruat itu tidak mengerikan seperti yang kita duga di awal tadi ya, awal pertemuan ya. Ono pedorokolo, terus mengkonek luput di pangan pedorokolo. Nah, semua itu sasmito ya. Jadi ono seorang perawan mangan yang nenggone tengah pintu misalnya. Yeah. Oh, tadi mangsane pedorokolo, mangsane pedorok, artinya bocah kuwi ora patek, ora patek santun. Suker aku ndelok wong wedok mangan nang gone dalan. Efeknya apa? Ngedang-ngedangi wong liya.
0: Iya, bikin kesandung.
1: Jaman biyen nek lungguhne nglawang berarti metotok ya.
0: Iya.
1: Kan gawe kursi. Terus ana wong ngarani, "Aja mangan ning tengah pintu, waduh judumu." Lah wong penampilane ku koyo ngono gak peminim misalnya. Ya mesti gawe atuh. Nek mangan nek kono kan berarti kan sudah angel ditoto, teman.
0: Iya.
1: Berarti secara karakter, secara psikologi arek iki angel ditoto sak karepe dhewe. Nggih. Pencilaan. Nggih. Nek kaya ngono yo wong lanang arep nyedak yo berarti.
0: Jadi
1: ini orang iya, iya. Jadi betul-betul nek diilmiahkan ya memang ilmiah banget. Terus ya otomatis dari pikiran itu kita mengambil cara untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan hal yang sofistik menjadi rasional. Itu bukan era sekarang, era generasi Z.
0: Iya.
1: Ya, mengakali akal, mengakali peraturan itu bukan masuk akal. Jadi menerima yang tidak masuk akal, berarti dia itu berakal kan? menerima yang gaib, berarti dia itu berakal kan? Yang kedua, menghibur orang yang dianggap sukerto, bebas dari keraguan. Jadi sukerto itu sebenarnya ragu mas ya, karena tidak semua barang yang suker itu dijijiki orang. Kadang-kadang ada yang suka. Contohnya misalnya keledong sapi. pelit, tapi mungkin bagi saya, bagi sampean mungkin jijik ya. Mm-hmm. Tapi bagaimana pada saat itu ketika gledang itu dicampur dengan tanah kemudian dipakai dinding.
0: Wah.
1: Dilepo apa jenenge klenengan ya? Klenengan, tembok klenengan.
0: Nggih.
1: Heeh. Malah bagus itu malah enggak pecah ya.
0: Malah kuat ya, Bung.
1: Tadi kuat. Terus tadi anu itu tadi biogas.
0: Ya. Wah, itu menghasilkan duit juga itu.
1: Ya, tidak semuanya. Maka itu mana yang harus diruat, mana yang itu pun juga diruat kan? Tadi kledong digiepui, dikering, ditumbuk gitu. Akhirnya dari yang sukar menjadi yang bermanfaat.
0: Iya, iya.
1: Ya ketika ya, tentu ya. Ini Bung Wisnu, warisan leluhur itu tetap eksis ya sepanjang zaman sebagai media pembangunan kantor. Artinya ruatan di RRI itu tidak hanya sekedar untuk Om Swastiastu, Ain, dan sebagainya, tidak, tetapi menghasilkan penerangan bahwa ruatan itu sebenarnya tidak atau belum diterangkan tentang makna yang sebenarnya. Intinya adalah membangun karakter tadi. Nah, oleh karena itu kita rubah untuk konsumsi zaman now, zaman sekarang. Nah, itu ya. Seni dan tata bahasa dengan tetap menjunjung sastra bahasa asli atau baku. Jadi rupanya Kidalang tahun kemarin, tahun 25 itu dicampur. Ada pagelaran goro-goro ya. Semar Galeng Petro itu tentang nafsu syahwat kita. Kemudian diterangkan bagaimana cara menghilangi syahwat itu. Goro-goro kemudian masuk ke Anyuro, barulah di situ inti dari pagelaran. Wah, tapi sebelumnya dengan bahasa bebas, dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Yang kedua, melibatkan karakter masyarakat atau peserta yang di zaman now. Di zaman now ini, Bung Wisnu, ternyata para peserta itu tidak hanya sekedar syarat yang harus diruat, ya. Tapi ternyata banyak yang punya problem secara psikis. Misalnya, ya banyak itu. Saya ketika konsultasi banyak yang warungnya tidak laku, susah mencari jodoh, sudah 3 kali saya putus, rumah tangga saya selalu broken, ada apa. Bahkan ada yang skripsi saya tidak rampung-rampung.
0: Diruat perkara skripsi lah, Bung.
1: Lah iya, lah untungnya kok dalang iki dosen. Saya iki mantan dosen. Jadi di sini ternyata bukan karena dosennya tapi mahasiswa takut untuk asistensi. Ngono yo dilayani wae wong dia yakin ya, dia yakin. Nah untung kok dosennya iki yo ngerti pembimbingmu kae Pak kae Ibu kae kok iki pancen ngene tapi apik. Langsung dalangi nelpon yang sudah dosen pembimbing.
0: Mari
1: nama ini.
0: Mari tenan ya Mas.
1: Mari tenan weh, dan dalangi sakti tenan iki. Walaupun Bu nanti di Norbo ketemu sama ini. Sopo Pak iki lho diruat pokoke wedi karo jenengan. Tolong dipercepat. Oh ya, nanti arek gak tau rene Pak. Ternyata ya bersangkutan. Karena intinya kan nggak ada dosen untuk mempersulit mahasiswa itu, nggak ada. yang ketiga alur pakeliran yang terstruktur sehingga mudah dipahami. Jadi sebenarnya semua baik dalang ruat maupun dalang hiburan itu harus punya struktur lakon. Jadi tidak melenceng gitu loh. Kadang-kadang dalang suwengi lakonnya hilang, hiburannya sing dominan gitu. Yang keempat, mengandung unsur tuntunan tatanan tontonan. Ya. Jadi tontonan itu adalah gerak, ucapan dan sebagainya. Tuntunan tatanan itu adalah dialog. Makna dialog itu bisa dimengerti oleh anak-anak. Karena yang diruat itu kebanyakan hampir 70% anak-anak ya. Yang kelima, mantra ruat, doa dan simbol-simbol, takhalul. Aku tetap diadakan karena adalah simbol untuk sugesti bahwa aku telah diwisuda dengan ruatan itu. Jadi ini yang Pak Joko maksudkan modernisasi. Kemudian sajen-sajen tidak menghilangi tetapi mengefisiensikan mana yang bisa dipahami anak-anak sekarang. Apa itu hilang? Oh tidak, ini konsumsi untuk ruatan massal. Kalau untuk ruatan pribadi, ya itu masih bisa kehendaknya gimana. Karena jangan sampai orang yang diruat itu merasa ragu. Menghilangkan keraguan ini loh. Intinya itu menghilangkan keraguan. Kok kayak ini, kok kayak ngono, kayak kok dan sebagainya, sehingga mau melangkah serba takut. Nervous gitu nek bahasa Madura nih, nervous. Itu Bung Wisnu kira-kira tadi kita agak tulit-tulit kayaknya.
0: Ini agak panjang. Udah ini, ada ya, yang katanya. Gabung tadi itu, Bung. Sudah dari tadi ini nih mau tanya nih Mbak Dewi di Kepanjen. Pak, anak-anak sekarang itu kan lebih suka konten pendek di media sosial. Cara mengenalkan budaya ruatan supaya mereka tertarik ini bagaimana begitu?
1: Oh, jadi yang pendek-pendek kita kan 1 menit gitu ya.
0: Nji, yang suka kan mereka begitu kan, yang singkat-singkat, yang instan gitu tuh.
1: Ya dibuka saja TikTok-nya Pak Dalang.
0: Nah, itu
1: Sobat Lansia, wis.
0: Lu namanya disitu Sobat Lansia. Nanti,
1: iya tahu, oh. Tapi masih seger.
0: Abo yo diganti namanya.
1: Karpe diganti, tapi aku senang itu karena apa? Kalau sudah Sobat Lansia berarti dia sudah kebak ilmunya.
0: Oke, oke. Okay, okay.
1: Kalau misalnya aku pakai Wisnu, ngono, wisnu.com. Alah, Wisnu kayak bocah jare kok gue pitutur. Tapi nek Sobat Lansia pakai kacamata ngono kuwi ya. Wah iki anu iki wis kebak iki wong iki paling tidak nih 90% terpenuhi unsur gitu. Enggak apa-apa, nanti apa saja. Yang penting bisa menerima itu ya.
0: Ada Mas Agus. Mas Agus Wibowo di Singosari, Sugeng Dalu, Pak. Pak, ruatan ini hanya berlaku bagi masyarakat Jawa atau nilai-nilainya bisa diterapkan oleh semua kalangan?
1: Insyaallah tidak hanya masyarakat Jawa, karena Jawa itu bukan suku saja loh ya. Jawa itu artinya weruh, ngerti, lan kroso. Itu cukup. Misalnya Mas Agus wis Jawa toh, wis ngerti ta nek geniku panas. Berarti Mas Agus pernah merasakan panas. Ya, panasnya geni. Jadi Jawa itu orang sudah ngerti weruh lan kroso. Misalnya Bung Wisnu mangan gula gitu ya. Wis roh barangi gula, wis nempel ning ilat, wis dikermus yen gula itu legi. Berarti Mas Wisnu wis Jawa. Wis Jawa yen gula itu legi.
0: Oh, gitu. Itu
1: kebetulan Jawa di sini adalah identik dengan suku. Berarti suku Jawa itu sudah memahami tentang dirinya. Kaya aku misalnya, aku Joko Setiono. Nalika enom aku setia marang barang kang ono.
0: Tur si pancet Joko lah kuwi lho sing marai kong. Li, ini ini ada yang namanya sama nih Mas Joko Santoso di Pakis. Pak, berarti ruatan ini bisa dimaknai sebagai proses introspeksi dan memperbaiki diri nggih gitu. Gimana kong?
1: Bisa. Asal kita punya kemampuan ke situ Mas ya. Jadi kita bisa bermuhasabah pada diri kita sendiri, kita merenung sendiri, mungkin cara Islam dengan syirur asrar ya, zikir syirur asrar, kembali kepada kolbun kita, apa kira-kira kesalahan kita. Insya Allah kalau hati kita resik, Gusti akan memberikan petunjuk pada kita. Ini loh seharusnya kamu. Mungkin kita punya banyak masalah ya, keraguan, kemudian kenistaan dan sebagainya itu bisa diredam ketika kita sumeleh. Sumeleh ati nersik di situ kolbun mukmin baitullah. Usahakan ke situ. Gusti Allah bersemayam pada diri kita. Apa nih sifate? Orang Gusti Allah koyo pil di blunda ya. Artinya kita memaknai kemahasucian, kemahabijaksanaan. Jadi istilahnya beraudensi diri, merenung. Kok suwe aku gak oleh pacar, suwe kok bujuku nakal dan sebagainya. Coba, jangan gampang menyalahkan orang, tapi koreksilah diri kita sendiri, nanti amalannya, keluarnya itu akan menjadi baik. Asal kita bisa mampu melihat diri sendiri.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Waman arfa nafsahu faqad arobah robahu. Waman arfa robahu faqad jahila nafsahu. Gule ono dirimu sendiri, sopo sing weruh diri sejati, maka ing kono bakal ketemu karo Gusti. Apa? kemahaan gitu. Baman arparobau lan sopo sing merasa ketemu Gusti ini yo ing kono sejatine bodohe menungso ngene kono. Jadi arti manunggaling kawula Gusti itu bukan kok sejatine esut di Allah ilah ya. Artinya kita sudah bersemayam. Kapan singan? Kapan singan?
0: Manunggal kuwi. Iya, berarti ya, apa
1: gue namanya? Ya, rinenggo dening sipatulon datuloh.
0: Dia paham, ya. Kemudian juga dia berarti benar-benar akhirnya bisa menyatu itu maksudnya ya, ya takwa itu tadi ya begitu aja.
1: Iya, ya. Ya Jawa iku mau wis
0: sudah Jawa paham
1: tentang
0: gitu ya.
1: Gusti ne, wis Jawa tentang Gustinya
0: gitu. Oke. Okay. Ini yang terakhir dari Mas Hari di Turen, Pak Joko.
1: Turen
0: ya. Menurut jenengan bagaimanakah ketika ada dalang yang mengadakan pewayangan tapi menggunakan bahasa Jawa? Ini apakah menghilangkan tradisi atau memang beliaunya ini berniat untuk mengenalkan kepada generasi muda?
1: Udah, iya. Jadi itu Mas yang termasuk Pak Joko sampaikan modernisasi tadi. Jadi memang di situ asalnya dari Jawa ya, dari bahasa Jawa. Bahkan di Suriname pun juga pakai bahasa Jawa. Tapi untuk kita nek arane ning kono ngoko gitu ya. Nah, bahasa Jawa itu memang bahasa yang dosonomo, artinya satu kata ada 10 sinonimnya. Satu kata ada 10 sinonim. Maka dengan bahasa Jawa itu akan lebih kaya bagi para, atau pengkayaan bagi para pemirsa ya, dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia satu kalimat kan ada satu kata tapi beberapa kata tapi dalam satu arti gitu ya. Misalnya nek basa Jawa misalnya aku dalem kawulo
0: iya.
1: Banyak ya. Jadi ada dasa nama, 10 nama sinonimnya di situ Mas. Jadi bahasa Jawa kalau Pak Joko, mana bahasa Indonesia, mana bahasa Ngoko, mana bahasa Kromo Inggil. Itu namanya dimodernisasi ya. Misalnya di Seno Almarhum misalnya, bagaimana si tokoh Bagong sampai seperti itu. Tapi nanti coba kita tetap yang agak etiknya kita jaga, misalnya Ratu, Patih, Pendito, itu masih bahasa Jawa. Tetapi prajurit, senopati bisa juga pakai bahasa Indonesia. Kalau Pak Joko biasanya bahasa Naruto kan pakai Bathara Naruto ya, itu kan Dewa. Tapi karena ini Bathara yang sangat sangat akrab, maka bisa saya pakai bahasa Indonesia. Tanya, Adi Guru, bagaimana kabarnya Adi Guru, sudah lama kita tidak ketemu? Misalnya, tapi Adi Guru sing Bathara Guru tetap deh ngoko kakang Naruto yoyo podo kakang, tetap bahasa karena kita junjung etikanya itu Bung Wisnu.
0: Malah ada percampuran di situ ya.
1: Betul, bisa dipahami. Jadi anak-anak bisa, orang tua pun bisa.
0: Baik, udah jadi sampai di penghujung acara perkataan. Nih kita Pak Joko.
1: Ya betul, ya sudah saatnya kami menyampaikan hikmahnya ya. Mungkin kalau semua anak-anak kita paham pada alur cerita dan makna ruat atau pewayangan, maka akan mampu dia mengkontrol diri, mengenal diri sendiri. Yang kedua tentu saja generasi tidak akan kehilangan identitas bangsa. Bahkan bahasa Jawa sekarang sudah di mana-mana. Cina ada, Arab ada, di sampai Mongolia itu ada, semua ada. Teknologi AI sebagai ajang pikir belum menyentuh rasa dan kolbu. Tetapi biarkan itu berjalan, karena itu teknologi kehendak kita. Yang terakhir tentu ajang silaturahim antar sesama yang merasa Soekarno. Nah, itu kira-kira kalau kurang puas kita bisa nunggu ke bulan depan atau waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh RRI. Pak Joko selalu siap menemani panjenengan semuanya. Sugeng dalu, selamat malam rekan-rekan dari Obras.
0: Sugeng dalu
1: ganti sesandi kola jala hak wasa kola patil surat diro joningrat lebur kening pangastuti. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Joko. Untuk pesona budaya di malam hari ini yang sudah dihadirkan sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, bahkan sudah pukul 21 ini. Kami akan beralih ke acara berikutnya pendengar untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di edisi hari Senin kali ini 8 Juni 2026. Nuwun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Repot ngene wis maling ayune setengah mati. Ini repot tenan yo. Muga-muga ora enek malinge duit negara sing ayune setengah mati. Sugeng dalu. Selamat malam untuk yang biasanya gabung di Jambi Gencar, Jambilan Gending dan Campur Sari yang masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Senin kali ini 8 Juni 2026. Kok moro-moro wis Juni toh Mas? Yo mari ki Juli. Ha terus ya memang sudah pertengahan bulan ya. Berarti ada banyak hal yang mungkin sudah harus Anda selesaikan. Nanti kita siap-siap akan menuju ke opo ki nek zaman dulu 6 bulan ki semester sih. Yang masih punya banyak tanggungan, banyak kerjaan, kemarin-kemarin juga masih belum kelar lah ini. Mumpung masih belum masuk pertengahan bulan, segera di-list ya. Di-list itu diapaan itu Mas? Ya pokoknya didata, didaftar gitu. Mana yang penting-penting dulu dikerjakan, mana yang mudah-mudah dulu dikerjakan. Kayak kita dulu ngerjakan ulangan ya, ngerjakan THB. Zamanku dulu masih THB ayo, tes hasil belajar. Mantus. Sebentar lagi dengan lagunya Matuk. Ini ada Romo Nomalindrimus Mulyadi yang sudah bawa kita di menit ke-27 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun untuk yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Nanti selain tembang-tembang campur sari juga informasi dengan ini, nanti ada info-info dari RRI.co.id. Biasanya kami akan hadirkan untuk Anda. Syukurnya sudah sembuh ya, jadi sempat keblokir dikit. Agak-agak pagi atau siangan tadi, kalau misalnya ada yang buka RRI.co.id mungkin sedang keblok gitu. Nah, ada kesalahpahaman server kayaknya ya. Kita dengarkan lagi tembang berikutnya pendengar, tetap bersama kami di Malang malam ini untuk Jambi Kencar, Jambilan Gending dan Campur Sari.

0: sih?
1: Siapa tuh?
0: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokaivenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

tembang alam uning hati yang bawa kita di menit ke-54 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih menemani Anda mendengar di malam hari ini untuk Jambi Gencar, Jambi Liang Kending, dan Campur Sari ya. Kami hadirkan pendengar informasi-informasi juga untuk Anda dari rri.co.id Malang, yang semoga juga akan tetap bisa melengkapi perjumpaan kita di malam hari ini untuk edisi Senin 8 Juni 2026.

Kalau Anda sudah bersiap-siap ini istilahnya pengin liburan gitu ya, mau kemana aja, biasanya kan sudah mulai memikirkan moda transportasi apa yang akan digunakan. Nah, kalau Anda berencana bepergian selama masa liburan sekolah dengan menggunakan moda transportasi kereta api, lah ini sekarang bisa mendapatkan tiketnya dengan harga yang lebih murah gitu ya. PT Kereta Api Indonesia berseru menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan kalau pelanggan ini bisa memperoleh tarif promo dengan melakukan pemesanan melalui seluruh kanal penjualan resmi mulai 6 Juni 2026. Berarti sekarang sudah bisa, ya kan? Lawang sudah tanggal 8. Nah, gitu. Ini jadi program diskon ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya selama liburan sekolah. Dari stasiun Malang, tarif diskon 30% dapat dinikmati pada sejumlah kereta api kelas ekonomi komersial. Kalau kereta api komersial itu berarti ada kereta Malabar, yo, Matarmaja, terus Ijen Express itu juga. Apa nih? Kertanegara, ya, Majapahit. Nah, itu dan kanca-kancanya ya. Ini untuk dapat tarif promo ini Anda perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Jadi diskon itu hanya berlaku untuk kereta api kelas ekonomi komersial ya. Jadi nggak bisa digabungkan dengan tarif reduksi maupun program diskon yang lain. Selain itu promo ini berlaku selama kuota tiket dengan tarif diskon juga masih tersedia. Nah, meskipun menggunakan tarif promo, tiket ini tetap bisa dibatalkan maupun dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku juga ya. Kalau Anda ingin dapat info jadwal perjalanannya dan ketersediaan tiket itu, Anda bisa akses melalui aplikasi akses by KAI maupun kanal resmi penjualan yang lainnya. Informasi nanti bisa Anda cek ulang ya di rri.co.id Malang yang juga masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kueteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Menit ke-27 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Jambi Gencar, Jambi dan Kuning dan Jambur Sari. Untuk hari Senin kali ini, pendengar, 8 Juni 2026. Nah, ini ada kabar dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Malang Kota yang masih menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara roda 2 maupun 4 di berbagai wilayah Kota Malang ya. Pelanggaran paling dominan itu adalah tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, hingga penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Ibtu Saiful Husain itu di program Halo RRI hari Senin ini tadi mengatakan penindakan tetap dilakukan meskipun operasi Patuh Semeru 2026 ditunda ya. Jadi yang sering ditemukan itu memang banyak yang tidak memakai helm, spionnya nggak ada, atau penggunaan knalpot yang nggak sesuai standar. Nah, untuk menjangkau pelanggaran di luar titik kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, ini kamera khusus yang terpasang untuk memantau, merekam, dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polresta Malang Kota mengoperasikan kendaraan khusus bernama mobil incar. Ini akronim juga ya, Integrated Note Capture Attitude Record, yang berpatroli setiap hari di berbagai ruas jalan. Jadi mobil incar ini setiap hari keliling itu di kawasan Kota Malang untuk melakukan penindakan berbasis kamera terhadap pelanggaran yang terlihat langsung. Jadi menurutnya masih banyak masyarakat yang beranggapan kalau penggunaan helm itu hanya diperlukan saat berkendara di jalan protokol ya, atau perjalanan jauh. Ya, padahal kan kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja ya. Nah, untuk memperluas jangkauan penindakan, patroli mobil incar ini tidak hanya menyasar jalan utama, tetapi juga kawasan permukiman dan jalan lingkungan yang sering luput dari pengawasan. Ini juga masuk sampai pelosok-pelosok ya, supaya masyarakat itu betul-betul memahami bahwa keselamatan berkendara ini berlaku di semua jalan. Satlantas Polresta Malang Kota terus berupaya melakukan penegakan hukum yang konsisten untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Malang ini dapat terus ditekan. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Dan kita masih akan lanjutkan Jambi Gencar, Jambilan Gending dan Campur Sari sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Terima kasih untuk yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam hari ini di Jambi Kencar Jambilan Kending dan Campur Sari. Pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Masih ada acara berikutnya untuk Anda di malam hari ini. Ini Jazz Music dengan teman-teman Memori Mancanegara, juga info-info ringan untuk edisi malam hari ini mendengar Senin 8 Juni 2026. Tetap bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Pendengar, akhirnya sesudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Senin kali ini, 8 Juni 2026. Akhir kata kerabat kerja program A1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026. Kami sapa Anda dalam Malang pagi ini, kami awali dengan Mutiara Pagi bersama Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan berita pagi, tepat pukul 7 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Malang menyapakan hadir untuk Anda. Pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangan UMKM dan lonjakan transaksi digital di Malang Raya hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini. Malang siang ini juga akan hadir menyapa Anda saudara, perbincangan seputar literasi digital ya, akan hadir untuk Anda hingga jam 11 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda, saudara, di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda nikmati melalui FM 94,6 MHz. Dan untuk Anda para pendengar yang ada di Probolinggo, Anda bisa menikmati siaran kami, saudara, melalui FM 88,3 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran ini, saudara, di YouTube kami RRI Malang Official yang kami siarkan secara langsung pagi hari ini. Untuk Selasa 9 Juni 2026, kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI dengan pembahasan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kami nanti mengundang Anda untuk berinteraksi langsung bersama kami, saudara, dan bertanya langsung pada Ustadz Rosyad, begitu ya. Silakan di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Dari WhatsApp kami, saudara, Anda bisa bergabung di 081-555-600-915 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Insya Allah Ustadz Rosyad sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riza.
1: Alhamdulillah, sehat gak Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Masya Allah, ini tanpa terasa Ustadz, tiba-tiba kita sudah mau menuju ke 1448 Hijriah, Ustadz Rosyad. Bekal apa saja yang harus kita siapkan? Saya persilakan Ustadz Rosyad.
2: Terima kasih Mbak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Malang, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat

baru Hijriah, tahun baru umat Islam. Tahun baru ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk perbaikan diri. Spirit Hijriah itu untuk kebaikan kehidupan. Momen kita untuk merefleksi diri apa-apa saja yang sudah kita laksanakan selama ini. Pendengar Mutiara Pagi, bulan Muharram itu masuk salah satu dari 4 bulan istimewa, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Muharram ini awal tahun Hijriah. Kalau awal tahun Miladiah dimulai dengan bulan Januari. Kalau bulan tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Dan Muharram itu masuk 4 bulan yang istimewa di dalam kalender Hijriah. Kenapa dikatakan bulan istimewa? Karena di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Dan semua nabi itu hampir berkaitan dengan bulan Muharram. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika Nabi Adam pertama kali manusia di dunia ini ada, itu juga tidak lepas berkaitan dengan bulan Muharram. Karena itulah bulan ini dikatakan bulan yang istimewa. Peristiwa-peristiwa besar apa saja yang terjadi di bulan Muharram? Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam itu pada hari ke-10 di bulan Muharram. Hari ke-10 bulan Muharram itu sebagai hari yang sangat luar biasa. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang hampir dialami oleh seluruh nabi itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam diterima taubatnya oleh Allah itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Setelah Nabi Adam bertaubat, beristighfar selama 40 tahun. Taubatnya Nabi Adam saja itu 40 tahun. Baru kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam bertobat? Nabi Adam bertobat dari satu kesalahan yang dilakukan, melanggar satu-satunya larangan Allah. Pada saat itu Nabi Adam diperbolehkan makan apapun, melakukan apapun, hanya satu larangan Allah, tidak boleh mendekati buah kuldi, apalagi makannya. Tetapi satu-satunya larangan Allah ini ternyata dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang melanggar perintah Allah itu tidak hanya kita, tapi Nabi pun pernah melanggar. Tidak hanya melanggar, Nabi pun juga pernah meragukan akan janji-janji Allah. Karena Nabi Adam melanggar larangan Allah, satu-satunya larangan Allah pada waktu itu, yaitu tidak boleh makan buah kuldi, tetapi Nabi Adam melanggarnya dan memakannya,

0: Karena itu Nabi Adam dihukum oleh Allah. Semua yang melanggar itu kena hukuman. Semua yang bertaubat itu akan dimaafkan. Lah karena Nabi Adam melanggar perintah Allah, karena itu Nabi Adam dihukum, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia. Karena itu kemudian Nabi Adam alaihissalam bertobat, menyesali perbuatannya dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Kenapa dikatakan dan Adam menyadari kalau dirinya mendzalimi dirinya? Karena Nabi Adam sadar sudah dilarang kok masih dilanggar. Karena itu kemudian kata Nabi Adam, jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini adalah istighfar Nabi Adam alaihissalam. Istighfar Nabi Adam untuk mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam membaca, berzikir, beristighfar, membaca ayat tadi itu sekitar 40 tahun. Baru kemudian tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika ada bencana banjir bandang, itu juga diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh itu kan gregeten dengan kaumnya karena diajak berislam bertahun-tahun hanya mendapatkan umat yang sangat sedikit. Karena itulah kemudian berdoa, kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banjir bandang. Bahkan pada saat sebelum banjir bandang, Nabi Nuh alaihissalam dibuat ejekan oleh kaumnya. Karena Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, perahu besar saat kemarau, saat tidak ada air. Karena itulah Nabi Nuh diejek, dihina sebagai Nabi yang gila. Tidak ada air, kemarau, panas, kok membuat kapal. Dan kapal Nabi Nuh ini diselamatkan oleh Allah di Bukit Zuhdi. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari murkanya Raja Namrud. Itu juga pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa tanggal 10 Muharram ini. Banyak peristiwa-peristiwa besar. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihukum oleh Raja Namrud, dibakar karena telah merusak berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lah itu diselamatkan oleh Allah dari bara api. Itu juga terjadi di tanggal 10 Muharram. Kata Allah, "Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, dibakar, diselamatkan oleh Allah, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Raja Namrud menghukum Ibrahim karena marah besar, karena Ibrahim sudah merusak berhala-berhala sesembahan Raja Namrud yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi para pendengar RRI, dulu sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar Ka'bah itu dipasangi patung-patung berhala. Kemudian peristiwa yang keempat adalah Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir, itu juga terjadi tanggal 10 Muharram. Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan Nun, itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus itu nabi yang meragukan janji Allah. Suatu saat Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kaumnya tidak beriman, maka akan turun azab. Tetapi peringatan Nabi Yunus ini ditentang oleh kaumnya. "Hei Yunus, kenapa masih akan siksa Tuhanmu itu? Kalau memang Tuhanmu itu betul, datangkan siksa itu sekarang, akan kami tunggu." Itu adalah jawaban dari kaumnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia beriman kepada Allah, dan jika tidak beriman, maka kaumnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditentang sama kaumnya. Dan Nabi Yunus ragu, betul enggak Allah nanti akan menepati janji itu? Kalau sampai azab tidak turun, maka Nabi Yunus akan rasa malu. Karena keraguan sikapnya inilah yang menjadikan kemudian Nabi Yunus alaihissalam menghindar, pergi dari kaumnya. Karena takut. Nabi juga ternyata ada yang ragu, meragukan janji Allah. Apalagi kita semua. Nabi Adam itu melanggar larangan Allah. Nabi Yunus ini meragukan atas janji Allah. Saat Nabi Yunus itu pergi dan naik perahu, naik kapal, di tengah-tengah lautan itu, kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus macet, mogok, kebanyakan beban. Karena itulah kemudian dicari penyebabnya. Kemudian biar adil, diundi. Lah setelah tiga kali diundi, yang keluar itu tetap namanya Nabi. Karena itulah kemudian Nabi Yunus dilempar ke laut. Saat Nabi Yunus dilempar ke laut, langsung ditelan oleh ikan yang namanya ikan Nun. atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dikunyah, langsung ditelan ke dalam perut ikan nun. Yang digambarkan dalam Al-Quran, gelapnya gelap, ada zulumatun salah, tiga kegelapan yang sangat luar biasa. Kegelapan apa itu? Gelapnya tengah malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya berada di dalam perut ikan. Gelap sekali, luar biasa, peteng. Dan ketika berada di perut ikan itu, Nabi Nuh alaihissalam menyadari akan kesalahannya, meragukan janji Allah. Karena itu kemudian bin Nuh bertaubat, beristighfar, bersujud kepada Allah karena telah meragukan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar yang sangat terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. Kalau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang doa ini dibaca oleh jamaah haji ketika wukuf di Arafah. Ini istighfarnya Nabi Adam. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Meragukan janji Allah hanya karena malu kalau nanti sampai tidak terjadi. Karena ragu ini, Nabi Nuh kemudian pergi dari kaumnya. Lah taubatnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian keluar Nabi Yunus alaihissalam, dan keluar dari perut ikan nun, itu juga terjadi pada tanggal 10 di bulan haram. Peristiwa besar yang terjadi lagi yang berkaitan dengan nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, juga terjadi di bulan Muharram. Musa, Nabi Musa alaihissalam menenggelamkan tentara Fir'aun, juga terjadi di bulan Muharram. Bahkan cucu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh di Karbala juga tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini. Dan seyogianya kita semua itu mempelajari biar kita mengetahui khazanah sejarah, biar kita mengetahui, bisa mengambil hikmahnya dan berintrospeksi. Kemudian apa amalan yang harus dilakukan di bulan Muharram ini? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, itu dengan cara beristighfar. Karena itu amalan yang utama yang kita amalkan di bulan Muharram ini adalah kita beristighfar, mohon ampun. Istighfar kita astaghfirullahaladzim. Beda dengan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Berbeda lagi istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La istighfar adalah cara kita bertobat. Bertobat itu bagaimana menyesali perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Perbuatan yang bagaimana? Tentu saja adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita refleksi diri, mengevaluasi diri, apa-apa kesalahan apa saja yang sudah kita lakukan, kemudian bertekad untuk merubahnya ke yang lebih baik. Peristiwa itulah dikatakan hijrah. Kemudian amalan apalagi yang utama kita lakukan di bulan Muharram ini adalah kita melaksanakan puasa. Dulu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Kemudian ada sahabat yang cerita bahwasanya kaum Yahudi pun di tanggal 10 Muharram Asyura itu juga melakukan puasa. Karena itu di akhir hayatnya sebelum Nabiullah wafat itu keinginan untuk puasa tasu'ah, puasa di tanggal 9-nya biar tidak sama dengan amalan puasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Biarpun tinggal Nabiullah Muhammad SAW belum melaksanakan, tetapi minimal Nabi Muhammad itu punya keinginan untuk berpuasa. Karena itu kita tidak salah untuk menghormati beliau, kita puasa di tanggal 9-nya dan tanggal 10. Jadi kita puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa yang kita lakukan tanggal 10 Muharram. Puasa Tasu'a kita lakukan tanggal 9 dan tanggal 10 Asyura biar ibadah puasa itu tidak menyamai apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Karena itu para pendengar Mutiara Pagi, amalan utama yang seyogianya kita lakukan di bulan Muharram ini yang pertama adalah beristighfar, introspeksi diri, bertaubat, menyesali perbuatan-perbuatan salah yang sudah kita lakukan, kemudian ditambahi dengan kita melaksanakan puasa. Puasa dua hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kemudian selain itu, kita juga bisa membantu orang lain. Kata Rasulullah, man wasa'ala nafsihi wa alihi yawma Asyura wasallahu alaihi sa'irus sanatihi. Siapapun yang ke lapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun. Jadi minimal ada 3 amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini, utamanya di tanggal 9-10 Muharram. Demikian Mbak Riza, pengantar dari saya.
1: Siap Ustadz Rasyad, ini sudah ada yang bergabung bersama kami di WhatsApp di 081-555-600-915. Kami juga undang Anda saudara untuk menyampaikan pertanyaan Anda di line telepon kami di 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341 atau Anda bisa tinggalkan komentar Anda ya di YouTube kami RRI Malang Official. Saya bacakan satu persatu Ustadz, ini dari nomor akhir 429. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Bulan Muharram adalah bulan yang baik, tapi kebanyakan walaupun kita mayoritas Islam, kalau tahun baru Masehi dirayakan di mana-mana, termasuk kita-kita yang agama Islam. Bagaimana, apa kita ikut merayakan tahun tersebut dosa? Mohon pencerahannya. Dari nomor akhir 0429. Ini mungkin baik, silakan. Monggo Ustadz. Dari Tumpang, dari hamba Allah di Tumpang.
0: Ya, dari Tumpang. Assalamualaikum. Dari hamba Allah nomor HP 429. Ya, kita, cara kita merayakan bulan Muharram, tahun baru Islam, itu beda dengan apa yang selama ini dilakukan merayakan tahun baru miladiah 1 Januari. Kalau kita merayakannya dengan cara kita beristighfar, kita berpuasa, kita mengevaluasi diri kita, karena pada hakikatnya saat usia bertambah, maka umur kita berkurang. Bagaimana umur kita berkurang, kemudian kita rayakan dengan hura-hura. Itu adalah tradisi yang orang Jawa bilang salah kaprah, tidak pada tempatnya. Umur berkurang itu seharusnya digunakan untuk menyesali perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang selama ini kita lakukan. Dengan cara apa? Bertobat. Dengan cara apa? Bertekad untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Jadi cara merayakan kita pada tahun baru Islam adalah menjadikan tahun baru Islam sebagai momen merefleksi atas diri kita. Demikian.
1: Siap Ustadz. Dari Bu Yakti di Sidoarjo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah pas satu suro itu disunahkan untuk puasa? Dan apakah hukumnya membunuh cicak? Mohon penjelasannya.
0: Bagaimana Mbak Reza?
1: Apakah pas satu suro itu disunahkan untuk puasa dan apakah hukumnya membunuh cicak? Mohon penjelasannya Ustadz. Matur nuwun. Bu Yakti di Sidoarjo.
0: Bu Yakti di Sidoarjo, assalamualaikum. Membunuh cicak itu diperbolehkan karena mengotori. Terus kemudian apakah tanggal 1 Muharram kita disunahkan? Dalam riwayat-riwayat hadis yang ada, kita itu disunahkan untuk puasa itu di tanggal 10 Muharram, yang kita kenal dengan Asyura, puasa Asyura. Tetapi karena puasa Asyura itu juga dilakukan oleh kaum Yahudi, karena itulah kemudian ditambahi dengan puasa di tanggal 9. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud itu dijelaskan bahwasanya Nabi berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10. Dan menyuruh para sahabatnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, di hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena itulah kemudian Nabiullah Muhammad SAW bersabda, kalau demikian, insya Allah tahun depan kita berpuasa pada hari ke-9. Jadi, fa'idakan al-amu mukbilu insya Allah sumnal yauma tasi. Falam ya'til amul mukbilu kata tuafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi yang disunahkan itu adalah puasa Asyura tanggal 10. Biar tidak menyamai dengan tradisi Yahudi, maka kita diperintahkan juga untuk puasa tanggal 9. Jadi tanggal 9, tanggal 10. Gitu Mbak Yeti, Bu Yeti.
1: Siap Ustadz. Pak Irwan, di line telepon kami, di telepon WhatsApp. Assalamualaikum Pak Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin barisnya sempat vakum semua RRI tidak berjalan semua aplikasi, sekarang alhamdulillah mudah-mudahan kembali.
1: Alhamdulillah.
2: Itu semua secara nasional kemarin kan.
1: Iya betul.
2: Ini, assalamualaikum Pak Ustadz ya. Sebut tentang masalah ini kan. Saya pernah umroh ya 2015 itu kan Pak. Ketika itu saya masih jadi ketua pengurus partai politik, salah satu partai politik tingkat kecamatan. Kita dibiayai oleh partai di wilayah. Akhirnya sadar tidak jelas kan nih. Kan kalau kita ibadah umroh atau ibadah yang harus dengan uang yang halal kan. Saya tidak tahu kalau itu uang dari mana itu kan. Saya nggak tahu tentang berangkat atau kan dibayar oleh wilayah itu kan. Nah, yang saya tanyakan, saya ragu apakah memang bagaimana status hukumnya, karena saya ragu itu uang dari karena saya pernah kerja properti, pernah merasakan Pak banyak uang-uang yang tidak jelas, banyak uang yang dalam arti siluman, namun bicara Pak. Saya jadi beban pikir apa sah atau tidak itu uangnya dari mana waktu saya dibiayai oleh partai karena tidak tahu dari mana bagaimana Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo seterusnya.
0: Assalamualaikum Pak Irwan di Bandung, umroh dibiayai oleh partai. Tidak masalah Pak Irwan, kita kan nggak tahu juga apa yang kita makan, apa yang kita terima, asalnya dari mana. Itu seringkali kita tidak tahu. Termasuk juga gaji pegawai Pak Irwan yang dulu menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan mubah, ada makro, macam-macam. Kenapa? Karena gaji pegawai itu kan diambilkan dari berbagai pajak. Di antara pajak-pajak yang bertentangan dengan Islam. Tapi apakah kemudian itu menjadikan gaji kita haram? Ya enggak, kita kan bekerja. Kemudian kita diberikan upah. Lah, Pak Irwan itu kan diberi. Masa ketika diberi itu kemudian menanyakan, ini uang dari mana, halal apa tidak? Kan begitu ya. Kita khusnudon. Khusnudon saja. Karena diberi, ya menjadi halal. Kalau yang memberi itu mengambil uang dari mana, itu urusan dia. Kita kan tidak tahu juga, masa nanya, kamu kerja apa, dapat ini, kok punya uang begini. Kan begitu ya. Yang penting adalah Pak Irwan kemudian melaksanakan ibadah umroh itu dengan baik. Dan mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur. Itu siap, Pak Irwan.
1: Baik. Bu Fitri Astutik di Batu. Assalamualaikum Ustadz. Apa ada amalan khusus Muharram dari tanggal 1 sampai dengan 10? Matur nuwun. Sami-sami Bu Fitri yang ada di Batu. Monggo Ustadz.
0: Yeah. Assalamualaikum Bu Fitri yang ada di Batu. Apakah ada amalan-amalan khusus? Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, amalan di bulan Muharram, amalan yang utama. Kenapa dikatakan utama? Yang dicontohkan dan diperintahkan adalah istighfar. Nabi-nabi dulu sebelum Nabi Muhammad, biarpun istighfarnya berbeda, tapi pastinya sama. Beristighfar itu menyesali terhadap perbuatan salah yang pernah dilakukan. Kemudian berniat untuk bertobat. Bertobat apa? Bertobat kepada perilaku-perilaku, sikap, perbuatan baik dari sebelumnya. Dari yang kurang taat, bertekad untuk menjadi taat. Dari yang kurang baik, bertekad untuk menjadi baik. Dan tekad itu adalah namanya bertobat dengan cara beristighfar, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Kemudian amalan yang kedua adalah puasa. Puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian amalan yang ketiga adalah membantu orang lain, meringankan beban orang lain, melonggarkan urusan orang lain. Kalau kita meringankan urusan orang lain di bulan Muharram, insya Allah urusan kita akan diringankan oleh Allah selama 1 tahun. Kalau kita membantu orang lain di bulan Muharram, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah selama 1 tahun. Ini adalah reward, reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ada beberapa amalan tadi, istighfar, puasa, dan membantu orang, meringankan beban orang, meringankan kesulitan orang, memberikan solusi.
1: Siap, Ustadz. Bu Iva di Sengkaling, fadilah puasa Tasu'a. Ada yang mengatakan tanggal puasa tanggal 9 atau 10 atau 10 sampai 11. Yang benar yang mana, Ustadz? Kenapa di bulan Syura ada rumor takut ngadakan hajatan? Apakah itu benar?
0: Yeah, Bu Iva, ini kan kita seringkali masih tercampur dengan tradisi budaya. Tradisi budaya namanya urs. Kalau tidak bertentangan dan baik, maka itu bahkan bisa menjadi hukum, bisa kita laksanakan. Tetapi yang bertentangan, maka harus kita tinggalkan. Muharram itu orang-orang kan mengatakan bulan Syura. Syura itu orang Jawa katanya nyesele barang sing ala. Jadi itu dari pemahaman tembung sanepan. Beda lagi dengan kerajaan. Kerajaan itu ngumbah keris, upacara kraton, kedaton, itu dilaksanakan di bulan Syura. Karena rajanya punya hajat, punya gawe, maka rakyatnya dilarang. Lah budaya itu yang tidak tahu jelentreannya itu memahami bulan Syura adalah bulan yang dilarang melaksanakan kegiatan termasuk upacara pernikahan. Karena itu Mbak Iva, Dindau, di Malang itu ada perbedaan keyakinan. Di pantai dekat daerah pantai selatan bulan Syura itu banyak pernikahan. Di Batu, orang-orang Arab, bulan Syura juga tetap menikah. Tetapi yang berpedoman kepada cerita tadi itu, cerita karena dulu dilarang, itu dia tidak berani. Padahal dia tidak tahu kenapa dilarang melaksanakan kegiatan duwe gawe di bulan Syura, karena pada waktu dulu rajanya mengadakan upacara kerajaan itu ada di bulan Syura. Kalau rajanya mengadakan upacara di bulan Syura, maka seharusnya bulan Syura itu dipahami sebagai bulan yang mulia karena menjadi bulan upacaranya kerajaan. Kemudian puasa, mana yang betul berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, bagaimana tadi yang saya sampaikan, itu adalah puasanya dilaksanakan oleh Nabi pada tanggal 10 dengan puasa Asyura. Namun karena orang Yahudi juga puasa di bulan di tanggal 10 Asyura ini dan memuliakan tanggal 10 biar tidak sama dengan amalan kaum Yahudi, maka Nabi punya keinginan untuk puasa di tanggal 9. Biarpun sampai beliau meninggal, sampai akhir hayat beliau belum sempat melaksanakan puasa di tanggal 9. Karena keburu beliau wafat. Tapi keinginan itu, azam itu sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi sunnahnya puasa itu tanggal 9 dan tanggal 10.
1: Siap, itu bisa. Di line telepon WhatsApp Ustadz kembali kami terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Sinten?
3: Bu Nini, Mbak.
1: Bu Nini, monggo Bu Nini dengan Ustadz Rosat.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz Rosat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nini.
3: Sehat nggih anu Pak Ustaz?
0: Alhamdulillah sehat Bu Nini.
3: Nggih, nika ngaten badhe nyen prisa. Nika umpami kalau wau kan mboten pareng nawi ngadakaken hajatan khitanan atau mantenan. Kalau di bulan Syura, lah misalkan pindah rumah terus mengadakan yasinan, pengajian niko asal napa mboten nggih sampun ngaten kemawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
0: Nggih Bu Nini, untuk bulan Asyura itu menurut versi kerajaan-kerajaan itu bulan yang baik. Jadi tidak masalah mengadakan khitanan, walimahan atau pindah rumah. Dilarangnya itu karena raja punya gawe, biar masyarakat bisa apa ikut memayu bahagia, karena masyarakatnya tidak melaksanakan kegiatan saat kerajaan mengadakan kegiatan. Lah bagi rakyat yang tidak memahami asal-usul larangan itu, kemudian diyakini bulan Syura adalah bulan tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas walimah, khitanan, pindah rumah, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya agama kita tidak melarang Mbak Nini. Cuma nanti kalau untuk tradisi, budaya, misalkan ya, ya itu kan sekedar budaya. Budaya itu kan bukan agama. Walaupun kalau budaya baik itu bisa menjadi urf, bisa menjadi hukum, tapi yang bertentangan itu harus ditinggalkan. Jadi tidak masalah yasinan, pindah rumah, walimahan, itu tidak masalah.
1: Baik, itu. Siap Ustaz. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara Ustaz Rosyad pagi hari ini sebagai penutup. Monggo Ustaz.
0: Terima kasih Mbak Reza, para pendengar Mutiara Pagi RI Pro 1 Malang. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan tidak lupa mohon dimaaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI pagi hari ini telah memberikan bekal untuk kita semua dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang insya Allah akan kita laksanakan bersama kurang lebih sepekan dari hari ini begitu ya. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara, segera kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi.

0: Malang itu sekitar 7,8 triliun. Memang kecil karena memang ini kota ya, tapi memang ini dari tahun ke tahun naiknya juga cukup tinggi.
1: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana.
2: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, Selasa 9 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Kita buka kabar pertama pagi ini, melonjak 97% transaksi keuangan digital di wilayah BI Malang tembus 7,8 triliun. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama William Nathan.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang mencatat lonjakan luar biasa pada sektor keuangan digital di wilayah kerjanya. Sepanjang periode Januari hingga April 2026, volume perputaran uang melalui transaksi digital di wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo sukses menembus angka 7,8 triliun rupiah. Pencapaian fantastis ini menandakan akselerasi digitalisasi masyarakat dengan mencatatkan kenaikan hingga 97% dibandingkan dengan periode yang sama pada Januari-April 2025. Deputi Kepala Perwakilan BI Malang Abidin Abdul Haris menyatakan pertumbuhan yang hampir mencapai dua kali lipat ini menjadi bukti nyata semakin kuatnya ekosistem pembayaran non-tunai terutama didorong oleh penggunaan kris di berbagai lini usaha. Menurutnya, lonjakan volume transaksi hingga 7,8 triliun ini mencerminkan lompatan yang besar dalam adopsi finansial digital masyarakat. Pertumbuhan 97% secara year on year menunjukkan bahwa transaksi non-tunai kini bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sudah menjadi kebutuhan utama yang dinilai lebih aman, cepat, dan efisien bagi pelaku usaha maupun konsumen.
0: Sementara untuk kota Malang itu sekitar, kalau tidak salah tadi, 7,8 triliun. Memang kecil karena memang ini kota ya, tapi memang ini dari tahun ke tahun naiknya juga cukup tinggi. Jadi dibanding tahun lalu dengan periode Januari sampai April ya, di tahun 2025 ke 2026 itu naiknya 97% untuk nilai transaksi. Ya, ini menandakan bahwa masyarakat betul-betul sudah memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pembayaran digital. Dalam hal ini kaitannya dengan kris.
3: Perluasan merchant kris yang kian agresif di sektor UMKM, pasar tradisional, tempat ibadah hingga sektor pariwisata di wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo disinyalir menjadi motor utama di balik rekor baru ini. Kedepan, kantor BI Malang berkomitmen untuk terus memperluas edukasi dan memperkuat infrastruktur digital guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terintegrasi dalam ekosistem keuangan yang inklusif.
2: Berikut kita ikuti beberapa tanggapan masyarakat terkait tingginya transaksi digital masyarakat, khususnya di wilayah Malang Raya.
4: Halo, jadi perkenalkan nama saya Agatha dari Pasuruan. Menurut saya, masyarakat Indonesia semakin canggih nih. Banyak yang udah nyaman banget dengan transaksi digital, apalagi sejak pandemi gitu. Orang lebih banyak pilih transfer via e-wallet atau QRIS daripada bawa cash. Kayak kalau lagi nongkrong tuh, kadang manusia Gen Z itu sukanya QRIS, cashless gitu. Katanya sih lebih praktis dan efisien. Tapi masih ada juga yang skeptis, terutama yang kurang paham teknologi. Mereka lebih percaya transaksi konvensional. Dan ada juga yang khawatir soal keamanan, takut datanya mereka dibobol, tiba-tiba duitnya hilang gitu kan. Gitu deh, ada yang pro, ada yang kontra.
5: Perkenalkan, saya Nazrul dari Tudur. Menurut saya transaksi digital sangat mempermudah karena tidak perlu membawa uang tunai dan pembayaran bisa dilakukan dengan cepat. Saya cukup sering menggunakan QRIS saat membeli makanan atau minuman. Praktis, tetapi kadang terkendala sinyal internet. Transaksi digital membantu saya mengatur pengeluaran karena semua riwayat pembayaran tercatat di aplikasi. Saya senang semakin banyak UMKM yang menyediakan pembayaran digital karena lebih mempermudah pelanggan. Meski praktis, saya tetap membawa uang tunai sebagai cadangan jika terjadi gangguan sistem atau jaringan.
2: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang pastikan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB tahun 2026 di Jawa Timur tidak mengalami kenaikan. Berikut informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tidak akan menaikkan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB pada tahun 2026. Kepastian itu disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur besaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan mengatakan regulasi tersebut sebenarnya membuka ruang adanya kenaikan tarif PKB maupun BBNKB. Namun pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan insentif fiskal sehingga beban pajak yang ditanggung masyarakat tidak bertambah. Menurut dia, implementasi Permendagri 11 tahun 2026 masih menunggu aturan turunan berupa peraturan Gubernur Jawa Timur, pemerintah kabupaten dan kota. Saat ini masih menunggu kebijakan resmi yang akan diterbitkan Pemprov Jatim. Sultan menjelaskan insentif fiskal merupakan kewenangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah HKPD. Melalui kebijakan tersebut, gubernur dapat memberikan pengurangan terhadap kenaikan pajak maupun sanksi administratif.
7: Pembagian 40% juga sebenarnya adalah kenaikan sebenarnya, Pak. Kenaikan kalau misalnya kita ANSI berbicara terkait dengan Permendagri 11/2026, maka opsi PKB maupun BBNKB ini sebenarnya ada kenaikan. Namun tentunya masih dari Jawa Timur akan diberikan informasi sementara ini yang kami koordinasi dengan BPD Samsat Malang Kota. Mungkin akan diterbitkan pemberian insentif fiskal dari sehingga insya Allah di 2026 tidak ada.
6: Selain membahas tarif pajak kendaraan, Sultan juga menjelaskan skema cost sharing sebesar 3% yang harus dialokasikan pemerintah daerah dari penerimaan opsen PKB dan BBNKB. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pelayanan hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Di sisi lain, Bapenda Kota Malang mencatat realisasi penerimaan opsen PKB hingga triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai 39,3% atau mendekati target 40%. Sementara realisasi opsen BBNKB masih berada di angka 33% dari target triwulan kedua sebesar 40%. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita bergeser ke Pasuruan, sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah Desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beberapa waktu yang lalu. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, menyatakan keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
1: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai persyaratan standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Kecamatan Tutur dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi. BPBD Pasuruan bekerja sama dengan salah satu konsorsium kondusif yang merupakan kepanjangan tangan daripada siap siaga.
2: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmen menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM ataupun sarana-prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan total ada 75 desa atau kelurahan yang di wilayah rawan bencana. Dan supaya masyarakat tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya destana diharapkan menjadi kekuatan tersendiri. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan dipicu kayu bakar yang masih menyala di dapur, kebakaran di Pendem Kota Batu hanguskan rumah dua lantai. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah dua lantai di Jalan Welirang RT 6 RW 2, Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu pada Senin kemarin. Peristiwa tersebut juga sempat merembet ke rumah di sebelahnya, namun tidak menyebabkan kerusakan parah karena api segera berhasil dipadamkan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7 pagi saat pemilik rumah sedang mengantar anak ke sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar karena bangunan mengalami kerusakan total. Koordinator Tagana Kota Batu Simon Purwo Ali mengatakan, kebakaran diduga dipicu oleh kayu bakar yang masih menyala di dapur. Api kemudian membesar dan menjalar hingga ke bagian atas rumah.
9: Kebakaran ini berawal dari dapur yang pakai kayu bakar. Kayu bakar ditinggal ngantar anak sekolah. Kelupaan matiin, jadi itu penyebab utamanya. Ya, namanya beliau pemilik ini seorang janda dan kondisi kerusakan 100 total. Total kerusakan, dalam total ya. Hanya sepeda motor, jadi warga menyelamatkan sepeda motor.
8: Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Batu. 3 unit armada pemadam langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Simon menjelaskan, petugas pemadam kebakaran tiba sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Respon cepat tersebut membantu mencegah api merembet lebih luas ke bangunan di sekitarnya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Malang terus memperkuat kualitas pembinaan kepramukaan melalui kegiatan Pitaran Pelatih 2026 yang digelar di SMP Negeri 2 Turen. Kegiatan ini menjadi forum penting bagi para pelatih pramuka untuk bersilaturahmi, memperbarui wawasan, serta memperkuat komitmen dalam membina generasi muda yang ada di Kabupaten Malang. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengatakan pelatih memiliki peran besar dalam menjaga arah pembinaan pramuka agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Menurutnya, pelatih bukan hanya penyampai materi, tapi juga figur teladan yang menanamkan nilai kedisiplinan, kemandirian, kepemimpinan, gotong royong, dan pengabdian kepada peserta didik. Ia menegaskan, tantangan pembinaan generasi muda saat ini semakin kompleks. Karena itu pelatih pramuka dituntut terus adaptif, kreatif, dan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan serta membentuk karakter. Amarta, yang juga politisi muda Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang itu juga berharap kegiatan ini mampu melahirkan energi baru bagi para pelatih agar semakin solid dalam mengembangkan pendidikan kepramukaan di gugus depan maupun satuan pendidikan masing-masing. Melalui Pitaran Pelatih 2026, Kuarcap Malang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kapasitas pelatih sebagai bagian dari upaya membangun pramuka yang kuat, aktif, dan berdampak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Momen liburan sekolah, Anda tidak perlu bingung mencari moda transportasi murah dan aman. PT KAI Daup 8 Surabaya miliki program khusus diskon 30% tiket kereta ekonomi

0: Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya selama masa liburan sekolah. Dari Stasiun Malang, tarif diskon 30% dapat dinikmati pada sejumlah kereta api kelas ekonomi komersial, yakni KA Malabar, KA Matarmaja, KA Ijen Express, Kereta Api Kertanegara, Jayabaya, Majapahit, dan Malioboro Express. Untuk mendapatkan tarif promo tersebut, pelanggan perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya, diskon hanya berlaku bagi kereta api kelas ekonomi komersial dan tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun program diskon lainnya. Selain itu, promo berlaku selama kuota tiket dengan tarif diskon masih tersedia. Meski menggunakan tarif promo, tiket tetap dapat dibatalkan maupun dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku. Informasi jadwal perjalanan dan ketersediaan tiket dapat diakses melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan lainnya.
1: Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih hemat, mulai dari berlibur hingga mengunjungi kerabat, serta melakukan perjalanan bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya. Tiket dengan tarif diskon dapat dipesan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
0: Mahendra mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan lebih awal agar memperoleh pilihan jadwal dan tujuan perjalanan yang diinginkan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Melonjak 97% transaksi keuangan digital di wilayah BI Malang tembus 7,8 triliun. Bapenda Kota Malang pastikan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB tahun 2026 di Jawa Timur tidak mengalami kenaikan. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi

0: Ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rencana pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026, saudara, yang semula ini dijadwalkan 8 hingga 21 Juni resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, Satlantas Polresta Malang Kota memastikan kegiatan penertiban dan pelayanan kepada masyarakat itu masih tetap terus berjalan seperti biasanya, disampaikan oleh KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husain. Ini menyampaikan bahwa informasi penundaan, saudara, berasal dari Korps Lalu Lintas Polri yang berlaku secara nasional. Operasi Patuh Semeru ini yang semula dilaksanakan 8 hingga 21 Juni masih akan ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan operasi tersebut, namun seluruh fungsi pelayanan dan pengawasan lalu lintas tetap dijalankan oleh jajaran kepolisian. Sebagai tindak lanjut, Satlantas Polresta Malang Kota ini akan meningkatkan kegiatan rutin seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli atau turjawali, pelayanan simpati hingga berbagai program edukasi kepada masyarakat. Dijelaskan juga, penundaan operasi bukan berarti pengawasan terhadap pelanggaran itu dihentikan ya. Penindakan terhadap pelanggaran yang terlihat secara langsung tetap dilakukan oleh petugas di lapangan, saudara. Ia pun menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas meskipun operasi Patuh Semeru belum dilaksanakan. Kepatuhan berlalu lintas ini merupakan kebutuhan bersama demi menciptakan keselamatan dan kenyamanan di jalan raya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasinya, klik portal kami rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah Anda menyadari di sepanjang pesisir Pulau Jawa masih berdiri bangunan tua dengan tembok tebal, jendela sempit, dan menghadap laut? Bangunan ini bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah saksi bisu kekuasaan Dagan yang pernah menguasai Nusantara, yaitu VOC. Hari ini, kita akan menelusuri jejak benteng-benteng VOC yang berdiri di pesisir Jawa. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang Belanda. Namun seiring waktu, VOC berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang sangat kuat di Nusantara. Untuk mengamankan jalur perdagangan rempah, VOC membangun benteng-benteng di titik strategis, terutama di wilayah pesisir. Benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan, gudang logistik, kantor dagang, sekaligus simbol kekuasaan kolonial. Dari sinilah VOC mengontrol pelabuhan, memantau lalu lintas laut, dan menekan perlawanan lokal. Sobat RRI, kita mulai dari pesisir barat Jawa. Di Jakarta, berdiri Benteng Batavia atau Kastel Batavia. Kastel Batavia dibongkar pada tahun 1809 oleh Herman Willem Dendels karena material bangunannya dibutuhkan untuk pembangunan kawasan kota baru di Weltevreden. Sekarang mencakup wilayah Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dari sinilah VOC mengatur pemerintahan kolonial Hindia Belanda selama berabad-abad. Tak jauh dari sana, yaitu di Banten, terdapat Benteng Spilwijk. Benteng ini dibangun untuk mengawasi Kesultanan Banten yang kala itu menjadi kekuatan dagang besar dan pesaing VOC. Benteng Spilwijk menjadi simbol bagaimana VOC mencampuri urusan politik kerajaan lokal demi kepentingan dagangnya sendiri. Sisa-sisa benteng ini masih bisa kita lihat hingga hari ini, berdiri menghadap Selat Sunda. Beralih ke pesisir utara Jawa, VOC juga membangun benteng di kota-kota pelabuhan penting. Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, terdapat Benteng Willem I yang dahulu menjadi pusat pertahanan militer VOC di Jawa Tengah. Sementara di Jepara, kita menemukan Benteng VOC Jepara yang berperan penting dalam mengamankan jalur perdagangan kayu dan hasil bumi. Benteng-benteng ini menunjukkan bahwa pesisir utara Jawa adalah jalur ekonomi vital yang diperebutkan bangsa Eropa. Hingga kini, struktur bangunan, fondasi, dan tata letak benteng masih dapat dikenali, meski sebagian telah menyatu dengan perkembangan kota modern. Sobat RRI, benteng-benteng VOC bukan hanya bangunan militer. Ia adalah simbol kekuasaan kolonial, eksploitasi ekonomi, dan perlawanan rakyat Nusantara. Di balik tembok tebal ini, terjadi perjanjian paksa, monopoli dagang, hingga perlawanan dari kerajaan dan rakyat pesisir Jawa. Benteng-benteng ini mengingatkan kita bahwa sejarah Indonesia juga dibangun melalui perjuangan melawan penindasan. Kini, banyak benteng VOC ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Sobat RRI, dari Jakarta hingga Jawa Tengah, benteng-benteng VOC di pesisir Jawa berdiri sebagai saksi bisu perjalanan bangsa ini. Bukan untuk mengagungkan penjajahan, tetapi untuk mengingat, belajar, dan memahami sejarah, serta menghargai perjuangan para pejuang dahulu dalam merebut kemerdekaan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia.

Penertiban bangunan liar di wilayah Malang Raya, Saudara, oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA ini semakin diperketat karena menghambat program normalisasi saluran air. Totalnya ada sedikit 56 bangunan yang terdata melanggar sempadan sungai di Kabupaten dan Kota Malang, termasuk di kawasan Lawang, Kecamatan Sukun, yang dinilai ini menjadi titik rawan gangguan aliran air. Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas PUSDA Jatim, Ari Puji Astono, menyampaikan penertiban dilakukan karena banyak bangunan berdiri di atas saluran dan sempadan sungai. Kondisi ini membuat proses normalisasi tidak berjalan optimal, terutama di wilayah padat permukiman seperti Malang Raya, Saudara. Keberadaan bangunan ini tidak hanya menghambat pekerjaan teknis di lapangan, tapi juga berpotensi meningkatkan resiko banjir saat musim hujan jika tidak segera ditangani. Di Kabupaten Malang, kawasan sekitar kantor Kecamatan Lawang ini menjadi salah satu titik yang paling banyak ditemukan pelanggaran. Ada 18 bangunan berdiri di sempadan sungai, yang mana bangunan ini dinilai mengganggu aliran air ya dan menyulitkan petugas saat melakukan normalisasi. Sementara di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Saudara, tercatat sebagai wilayah dengan jumlah temuan terbesar, yaitu sekitar 38 bangunan yang masuk pada daftar penertiban. Dan bangunan-bangunan ini membentang dari area depan kantor kecamatan hingga sekitar Polsek Sukun. Sebagian besar berdiri di atas saluran air yang sudah tertutup. Ditegaskan juga bahwa seluruh bangunan yang melanggar akan ditertibkan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga yang terdampak. Selain bangunan liar, perhatian khusus juga diberikan pada proyek konstruksi jembatan di Jalan Semeru. Proyek ini dihentikan sementara karena memang diduga melaksanakan pekerjaan fisik tanpa izin resmi yang lengkap. Dinas PUSDA Jatim menyebutkan akan segera melayangkan surat teguran terhadap bagian dari ini merupakan bagian dari langkah penegakan aturan tata ruang dan pengelolaan saluran air di kawasan perkotaan ya. Memang karena gak ada izin resmi yang keluar, jadi proyeknya akan dihentikan sementara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, Saudara, dari radarmalang.jawapos.com.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Malang, saudara, ini masih diwarnai kedatangan warga ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal seluruh proses pendaftaran itu bisa dilakukan secara daring, begitu ya. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Mukhlif Adim. Ini menegaskan masyarakat tidak perlu mendatangi kantor dinas. Setiap sekolah negeri juga sudah membuka posko layanan untuk membantu pendaftaran, saudara. Dan juga menurut Mukhlif, proses pendaftaran hingga verifikasi berlangsung melalui sistem online. Calon peserta didik cukup mengunggah dokumen dan juga persyaratan yang ditentukan. Sistem akan memberikan notifikasi jika ada berkas yang kurang lengkap. Verifikator di sekolah akan memeriksa setiap dokumen yang masuk. Jadi nggak perlu hadir ke sekolah atau mungkin ke dinas pendidikan, saudara. Dokumen utama yang harus diunggah ini antara lain adalah kartu keluarga, kemudian surat keterangan lulus, kalau ijazah atau SKL belum terbit, ini pendaftar bisa menggunakan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan, begitu ya. Selain itu juga Disdikbud memastikan peserta dari luar Kota Malang tetap bisa memiliki peluang mengikuti SPMB. Syaratnya adalah salah satu unsur harus berada di wilayah Kota Malang dan juga pendaftaran untuk ketentuan tersebut ya bagi siswa yang sekolah di Kota Malang memang juga berlaku begitu ya, yang juga tinggal di kabupaten. Jadi pinginnya sekolah di Kota Malang tapi domisili kabupaten pun bisa menggunakan memiliki peluang mengikuti SPMB dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi, saudara. Yang mana untuk sebaliknya ya, siswa yang tinggal di Kota Malang tapi sekolah asalnya di Kabupaten Malang juga tetap bisa mengikuti pendaftaran SPMB ini. Untuk pendaftaran tidak bisa mengikuti SPMB Kota Malang ini jika sekolah dan asal domisilinya sama-sama berada di luar daerah. Ketentuan ini menjadi batas yang diterapkan dalam proses seleksi ini, saudara. Dan juga kalau misalnya salah satunya di Kota Malang, entah itu sekolahnya awalnya di Kota Malang, itu masih bisa mengikuti proses ya. Ditambahkan juga layanan tatap muka di posko mengikuti jam kerja, sementara akses pendaftaran daring ini tetap buka selama 24 jam setiap harinya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.